0: tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Iya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
1: Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak baik, anak baik.
1: Iya.
0: Karena kita ada. Butuh literasi nih makannya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Anak maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet.
1: Nah, itu orang Indonesia itu. Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, iya, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.

Iya, lagunya enak banget ya, ngebeatnya nih Wong Reang untuk pagi-pagi sambil nyeruput kopi seperti Alan sing esok-esok wis manjing karo sapa maning Bunda Mary dan juga Ending Kabayan ya. Semoga nih pagi ini ya selalu seger ya. Ya, wis dikum dingin ya. Dikum nih karo banyu anget. Mandi banyu anget enak ini kayaknya nih ya. Ya pagi-pagi nih jarang-jarang ya. Iya, daripada apa namanya malas mandi gitu ya. Iya nih kayaknya mandi anget ini enak nih ya. Apalagi kalau mandi anget ya banyue nganggo banyu anget. Ya iya benar nganggo banyu anget. Aduh, kita lihat dulu untuk perakiraan cuaca untuk di pagi hari ini di hari Selasa 6 Oktober ya 2026. Oh iya, untuk kemarin juga ada hari ulang tahun TNI ya. Waduh, selamat nih untuk para TNI ya yang merayakan hari ulang tahunnya ke 81 ya. TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Iya, itu harapan kita semua. Semoga kita bersama nih bisa mewujudkan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke deh Wong Reang ya. Nah, untuk perkiraan cuacanya di pagi hari ini di wilayah Indramayu ya. Kita lihat dulu sing ananang Indramayu primen cuacae. Ya, ternyata nih di Indramayu sebagian besar ini berawan ya Wong Reang, berawan dari Tukdana ngantikan Pasekan, kemudian Kedokan bunder Kedokan bunder, Ganta Sukra, Anjatan, Bongas Kandang Haur juga berawan, saudara-saudara Loh Sarang, apalagi Arahan, Loh Bener, Cantigi, Sindang, dan juga Balongan, Jatibarang, Seliyek, Juntinyuat, KB ini berawan ya Wong Reang di tanggal 6 Oktober 2026, termasuk juga Laleya, Bango 2, Cikedung, Gabus Wetan, Kroya, dan juga Hargelis dan juga Anjatan ya Wong Reang. Dan untuk di wilayah Jawa Barat ini Wong Reang sama ya, ini juga berawan, didominasi dengan berawan untuk hari Selasa ini ya. Dan ada juga yang hujan, ini ternyata ada di Bandung. Di Bandung hujan ringan, di Bandung hujan ringan. Dan untuk yang wilayah berawan ini hampir merata di seluruh provinsi Jawa Barat, ada di Kota Bekasi, Depok, lalu Cimahi, Tasikmalaya, di Banjar, Purwakarta, Subang, lalu Sumedang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan juga Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan di kota-kota lainnya. Itu dia Wong Reang untuk cuacanya ya. Ya kalau memang hari ini berawan, nah coba nih mungkin ada nasi udan ya. Di Prima, di Marga Mulia, Cimahi Tengah, anak Burini. Ya, apa kabar Burini? Ya, sing anak nang luar negeri. Nah, ini dia di Kuala Lumpur. Ini di Kuala Lumpur ini berawan ya. Kemudian di Singapura, ini juga cerah di Singapura ya. Untuk di Jakarta juga cerah namun berawan. Ya, sama juga di wilayah seperti ngendiku. Wah, wilayah lainnya ya sama nih. Untuk di Jakarta sama nih, yaitu cerah berawan ya. Di Kuala Lumpur juga, Singapura juga mengkonon. Oke, kita akan goyang lagi yuk. Goyang lagi yuk biar pada seneng. Nah, biar pada seneng. Iya. Nih, biar pagi-pagi ini kan berawan. Nah, supaya anget kita goyang maning. Ini dia Wong Reang, singkong dan keju.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?
1: Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah.
0: Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo. Waduh.

RT mengucapkan selamatku ya kanggo warga, iya warga siapa, warga Indonesia sing bertanding ku nang FIFA ya, nang FIFA ASEAN Cup 2026. Nah ternyata nih Indonesia ku menang ku ya. Biasanya tuh kalau Thailand ku ya, Thailand ku susah dikalahkan ku, biasanya mengkonon kan Thailand bagus mainnya ya. Dan ini di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, nih sampai malam tuh, sampai jam rolas bengi ku ya, aduh ya, rolas bengi ku ngantikan selesai tuh ya, aduh keren banget ya. Nah, akhirnya nih dari angka 2 sama ku imbang, Thailand 2 ya, terus Indonesia juga 2. Ternyata warga Indonesia nih ya berhasil menang lewat adu penalti, dan akhirnya Indonesia juara nih di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 di Senayan ya, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Alhamdulillah ya, matur suwun ya. Ini RT juga bangga nih sebagai RT sebagai RT sing wargai bertanding ku ya. Wargai akeh ya. Iya benar nih, yang bertanding akhirnya menjuarai yaitu juara ASEAN Cup nih ya. Waduh. Aduh ya, semoga terus nih, terusan ya di seluruh pertandingan nih sampai Piala Dunia, menang baik. Aja nanti menang terus, kalah menang maning, kalah maning, kalah maning, kalah maning, orang menang menang, aduh aja mengkonon ya. Mulane mangane sing akeh ya. Aja begadang baik ya, kecuali yang berlatihan ya. Oke. Makasih untuk Wong Reang yang hadir di TikTok dan juga di WhatsApp, silakan ya di 0853-2189-9582. Kita bacakan dulu yang ada di WhatsApp. Ana sapa bae sing esuk-esuk wis mampir ya Wong Reang ya. Iya, untuk yang ada di WhatsApp, Ana sapa ku Ana. Kang Edim, Kang Edim ya, anak Kang Edim. Terus apa baiki? Waduh, pokoknya banyak ya sing Wong Reang sing gabung aring WhatsApp di 0853-2189-9582. Jangan lupa nanti jam 8 juga pada nelpon bisa ya, di nomor ya, pada nomor yang kono ya, 0853-2189-9582. Iya, kudu apal ya, kan anak nang kono ku bisa dibaca kaken ya. Iya, terus pantengin ya di Prima 95,8 ya. Dan RT juga mau apa, memberikan informasi nih ya, kalau harga rupiah sekian ku ya, harga rupiah sekian pira ku ya, harga rupiah ku ya di tanggal 6 Oktober 2026 ku ya, ini ternyata ya dari Bloomberg ini hari Senin ini merilis nih, rupiah di angka 17.917 tuh. $1 17.900. Bayangin ya Wong Reang. Bayangin ya, kerja di luar negeri tuh ya, kerja pakai dolar tuh. Iya, di Indonesia dihargainnya cuman $1 itu dihargainnya 17.900. Untung banget ya Wong Reang ya. Aduh, kapan ya Indonesia $1 ya tetap juga ya. Jadi 1000 lah ya, 1000. Duh, bisa enggak ya Wong Reang, kan kita kaya ya. Isa nandur, isa pemanding, isa minum, isa goleti apa panganan akeh nang kene ya. Ora kaya nang kana, iya nang luar negeri apa-apa susah ya, nandur anaknya beton. Iya. Ora sa nandur-nandur nang kana ya, ora sa miara-miara ayam ya, susah ya, kudu duwe sing luas. Nah, ayolah Indonesia ya, men pada apa? Men pada makmur maning ya. Pemerintah juga dukunglah rakyat sing lagi berjuang juga nih, terutama untuk para petani dan juga para nelayan ya. Kemarin juga ada nadran ya, RT nyambangi warga nang kana, warga nelayan kana, jareku solar ya, solare mohon diturun
akan regae, mohon dipermudah cara mendapatkannya. Iya, persyaratannya juga dipermudah kanggo nelayan-nelayan ya, utamae kemarin yang RT samperi ku ya, ada nelayan sing sekang eretan kulon. Nah, itu kata hati mereka ya. Paling banyak itu mengenai solar, harga solar untuk para nelayan ya, mengkonon ya. Apalagi nelayan-nelayan yang kecil, iya yang nelayan yang kecil siapa sih ngarep bantu ya? Angger modalnya anak cukup ya. Sedina modalnya 500 ewu, sedina modalnya 1 juta, iya. Angger solar larang, aduh tambah harus harus di manage ya, harus diatur maningku ya. Oke deh wong reang, semoga Indonesia lebih baik ya, kita doakan bersama ya. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia aja larang-larang ya solar kanggo nelayan, iya main pada murah ya ora ya. Ya iya, waduh jadi kemutan kun ya kang siapa ku Waganden, iya Waganden sing aja ora, iya Waganden sing aja ora. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tempe maning ya, tempe maning.

0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elek.

Jangan nangis ya, ngopi dulu ya. Meskipun dunia memang tidak sebaik yang kita kira, ya ana bae masalah, ana bae sing dadi gawe pikiran ya. Tapi wong reang itu juga enggak akan bisa terpecahkan wong reang kalau kitanya enggak sabar, enggak kuat gitu ya. Makanya ngopi dulu, dilemesin dulu ya, dilemesin, ngopi dimin ya, mangan dimin, terus dipikirakan primen cara ya, men anak solusi ya. Iya, dengan pikiran tenang, hati yang tenang, mengkonon ya solusi ya. Emang ada masalah apa RT? Ada masalah primen ya, gimana caranya supaya kompor ini iya bisa awet ya. Ini kayaknya udah karatan ya wong reang. Masalah kompor nganti mengdunia-dunia. Ya wong reang bisa ya untuk memberikan apa namanya sing gawe keresahan nih wong reang ya. Duwe permasalahan umah boleh ya, masalah rumah tangga ya, seperti kompor yang agak susah nyala. Nah, itu masalah rumah tangga itu ya. Terus cangkir kok ya susah buat dibersihin nih RT ya. Primen nih caranya RT nih, karena kalau cangkir bekas kopi ku susah, apalagi cangkirnya yang warna putih. Nah, terus apa maning nih, pokoknya masalah rumah tangga boleh ya diomongin ke RT, nanti bisa dicarikan solusi ya. Salah satu cara nih, kalau misalnya ya kompornya ini gampang rusak ya. Memang nih wong reang ya, kompor yang bagus sing bahannya itu stainless, sing kayak bahan garpu ya. Tapi kalau kadang-kadang bisa juga nih kena karat ya. Oh, sing nang Malaysia, Muhammad Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, radio nomor 1 di Indramayu Barat, pendengar peminat Malaysia. Oke, Muhammad Isa, selamat breakfast ya di sana ya. Kabarnya di sana cuacanya agak-agak mendung ya di sana ya, Muhammad Isa nih wong Malaysia. Iya, semoga dagangannya laris ya. Agi sarapan ya, gawe sarapan di sana ya. Muhammad Isa, nemenin Muhammad Isa di TikTok nih. Dan juga tadi ya wong reang, kita lanjut nih, kalau memang kompornya kurang awet ini karena jarang dibersihkan wong reang. Apalagi kalau udah warnanya hitam, ini yang bagian apinya ini enggak dibersihkan, ini juga gampang nih mudah terkena minyak, lalu nanti menjadi getas ya. Oleh karenanya wong reang ya, dijadwalkan nih untuk membersihkan kompor nih minimal seminggu sekali wong reang ya. Ataupun sebulan sekali minimal ya, ataupun

Ya Bung Rian, silakan ya untuk memberikan keluhan-keluhan, boleh nih RT tampung di sini ya. Di nomor saya Pira, nomornya 0853-2189-9582 ya. Si Jimaning ya, 0853-2189-9582. Dan RT juga punya kabar ini. Aduh, ini kabar duka nih ya. Sekang sedulure dewek ya, sedulure dewek sing ananang tuk dana ku jareku tuk dana agi bagikaken MBG, bagikaken MBG, dan ternyata di SMA 1 tuk dana di Kecamatan Tuk Dana Kabupaten Indramayu di hari Senin ya 5 Oktober 2026, setelah makan MBG ini ada 105 siswa kelas 10, 11, 12 ini mengalami keracunan ya setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis dari SPPG Kerticala 2. Nah, oleh karenanya ya, untung ada Camat Tuk Dana yang bergerak cepat ya, bernama Heka Sugoro. Ya, Camat Tuk Dana mengatakan kejadian tersebut ya sekitar pukul 10.30 WIB ya di hari Senin. Setelah mendapatkan laporan, pihak kecamatan langsung mengawal para siswa untuk mendapatkan penanganan medis ke Puskesmas Tuk Dana dan juga ke Puskesmas Kerticala. Duh, ya 105 siswa ini semoga membaik ya, aja suwe-suwe nang puskesmas ya. Ya minum susu biasa ya, kalau keracunan tuh minum susu, minum kelapa mengkonon ya. Aduh, ini coba RT juga penasaran nih ya, apa lauknya apa nih yang singgawe mengkonon ya, apakah seafood ya, mangan panganan apa dari iwak, apakah dari sayur ya, bisa jadi ya dari sayur juga, karena kalau sayur itu salah satu makanan yang tidak tahan ya terhadap disimpan lama ya, terutama sayur-sayur yang basah seperti itu ya. Duh, pokoknya kalau ngerti ya ciri-ciri ye sing ana sing mambu apa ana sing bentuknya beda, aduh bentuknya beda primen ya, ya pokoknya ciri-ciri oh ya bentuknya agak-agak basah atau lengket, nah mengkonon ya itu jangan langsung ya, dicek dulu deh kalau mau makan nih Wong Reang ya, untuk kepentingan bersama. Ya ora ya, ya iya. Aduh, waganden maning. Bayar fotokopian ngaring waganden ya, sewu ya berarti ya. Oke, itu dia Wong Reang, dan kita saatnya untuk sebar senam sehat bersama. Yuk kita siap-siap ya Wong Reang ya, kita siap-siap untuk sebar di hari ini. Ayo semuanya kita siap-siap. Inilah dia sebar senam sehat bersama.

kita harus jangan bobo, udah awan, uwis awan aja bobo, uwis awan aja bobo, digigit kebo. Iya, oke Bung Reang. Yuk, saatnya kita olahraga pertama. Seperti biasa kita jalan di tempat untuk melenturkan otot-otot dulu. Yuk, dengan menggoyang-goyangkan telapak tangan dan juga kita jalan di tempat. Ayo.

Bluetooth ya, Wong Leang. Ayo kita mencoba Bluetooth dan juga kita berdiri ya, Wong Leang. Ya, ini gerakannya untuk bokong. Waduh. Iya, Wong Leang. Ayo, pertama kita jongkok, lalu kita berdiri ya. Kita ulang ya, berapa kali ya? Mungkin 8 kali ya, Wong Leang. Yuk, kita hitung dari pertama. Yuk, kita jongkok dulu, Wong Leang. Lalu boleh tangannya ini di kedepankan ya, seperti vampir. Nah, kayak vampir, kalau Angger nonton vampir, nah itu dia ya. Yuk, tangannya kita luruskan ke depan, kita jongkok, lalu kita berdiri. Dihitung ya sampai 8. 1, berdiri, apa, jongkok. 2, berdiri.

Jadi ini juga otot perutnya juga terasa ya, Wong Reng. Ayo kita mulai lagi, kita jongkok lagi dan berdiri lagi. Dihitung sampai 8 ya. Ayo boleh. Pertama kita jongkok dulu, jongkok. Yuk, 1, 2, 3, 4. Berdiri.

diluruskan ya tangan dua-duanya ya. Lalu berdiri. 1, 2, 3, 4. Boleh jongkok lagi, tangan tetap lurus ke depan. 1, 2, 3, 4. Berdiri. 1, 2, 3, 4. Ya, gerakan ini bisa diulang-ulang lagi ya, nanti setelah ini juga boleh ya. Lalu kita boleh menyilangkan, untuk tangannya disilangkan, diayun-ayunkan ya. Ayo. 1, 2, 3, 4. Tangan diayun-ayun, disilangkan di depan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, itu dia Wong Leang ya. Iya, setelah tadi jongkok dan berdiri, lalu disilang-silangkan tangannya ya. Boleh kita ambil napas ya. Ambil napas lalu kita buang ya, dengan cara tangan kita satukan di atas kepala. Yuk, 1, 2, 3, 4. Sambil tarik napas. Oke. Lalu kita hembuskan napas ya, dengan tangan kita kita kembalikan ke paha. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ada dia ya. Anak kue soale ya, dikirimi kue lagi olahraga ku ya, karo Pak Iqbal ku. Kesuwun Pak Iqbal ya, biasanya pakai sepeda nih Pak Iqbal nih ya, emang rajin nih Pak Iqbal. Ayo maning ya, aduh. Iya, kita maning. Yuk, kita tarik napas dulu. Tarik napas sambil satukan tangan di atas kepala. 1, 2, 3, 4. Sudah tarik napas. Buangnya lewat mana ya? Aduh, Esther lupa lagi nih. Buangnya lewat mana nih? Buangnya lewat mulut ya. Yuk, kita buang ya. Lalu dengan tangan kembali ke paha lagi. 1, 2, 3, 4. Itu dia Wong Reang ya. Semoga Wong Reang sehat terus nih, pokoknya Wong Reang ya. Iya, itu dia olahraga kita ya. Ini olahraga jongkok nih. Jongkok berdiri, jongkok berdiri. Terus bae mengkonon ya. Biar apa ya, terasa nih, biar terasa. Ya, kadang-kadang kalau kita bekerja ya, dan juga kadang-kadang kalau kita olahraga, otot kita lebih siap nih kalau kita berolahraga ya. Ya, padahal bekerja juga sama ya, olahraga juga, tapi kalau tidak niat, wah kan. Kalau tidak diniatkan untuk olahraga, ya itu kadang-kadang kita malah dapatnya pegel. Iya, tapi kalau kita niatkan untuk olahraga, kita malah jadi sehat. Ya, padahal beda aja ku siji ku, niat ku ya. Iya, kadang-kadang begitu ya Wong Reang. Tapi kalau tadi nih, kalau memang berasa pegel ya, berasa ototnya ada yang ketarik, nah itu tandanya memang sedang bekerja ya. Itu namanya sedang latihan, exercise. Waduh, exercise ya bahasa Sunda ya. Iya, namanya juga kita berolahraga ya, mengolahraga ya, terutama otot-otot kita nih, agar bisa kuat terus ya Wong Reang, ajang nanti lemah ya. Kalau tidak dilatih memang bisa melemah nih Wong Reang ya. Ya, jangan lupa terus untuk pantengin ya 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Biar apa? Biar tetap kita selalu mendapatkan inspirasi, selalu dapat informasi, selalu bisa sehat terus ya, mengajak sehat, dan juga bisa bercerita, bisa memberikan apapun jenengiku, keresahan. Iya, silakan ya Wong Reang, boleh berbagi di sini di Prima 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita akan balik maning ya, aja mendi-mendi nang kene bae ya. Iya, untuk ya, untuk lagu ya, ini ada Berbeza Kasta nih untuk Wong Reang semuanya.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
2: Portugal.
1: Ya kan udah pulang.
2: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
1: Iya.
2: Tebak-tebakan yuk.
1: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
2: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
1: Bang Dodo.
2: Iya, Bang Dodo.
1: Emang kenapa sama Ronaldo?
2: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
1: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
2: Betul. Dia takut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah, katanya.
1: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
2: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
1: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Nah, kalau lewat situ takut dipatok-patok.
2: Hampir tapi nggak benar.
1: Cimanuk kan?
2: Hampir tapi nggak benar.
1: Salah dong.
2: Iya. Sungai apa? Mau tahu jawabannya?
1: Nah, iyalah.
2: Sungai Messi.
1: Sungai Messi.
2: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
1: Itu Sungai Messi.

0: pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen atau mau pakai
0: matematika. Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto teh. Karena kalau bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa bang? Bukannya 24 tapi 10 ribu.
1: Kalkulatornya error.

0: Bubur ikan lele, kalau emang suka ya udah bilang aja le. Kalau nggak suka ya ngomong juga ya, aja menang baik iya ora aja iya sing ora iya kudu emang konon ya. Iya, itu dia Wong Reang ya. Apapun itu curahan hati diungkapkan saja ya. Namun diungkapkan kepada orang yang tepat, itu yang lebih baik ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi say.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput semangat lanjut.
0: Lanjut terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Sukinah.
1: Oh ya, kaget ya.
0: Kaget
1: PRT ya, bahkan ibu Sukinah manjing tuh ya. Iki sikul bagi lelayan, pokoknya mana sempat manjing deh, engkau awan lah.
0: Iya betul.
1: Repot bareng bisa manjing.
0: RT kan udah lama nih nggak menyapa-nyapa warga. Pasti duwe keluhan-keluhan. Nah, RT harap.
1: Keluhan apa?
0: Nah, RT harap jadi sing bermanfaat maning ya. Barangkali keluhan-keluhan ya, tip-tip sing arep apa ditakoni enggak apa-apa. Tanyain aja ke RT, enggak apa-apa. Angger anak.
1: Kalau apa sih kalau Ibu Sukin emang enggak ada keluhan sih ya?
0: Oh, sehat ya. Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Sehat selalu. Iya. Semangat. Okay. Merdeka pokoknya.
0: Banyak nyamuk di rumah, banyak nyamuk. Banyak nyamuk enggak? Nyamuk.
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Alhamdulillah.
1: Enggak, Pak RT. Karena pakai obat nyamuk itu sih yang dicolok aja tuh di cembok tuh.
0: Itu jawabannya. Jawabannya kalau banyak nyamuk, pakailah obat nyamuk. Nah, mungkin orang sehat nyamuk ya.
1: Pak RT maning. Udah sih ya, nambah untuk ngente nih.
0: Oh, ya wis, yuk.
1: Anu ya, jangan lupa lagu dingnya. Apa? Puterin lagu dulu dong.
0: Apa lagu? Kecemes, oh cemes, iya.
1: SMS karena dia
0: kecemes. Oh SMS, iya.
1: Dari PRT deh yang nggak kecemes. SMS,
0: siapa ini bang? Tanya
1: si PRT mah. Jadi sih gampang banyak PRT ya kecemes, konon. Sorry PRT, guyonan baik, kita aja PRT ya. Salam Perta.
0: Ayo.
1: Wong nang kene ngenten iki wong belanja. Salam nang PRT dulu dong.
0: Okay.
1: Sehat selalu ya PRT. Paring juara sehat, berkah mulia, panjang umur, banyak rezeki PRT. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Salam angin, ngomong rasin nang. Tangi. Ayo nang, nenek masuk sih nang. Bono eho. Orang manding cerak nang apa ngantuk baca. Bono eho.
0: Bono.
1: Wah kangen ya Kang Timan. Kang Uyut.
0: Ki Uyut.
1: Kas mirakas. Ntar angwa ide gede. Anggo Mama Citan. Anggo Tenani. Anggo Bunda Mary. Anggo Uni Santi. Semangat Uni Santi ya. Sehat selalu. Enggak kata lagi enggak sabar tapi enggak. Ini kan dibayar di PRT padaku. Iya aja kedingin.
0: Ayo kedingin.
1: Uni Santi, sehat selalu ya Uni Santi. Aja ketinggalan, papa Angga tinggal cekungan maut. Karo Bunda Rita, Ibu Rita nangir baik ini karena ibu cuci nama anjing. Sehat selalu ya Bapak Angga ya. Semoga pada waras sehat. Semangat Bapak Angga.
0: Semangat.
1: Semangat Pak RT, pokoknya mah semangat. Nanggo. Kiwadah.
0: Iya, di wadah kaken dewek. Iya, mengko dingin, ayo dalam mening.
1: Engko blab-blab engko bisa delat. Nanggo. Papa, Mama Indah, karo Bapak Amir gedeng, saya terlalu semangat Mama Indah. Karo Ibu Tuti, Mama Udang. Ayo Mama Udang. Isa, Mama Rasmina, Mimi Rasmina, Mi Espi, Mama Rasti, Waeng, Wak, semangat Wak.
0: Waeng.
1: Sehat selalu ya Wak. Anggo, Bapak Lebe, Ibu, Mama Aldin, Ibu Billy, Sapur, Bapak Salim, semangat Bapak Salim.
0: Yuk, spesialnya.
1: Bang Wanto, Mak. Mang Wanta. Waganden.
0: Waganden.
1: Mimi Iit.
0: Iit.
1: Dar. Sadar dah. Ketinggalan sadar. Semangat dah. Karo Pak Mama Pemungkas. Karo Aneges. Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Ayo semangat Mama Mega. Sehat selalu ya. Ayo rekan Prima. Sini TikTok dapat pokoknya semua aja. Saya
0: okay.
1: Selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Merdeka Bante.
0: Merdeka.
1: Ucapkan Bante.
0: Apa ku?
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Banyak yang belanja nih.
0: Banyak yang belanja.
1: Uduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Matur suwun Ibu Sukina. Ya, Ibu Sukina emang sedang sibuk-sibuk nih ya. Iya, pancen ya, Ibu Sukina nih selalu sibuk. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Waganden.
2: Iya.
0: Pasprote, ngopi say.
2: Kopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut tuh ya.
0: Iya, Waganden semangat banget nih, kayak mau pingsan.
2: Iya, kalem banget.
0: Oh, kalem banget.
2: Jadi kan, kalau kita bicara kalem itu nyantai, akhirnya kan tepat pada sasaran.
0: Waduh.
2: Begitu, jadi nggak di... mikirin sibuk atau gimana. Kalau memang masih sibuk ya udah nanti ya. Aja
0: sing penting.
2: Jadi jangan sampai mempelantarkan orang belanja.
0: Oh iya.
2: Ngecobres bae wong belanja membuka nora ya. Iya, lagunya apa Jakana?
0: Lagu
2: Ibu Sukina kah?
0: Ibu kita Ibu Prima Sukinah ku ada PSMS.
2: Iya, kita mangko jangan keraca bae lah. Iya.
0: Arep apa Waganden?
2: Ya,
0: arep timang-timang, arep timang-timang.
2: Eh, jangan keraca melangka.
0: Ah, jangan racap.
2: Jangan keraca.
0: Jangan keraca. Ku tarling, tarling ku.
2: Oh, tarling.
0: Iya, tarling.
2: Iya, bakakin apa? Timang-timang.
0: Iya, timang-timang, anak timang-timang, anak kulanang. Timang.
2: Oh iya, ya wis, timang-timang ya ora apa-apa. Oke, lagu ini terbingkis buat band Radio Prima FM di mana saja Anda berada. Pada pagi menjelang siang hari ini yang masing-masing mendengarkan di pesawat radio masing-masing ya. Terutama untuk Teh Isa dan Ibu Sukina. Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma Singananing Banjarnegara ya. Kanggo Mama Ratmina, kanggo Mama Soleha, Mama Odang, kanggo Sema sing ananing wanguk ya.
0: Wanguk Sema.
2: Kanggo
0: selamat
2: Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala. Kanggo Nang Rasti Makeding, kanggo Mimi Nisa, Mimi Oom, Mister Bono, kanggo Mimi Indah, kanggo Papai Angga, kanggo Birini, Birini wis monitor durung ning Radio Prima ki, Waganden wis manjing ning Primor ya. Kanggo Mimi Ratmina, kanggo Mimi Epi tasapa lagi wingi ka.
0: Mimi Epi. Epi iya.
2: Iya, Mimi Epi sing ana ning endi kono?
0: Mewah, rumah mewah.
2: Oh, konon ya. Lagune awas sing klalen.
0: Sing klalen ya. Bunda Mary,
2: iya.
0: Bunda Mary.
2: Iya.
0: Bunda Mary.
2: Iya, kanggo Bunda Mary. Wis mau ketak beluk gelek kah?
0: Beluk ya.
2: Ae durung Bunda Mary mah iya.
0: Iya, mau kan dulu merih merah mengkono.
2: Iya, Bunda Mary bari siapa maning?
0: Bunda Yuniasari. Ini Birini ana ning TikTokku. Birini.
2: Iya.
0: Ya wis.
2: Bunda Mary,
0: Mama Mama Oda.
2: Abdi bae sing awit A sampai Z sore ya.
0: Iya, Kang Salim.
2: Karena pen radio Bima FM
0: kebok
2: di seluruh
0: penjuru
2: dari Sabang sampai Maroke. Iya, selalu banyak sekali ore ya.
0: Banyak banget ya.
2: Iya, maka dari itu kalau yang belum disebut oleh Baganden,
0: mohon
2: maaf dengan sebesar-besarnya. Karena pen radio Prima itu saking banyaknya di Sumedang, di Subang, Purwakarta, Cirebon, Indramayu, di Banten, pokok seluruh
0: Kalimantan penduru. Barat.
2: Iya, di Kalimantan, di Kalbar, di Kaltim, di Kalsel, di
0: Kalmaning, Kalapa.
2: Iya, Kalmaning ora.
0: Iya.
2: Oke, begitu aja Kang.
0: Demikian
2: untuk pagi hari ini yang diminta putrakan lagune pun ku mau kor ya.
0: Iya, timang-timang.
2: Iya, terima kasih atas kesempatannya Waganden ora dengan ucapan Assalamualaikum merdeka.
0: Tutut ya. Oke, matur kesuwun Waganden ya. Kita akan langsung bae kita puterakeun ya. Lagu we ya aja mendi-mendi nang kene bae. Cemes.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Iya, itu dia Wong Reang. Ya, ngopi say, kopi di seruput. Semangat yang lanjut ya. Ada siapa kin ya? Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Ada apa kabarnya?
1: Selamat pagi menjelang siang ya, iya. Pak RT.
0: Iya. Kopinya di seruput.
1: Semangatnya lanjut ora ya Pak RT.
0: Iya. Aduh, ini sama juga kayak Wagande nih. Lemes banget Kang Rian.
1: Oh, nanti Pak RT.
0: Iya. Agi nangendi sih?
1: Iya, saya lagi nongkrong Pak RT.
0: Lagi nongkrong ya. Semoga cepat selesai ya.
1: Iya, nongkrongnya Pak RT ya.
0: Iya. Oke, Wagande.
1: Sambil selamat.
0: Sambil selamat, apa maksudnya?
1: Hampir selamat.
0: Hampir selamat. Iya, ya main selamat terus ya. Ada ini keluhan apa gitu biar RT cari solusinya.
1: Paling mumet RT.
0: Mumet kena ngapa?
1: Duit sewu perak ning dompet ora berubah-ubah sewulan RT ora dari satu sewu.
0: Ora berubah-ubah ala peda di satu.
1: Sewu RT.
0: Sewu kon dari 100.000 goleti iya. At goleti duit logam satu ya.
1: Terus
0: wis di kue dikancani sewu we.
1: Oh, dikancani.
0: Dikancani kalau duit
1: angger dikancani kok bisa gulet Pak RT.
0: Nah, ta jadi 100.000 mengkono.
1: Iya, kok berantem dikancani mah.
0: Oh iya, oh, berantem ya.
1: Ya iya.
0: Aduh, ge tengahnya kopi. Ya kon ngopi dingin loroan. Iya. Iya kon ngopi men ora berantem men kenal iya.
1: Mengkono.
0: Iya mengkono. Nih semoga duitnya bisa gondong.
1: Kayak tanya PT kudu dirawat nih.
0: Dirawat ya.
1: Iya.
0: Iya, BPJS neng grogol. Wis gemian banget ya neng grogol. Tasik kemutan grogol Kang Rian. Isu enang Indramayu. RT aja udah lupa sama grogol ya. Waduh, grogol. Aduh, zaman piraku ya. Aduh, zaman enom ya. Eh, zaman enom sih wis tua berarti aduh jan kelepasan.
1: Kalau dia PRT grogol.
0: Grogol ya, wis suwe banget ya grogol. Apal maning ya. Iya, zamane Kopaja.
1: Paling antik ora yang terkelingan grogol PRT.
0: Iya, antik banget itu debunya juga itu knalpot semua itu isinya tuh. Masyaallah grogol.
1: Kopaja.
0: Oi, kalau yang U apa ya? U. Kawan wisata anae itu.
1: Iya,
0: Kopaja, kawan wisata.
1: Kopayu.
0: Ya payu didol. Aduh. Metro mini ya, Metro mini.
1: Wis tunggu jalur asap dulu.
0: Iya, makane. Metro mini, metro. Enak ya metro mini. Apa ku?
1: Pipen solusi apa RT?
0: Ya ku dikancani, sewu dikancani karena duit logam satu mengkong.
1: Yang berbeda dari orang atus.
0: Iya di nganggoi selamatan dimin, men isa jadi siji, roji.
1: Mengkono nora ya.
0: Itu gimana kak, keringan nggak itu di rumah? Anak banyak, nganggo satelit.
1: Alhamdulillah Pak RT.
0: Uduh, parabola ya, parabola.
1: Bukan parabola Pak RT.
0: Apa?
1: Paranoid.
0: Nang internet ya berarti.
1: Stabil
0: ya. Paranoid ku ketakutan Kang Rian, ku jari.
1: Itu dari orang ketakutan kekurangan banyu Pak RT.
0: Ya wis. Yang penting RT wis ngwai solusi.
1: Iya, durung ketemu solusinya ku dompetnya tinggal sewu perak.
0: Iya wis didol bae dompete. Ya wis Kang Rian arep lagu apa? Main anak sing kuen manjing maning.
1: Lagu gala-gala bae lah.
0: Gala-galanya. Hei, tidak terkira segala galanya. Gimana sih ini gala lagu ya Primen Gala Gala
1: kelalen mak
0: iya kelalen juga kan iya Gala Gala Gala satu tanda cinta yang ku beri bahwa ku cinta Mbok Darmi.
1: Oh, rindunya segala gala gala gala
0: anak gala gala aduh aduh ramai ramai kok nganti meme kok siapa sih nyanyi gue ya wis ya makron baik
1: salamnya
0: salamnya
1: sing man mau nembe mandi.
0: Sing mandan cepet ya ku ana nang rasti
1: iya, marap. Terus aku talim. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Pak Abi sama Tuti Tuti. Terus
0: iya.
1: Dan di kawasan negara jalan semuanya monitor ya. Kira iya. Prima always exist.
0: Always exist.
1: Pagi sampai siang, malam. Ya. Malam. Terus juga buat Kang Wanta.
0: Iya.
1: Hai Bang Muka. Terus juga buat yang punya di Kuan Maun.
0: Papangga. Papangga.
1: Bunda Rita.
0: Bunda Rita.
1: Terus juga yang punya. Rumah mewah,
0: Mimi Happy,
1: Mama Happy,
0: iya.
1: Terus juga buat Miratina, Miturat Minanya juga, Kang Tondol juga,
0: iya.
1: Terus yang Bunda Mary, Abah Dekukil, terus juga buat semua semuanya aja.
0: Iya. Ryan, oh, belum iya. Ryan.
1: Siapa?
0: Ryan.
1: Oh si Ryan.
0: Ryan Suryadi.
1: Iya, Rian Suryanti ya. Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya, enggak dewek berarti ya.
1: Buat Aki Metalnya juga.
0: Aki Metalnya juga ya. Oke, matesun.
1: Terus buat
0: wis ku mau jadi. Oh, sing di stasiun ana ya. Onob, Onob. Dedi Onob.
1: Dedi Bono.
0: Dedi Bono.
1: Terus Kang Rasim.
0: Iya.
1: Ya wis KB-KB-annya BPR ya. Iya.
0: Suwun.
1: Ditunggu gala-gala ya, Pak RT.
0: Iya, monggo.
1: Iya, spesialnya buat Pak RT. Spesialnya buat Pak RT.
0: Iya, amin.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Ucapannya apa? Ayo.
1: Tuku gelas ting pasar Roya.
0: Atine Kang Rian.
1: Iya. Rumba semang yen enak dirasana.
0: Ana maning.
1: Gado-gado campur elotek.
0: Iya, anak tersiana duite.
1: Dipangan sedep rasane.
0: Artine.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka. Sing penting ora kempong ya. Wis ora usah ana alti ya sing penting ora kempong ya. Assalamualaikum merdeka. Ngopi say.
2: Kopi. Kau nyari seruput sama lanjut.
0: Iya. Sekarang siapa pergi?
2: Iya lo.
0: Nang Rasti. Iya. Semangatnya lanjut ya. Nang Rasti lagi ngapa? Lagi pada kumpul. Mimi Enok Mega.
2: Mimi Enok Mina. Apa Daci?
0: Duduk. Pada kumpul.
2: Anak pada. Anak dokternya Al.
0: Anak majangan tuh.
2: Anak pokma.
0: Majangan apa apa? Uduh.
2: Itu anak dokternya Al. Iya.
0: Uduh. Iya.
2: Oh, ya kali ada kuat. Ada pokma Mimi Ati di tanggulnya nih Mama Setia.
0: Ya, tuh.
2: Mimi Ati karo Lili Kenong.
0: Mimi Ati, Miknong, Liknong.
2: Wayang iki wayang metu tari lamun di iri sipel maru terak kene lir kenong.
0: Ku anak pelem.
2: Manis.
0: Manis.
2: Nah, wani lagune ki kumpai ya. Pak RT.
0: Lagu ya. Pak RT. Selamat pagi.
2: Pagi juga kok suaranya Mama Setia.
0: Mama Setia.
2: Kayak gorengan kerupuk. Kayak kerupuk kenang banyu.
0: Nah. Kremes-kremes. Kreyes-kreyes.
2: Suaranya kanggo okay. Mau Kang Rian, Ibu Sukina. Terus kanggo. Menakakannya Kang. sing ada Mama Titan, Mama Indah, terus kanggo Lele Kenong, terus Mimi Nokwina,
0: iya,
2: Mimi Nok Desi, Mimi Geral, kanggo Mimi Nok Mega, kanggo Mam Setia, Mimi Yati, lagi apa Mimi Yati? Mimi Yati sing lagi ngomong putune, terus kanggo berkatanya kak. Sing rada ado, sing Dedi Bono,
0: Dedi Bono,
2: kanggo Abe Baya kang,
0: oke,
2: lagi monitor,
0: oke,
2: peribahasa ini makanan jare dan minyak dok deh, kau makanan dia kang,
0: apa ku,
2: peribahasa ini asam kawak ning luar meja, ayu wisnu kali tembara,
0: anti menang,
2: pancen awak bakal beli mau lebih kerja, rasakan pada linu pada lara,
0: aduh. Iyo men langsung teka ya. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun sing agi ngumpul-ngumpul kabeh ku anak nang gone nang Rastim ya. Semoga kumpul-kumpulnya ini menjadi berkah dan selalu menjadi semakin erat persaudaraan ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di ngopi say.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak juga.

0: mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Apa yang tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

0: saya. Matur suwun LT-ku dari Bunda Emma. Ya makasih ya Bunda Emma sudah goyang bareng tadi itu. Di lagunya tadi apa? Na na na na na na na na. Ah, pria idaman. Assalamualaikum Merdeka.
1: Nanti dulu.
0: Oke, ngopi say.
1: Waalaikumsalam. Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Ada Bu Tuti. Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Iya, ini RT kangen nih dengan warganya. Due, masalah apa beli? Ana, tip-tip nanti RT mau kasih solusinya.
1: Iya. Itu Pak RT warganya lagi pada sibuk Pak RT.
0: Sibuk pada mangan, ini RT nggak diajak.
1: Sibuk pada kayaknya sibuk itu lagi apa? Ngituin airnya kan pada itu Pak RT pada kering Pak RT.
0: Pada kering, iya.
1: Iya kan kemarau. Ya memang udah sering mendung-mendung itu ya Pak RT, di mana-mana mah udah ada hujan katanya.
0: Iya, RT udah ke daerah Ngendiku, daerah Mama Indah. Iya.
1: Jariku, waktu hari Minggu katanya di Indramayu mah hujan hari Minggu Pak RT.
0: Iya, jariku sending ya. Udane.
1: Iya, berani ini orang udan dewek baik.
0: Udane dewek-dewek kayaknya ya.
1: Iya.
0: Itu
1: Pak RT sehat Pak RT.
0: Sehat. Ini waktu RT nanya ke warga tuh katanya kalau sanyo itu enggak bisa naik airnya kalau sanyo.
1: Ih, enggak bisa Pak RT buru-buru sanyo sekarang mah jet pump juga ngicir. Sekarang kan jet pump. Ada satelit. Iya, sekarang kan ada satelit teh.
0: Enggak satelit.
1: Lebih itu lagi.
0: Sing sugi-sugi jare.
1: Iya om sugi orang kalau bikin satelit aja 16 juta, 17 juta. Kalau jet pump dulu dalam. Saya cuma 4 juta. Dalam Pak RT airnya buru-buru gitu Pak RT.
0: Berapa meter tuh kalau satelit?
1: Ya kurang tahu ya Pak RT. Pokoknya gede kalau satelit mah. Tapi kalau seandainya kitanya di sininya jet pump semua mending. Jadi ya paling saya juga Pak RT kalau ngisi air tuh torrennya kan gede ada isi 1040
0: iya.
1: Liter namanya buat jualan sih. Jadi kalau ngisi tuh jam 3 Pak RT.
0: Jam 3.
1: Iya kalau ngisinya jam 4 itu nanti sampai 2 jam. Kalau ngisinya jam 3 cuman 1 jam penuh semuanya.
0: Tiap hari.
1: Sehari sekali ngisinya.
0: Tiap hari berarti kudu ngisi.
1: Iya tiap hari. Setiap pagi-pagi itu jam 3 harus bangun. Kalau udah kesiangan kayak kebakaran jenggot lari sana lari sini.
0: Iya. Emang gak merata ya untuk airnya ya. Ada yang ada anasingora.
1: Iya. Iya, makanya sekarang kan mesti pagi-pagi. Kalau siang kan semua lagi pada ngisi. Kalau pagi tuh Pak RT, jadi kan kayak berebut sumbernya mungkin ya.
0: Oh, sumbernya
1: ya.
0: Berebut.
1: Iya. Tapi alhamdulillahnya tuh di tempat saya mah kan banyak pohon-pohon Pak RT. Ada pohon mangga gede. Iya, jadi kan sumber airnya masih ada. Iya.
0: Mangganya,
1: Pak RT ngomong-ngomong minta diputerin lagu Pak RT.
0: Diputerin lagu boleh.
1: Iya. Nanti cerita-cerita aja nantinya kasihan
0: lupa.
1: Yang di belakang.
0: Iya. Iya benar.
1: Mau diceritain mau lagu ini aja lagu apa ya? Pernikahan dini aja Pak RT.
0: Pernikahan dini.
1: Iya, okay. Pernikahan dini. Mau salam-salam Pak RT.
0: Oke. Okay.
1: Buat Nang Rasti, Milik Nung, Mama Setia, Mama Indah, Bapak Amir. Bapak Amir sehat-sehat Bapak Amir. Buat Pak Salim, buat Angria, buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, Ibu Sukina. Tadi itunya siapa Pak RT, supirnya?
0: Ibu Sukina.
1: Oh, Ibu kita Prima.
0: Ibu kita
1: ya?
0: Prima.
1: Iya, buat Ibu Sukina, sehat-sehat Ibu Sukina. Buat Mama Nenek, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mama Samina. Buat Mama Billy, Mama Epi, Mama Nani, Kang Fani, buat Teh Isa yang punya saya, buat Kang Eges, buat Ibu Isanya, terus buat Umi Santi, buat Mama Pebi Dapur, terus buat Bapak Angga, Bunda Ritanya sehat-sehat, Bunda Rita.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Wanta, Kang Ibeng, terus Mama Iin, Mama Aldin, buat Bunda Emma. Spesialnya aja buat Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT. Makasih.
0: Okay, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Mantap kesubur. Ibu Tuti, itu dia ya, Wong Reyang ya. Ana Bu Tuti ya. Dan juga kita cek dulu dari WhatsApp nih, juga ada Kang Salim yang nyapa-nyapa juga untuk Wong Reyang ya. Jare Kang Salim tuh, waalaikumsalam. Iya, mengkonon bahaya. Mama Aldin juga, Mama Indah sudah sapa-sapa di WhatsApp. Ada Bu Tuti juga nih ya. Semoga Wong Reyang ya, tadi seperti disebutkan ya, kita berdoa bersama-sama agar selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Amin ya. Pagi Pak Rete, anak Kang Wanta dan juga Rudy Viva Blitar. Kita akan kembali maning ya. Oh iya, RT juga punya informasi ding. Iya, ini informasinya untuk Wong Reyang ya. Tadi udah apa namanya, kita udah bangga ya, Indonesia udah menang kok ya di FIFA Cup ya. Terus saya juga nih ada kabar juga ini mengenai adanya lembur Pakuan Subang yang disiapkan menjadi pusat bahasa Jepang nih untuk Wong Reyang ya. Iya. Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan lembur Pakuan di Kabupaten Subang sebagai pusat pembelajaran bahasa Jepang. Rencana tersebut disampaikan saat sosialisasi platform Nyari Gawe bersama Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Program ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan masyarakat khususnya di tingkat desa agar memiliki kemampuan bahasa asing yang dapat mendukung peluang kerja. Selain bahasa Jepang, Pemprov Jawa Barat juga berencana mendorong pembelajaran bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat menanti ya, akan juga diminta untuk menunjuk 4 desa untuk mengikuti program pelatihan bahasa asing. Pelaksanaannya akan didukung dan dibiayai oleh Pemprov Jabar dengan melibatkan tenaga profesional di bidangnya. Harapannya kemampuan bahasa asing dapat menjadi bekal masyarakat untuk menghadapi peluang kerja yang semakin terbuka. Ya, itu dia Wong Reyang tentang bahasa ya, yang memang sedang digalakkan nih oleh Pemprov Jawa Barat, yaitu Kang Dedi Mulyadi ya. Kemudian berita selanjutnya, KDM tidak tahu data center biasa dengan data center AI. Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan setelah menggugah data persebaran Pusat Data Indonesia di tengah polemik pembangunan data center AI di Jatiluhur Purwakarta. Dalam infografis tersebut, DKI Jakarta tercatat memiliki 107 lokasi data center di Kepulauan Riau 20 dan di Jawa Barat ada 19. Namun perbandingan ini dinilai perlu dilihat lebih utuh karena jumlah tersebut mencakup pusat data secara umum. Sementara fasilitas AI berkapasitas besar memiliki kebutuhan listrik dan sistem pendinginan yang bisa berbeda dengan data center untuk konvensional. Pusat data AI di Jatiluhur dirancang memiliki kapasitas awal sekitar 120 MW dan dapat dikembangkan hingga 640 MW. Lokasinya yang berada di sekitar Waduk Jatiluhur membuat kebutuhan air menjadi keperhatinan. Karena waduk tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat dan pertanian, dan Pemprov Jawa Barat belum menghentikan sementara, ya sebelumnya menghentikan sementara pembangunan karena AMDAL dan PBG belum selesai, serta meminta kajian penggunaan air dibuka kepada masyarakat. Meski demikian, besarnya konsumsi air tetap bergantung pada desain dan teknologi pendinginan yang digunakan, sehingga kebutuhan aktual perlu dipastikan melalui kajian yang terbuka dan terukur. Ya itu dia Wong Reang ya, mengenai adanya data center AI yang masih dikaji ya Wong Reang. Nah, kemudian soal perlinsos atau perlindungan sosial ini juga diperkuat ya oleh pemerintah ya. Pemerintah memperkuat proses verifikasi calon penerima bantuan sosial melalui perlinsos digital dengan mengintegrasikan data kependudukan dan informasi dari berbagai kementerian serta lembaga. Data Dukcapil menjadi salah satu basis utama karena dilengkapi informasi biometrik, kemudian dapat dipadukan dengan data lain seperti pemilikan tanah dari BPN dan kepemilikan kendaraan dari kepolisian. Integrasi ini digunakan untuk membangun profil kondisi sosial ekonomi masyarakat serta secara lebih menyeluruh. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat menilai kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sekaligus mengetahui jenis bantuan yang telah diterima, baik bantuan maupun non-tunai, tunai maupun non-tunai. Harapannya pemadanan data dapat membantu memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Itu dia Wong Reang, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Esti mau minum dulu nih. Tadi ya baca berita ya, kudu napas siji yang ngomongnya nanti selesai ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Saya, kopi yang disebut semangatnya lanjut.

0: Kabar, kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: Boy, digeboy, digoyang asik ya. Walaupun cuacanya panas ya, tapi tetap digoyang-goyang, dimin ya. Durung udan-udan ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap asik-asik di sini ya. Semoga nanti juga hujan. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut,
0: Pak RT. Iya, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah,
0: Pak RT. Kecida, resiko, kerdepul, sepoe, ukur, seribu.
1: Kalau Pak RT sekarang mah itu aja, dua kursi mintanya.
0: Oh, dua kursi.
1: Minta dua kursi aja ya Pak RT.
0: Iya, dua kursi.
1: Pak RT sehat Pak RT. Halo, Pak RT sehat.
0: Sehat, sehat, sehat, walafiat. Eh, anak keluhan nggak ini sebagai RT nih hadir ya untuk Mimi Ratmina. Iya, anak keluhan.
1: Ya, apa RT?
0: Anak keluhan nggak nih? Ini kan ada RT nih. Iya, anak keluhan ora
1: Mimi Ratmina. Mimi Ratmina nggak ada keluhan, udah sehat aja semua.
0: Oh, sehat ya, aman Banyuwe.
1: Ya masih banyak.
0: Banyak iya. Mau tip-tip enggak tip-tip? Mau tip.
1: Tip-tip gimana?
0: Tip apa cara-cara untuk misalnya baju biar cepat kering apa handphone tercebur gimana solusi ya?
1: Aduh, mirip mah nggak ada keluhan apa-apa. Oh, yang penting sehat.
0: Ngelurusin rambut, ya, bisa gitu. Ngelurusin rambut.
2: Wah, kira-kira semoga ada.
1: Amin. Tuh, amin. Ada aja tuh, PRT.
0: Ada aja pancen ya, ya wes. Oke, nanti lagunya apa tadi? Arpe.
2: Coba utangan oke.
1: Gimana PRT?
0: Arpe lagu apa mau?
1: Ntar dulu itu ada orang
0: beli. Ya wes. Apa?
1: Sholat. Udah ya PRT.
0: Iya ya wis.
1: Ada yang lagi pada ngopi.
0: Ya udah. Lagunya apa mau? Kelalen.
1: Dua kursi.
0: Oh iya. Dua kursi.
1: Ya mau.
0: Oke.
1: Dulu.
0: Iya oke.
1: Udah nggak mau salam-salam, udah semuanya aja di boom.
0: Iya wis.
1: Biar melar ya PRT.
0: Nududududu. Oke.
1: Ya mau kopi pahit dulu ya PRT.
0: Mangga.
1: Kopi pahit. Dikasih gula pasir.
0: Artine.
1: Mimi Ratmina pamit.
0: Anak apa?
1: Anak sing nasi.
0: Aduh, anak sing nasi. Yuk, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Oke, Pak RT.
0: Oke ya, Mimi Ratmina wis kayak Mimi happy baik ya. Ada salam juga nih dari Bunda Emma ya untuk Mimi Ratmina. Dan juga nih Wang Reang. Ya, ada kabar-kabar juga nih dari Azaitun ya, Wang Reang. Yang kita ketahui Azaitun adalah pusat pendidikan, pengembangan dan juga budaya toleransi ya, menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan juga manusiawi nih Wong Reang ya. Jadi sebagai pusat pembelajaran ya tentunya memiliki adanya ekstrakurikuler ya, di mana ekstrakurikuler yang ada nih salah satunya adalah ekstrakurikuler pertanian yang diajarkan nggak cuma ya sepotong-sepotong ya, nggak cuma materi juga, namun ya belajar dan juga praktek nih Wong, yang karena di Azaitun sendiri memiliki kebutuhan pangan yang harus dipenuhi ya untuk ribuan pelajar dan juga sivitas yang ada di Mahat Azaitun, di mana harus memenuhi makan 3 kali sehari ya, pagi, siang dan juga malam. Tentunya harus ada harus ada sawah. Iya, kudu ana sawah. Nah, salah satunya adalah ekstrakurikuler pertanian ya, yaitu kelas MA atau Madrasah Aliyah. Ini yang menanam, belajar dan juga praktek dari mulai menanam sampai juga panen dan sampai juga digiling menjadi beras premium, yaitu beras varietas unggul dari Jepang yang bernama Koshihikari ya. Di hamparan sawah, di lahan praktikum ini para pelajar Mahat Azaitun ya menjadi ruang belajar terbuka ya, belajar dan praktek di Madrasah Aliyah Azaitun melalui kegiatan panen padi varietas premium Koshihikari. Dan dalam ekstrakurikuler ini pelajar ya yang biasanya hanya teori ya, namun di Mahat Azaitun teori dan praktek ini ya, karena praktek ini lebih banyak dan juga terlibat langsung oleh seluruh pembimbing ya ekstrakurikuler pertanian, yaitu guru atau ustadz atau ustazah di sana ya, mulai dibimbing mulai dari menanam, merawat, memanen, lalu juga merontokkan gabah di mesin gerabak ya, hingga mengolah hasil panen di istana beras ya menjadi beras ya. Dan guru pembimbing ekstrakurikuler pertanian Haryanto Mardoni mengatakan pembelajaran tersebut dirancang agar pelajar memperoleh pengalaman yang nyata dan juga paham nih proses pertanian yang berkesinambungan yang menyeluruh. Melalui praktik selama 1 musim tanam, pelajar juga menerapkan berbagai ilmu yang dipelajari di sekolah seperti biologi, ilmu kimia, matematika, fisika hingga kewirausahaan, dan semua ini bisa dipelajari dalam ekstrakurikuler pertanian. Haryanto menjelaskan sawah dijadikan laboratorium pembelajaran agar materi di kelas lebih mudah dipahami karena langsung praktek ya. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya membekali pelajar dengan keterampilan, namun juga membubuhkan tanggung jawab kerjasama serta ketertarikan generasi muda terhadap pertanian ya, sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ya, semoga Wong Reang ya, petani-petani di Indonesia ini semakin banyak ya, bukan semakin menyusut ya, terutama untuk anak-anak muda, dan kita tidak akan takut nih dengan kehilangan para petani kalau ada para pemuda yang ada di Mahat Azaitun itu di ekstrakurikuler pertanian. Yuk, ada info-info nih dari Dimas Wibowo. Jembatan Zaitun 1 Mekarjaya kapan dibuka, Kang? Wah, duduk info itu menanya ya. Ya katanya sih deket-deket ini ya, tanggal 5 kemarin, tanggal 5 ya. Tapi sampai mungkin tanggal 10 sih kalau dengar-dengar tuh ya. Coba kita tunggu aja sih ya. Karena deket-deket ini katanya Dimas ya. Kalau mau beli buku Islamku, Islam Azaitun kemana, Kang? Oh iya, mungkin bisa dihubungi ya untuk nah ini taunya dari mana nih, misalnya taunya dari YouTube, mungkin bisa dicat di YouTube-nya ya, atau taunya dari Mahat ya, mungkin dicat juga ya di Mahatnya begitu ya. Oke, Anasa Paku, assalamualaikum, merdeka.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ngopi say.
3: Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut, anak Kang Salim. Apa kabar Kang Salim?
3: Alhamdulillah sehat, RT.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, lagi nangen di.
3: Pak RT ada lagu apa aja, Pak RT?
0: Oh iya, ini tadi Selendang Biru, anak Selendang Biru. Terus Anamaning, mobil bensin, bunga dan kumbang.
3: Pakai Jayanti udah belum Pak RT?
0: Jayanti belum, belum.
3: Oke, okay. Aku mah Jayanti aja ya Pak RT.
0: Oke, okay, Jayanti.
3: Ini ada request lagu ini dari Kang Sarkum.
0: Sarkum
3: Jayanti yang lagi monitor di radio nih Pak.
0: Ikut Kang Salim ya, ikut monitor nih dengan Kang Salim. Oke. Okay.
3: Ada Kang Samin juga, Mama Ica, Mamanya Ali juga.
0: Iya.
3: Soalnya banyak PT lagi monitor nih. Kan biasa bawa radio PT.
0: Iya biasa ya. Kang Sarkum ya, oke nih lagu ya nengko.
3: Kang Sarkum tuh bos Ketimus PT.
0: Ketimus.
3: Iya, yang singkong diparut dibungkus daun tuh Pak RT. Iya. Sama bos rengginang juga.
0: Iya. Mana Kang Sarkum coba timun ditumis timus, coba ngomong gitu. Timun ditumis timus. Coba 5 kali.
3: Timun ditumis timus.
0: Iya, 10 kali. Timun ditumis timus. Timun ditumis timus.
3: Waduh. Ya bingung Pak RT, dia nyengir aja tuh Pak RT.
0: Iya, sulit ya. Timun ditumis timus.
3: Timun ditumis timus ya.
0: Terus
3: Pak RT,
0: ya. Iya, jajal singake.
3: Ntar jadinya apa Pak RT?
0: Ya, jadinya keblibet itu ngomongnya. Timun ditumis timus. Coba aja yang cepet
3: timun
0: tuh.
3: Timun ditumis timus. Timun ditumis timus. Iya. Jadi berlibet ya,
0: berlibet. Berlibet itu. Iya. Oke ya, nanti diputarkan.
3: Spesialnya buat Pak RT nih. Nah mau salam-salam ya Pak RT.
0: Oke. Okay.
3: Buat Nang Rasim, Mister Bono, Bu Tuti, buat Mama Indah, Bapak Amir, semoga sehat selalu. Buat Bapaknya Angga juga, Ma Bunda Rita. Buat Ibu Sukina nih yang lagi sibuk-sibuk. Buat Mama Amlele nih Pak RT, minta disenggol.
0: Oke.
3: Okay. Tapi jangan nyenggol lelenya Pak RT, berbahaya.
0: Enggak kepatil.
3: Iya ada patilnya Pak RT.
0: Iya ada patil.
3: Buat Mama Billy, Mama Aldin, Pak Lebe. Buat Kang Aman, Kang Rian. Buat orang Cipedangnya tuh Bos Bata, Kang Ibeng, sama Capur. Terus buat semua-muanya aja Pak RT.
0: Iya oke okay.
3: Bos Peyek nih katanya nawarin. Bos Sarkum nih yang punya Peyek nawarin mau dipaketin katanya Pak RT.
0: Waduh oke siap
3: ya. Yaudah Pak RT.
0: Iya.
3: Lagunya ditunggu Pak RT.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Iya, ada Bunda Emah juga Bang RT. Kalau goreng lele jangan berhadapan ya. Nanti enggak kelar-kelar ya, soalnya ngobrol lelenya tuh ya. Oke, dua kursi nih pokoknya nih kita setel bareng-bareng ya. Tetap di Ngopi Saiko Kopi di Seruput. Semangat ya lanjut.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak saya bohong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
2: Ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

Iya, spesial ini untuk Kang Salim dan juga untuk yang sedang menunggu anaknya nih ya. Ada Mama Ica, lalu ada siapa tuh, Kang Sarkum gitu ya, dan yang lainnya ya. Semoga terhibur nih dengan lagu yang tadi, Jayanti. Dan sekarang nih ada kabar juga nih, kabar nih mengenai adanya Renal Kasali ya, yang mengingatkan dampak ya data center AI di Jatiluhur. Ya, ini mengatakan bahwa investasi jangan hanya dihitung nilai proyek. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Renal Kasali mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat investasi dari besarnya nilai proyek dan potensi lapangan kerja. Saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Renal Kasali menyoroti rencana pembangunan data center AI milik BDX di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang menurutnya kebutuhan sumber daya air harus dihitung sejak awal, mengingat Waduk Jatiluhur memiliki fungsi strategis untuk irigasi air baku dan juga industri pertanian, perikanan, hingga pembangkit listrik. Renal menilai investasi tetap dibutuhkan Jawa Barat, termasuk di sektor teknologi dan kecerdasan buatan. Namun, setiap proyek perlu dikaji secara menyeluruh agar manfaat ekonomi tidak justru menimbulkan persoalan yang baru di kemudian hari. Sementara itu, Dedi Mulyadi menyatakan Pemprov Jawa Barat tetap membuka pintu investasi. Kini perhatian tertuju pada bagaimana memastikan pembangunan data center dapat berjalan sekaligus menjaga kebutuhan air dan fungsi strategis Waduk Jatiluhur. Itu dia Wong Reang ya, masih mengenai Waduk Jatiluhur ya, yang memang ini benar sih untuk AI ya, untuk pembangunan data AI yang mana nantinya juga dapat berimbas nih kepada adanya pendapatan di daerah ya. Namun ini juga perlu dikaji nih, karena dampaknya ini ya, karena untuk dalam operasionalnya bisa menyedot air tuh ya, yang

Banyak sekali ya. Ya, mungkin bisa dikaji ulang lagi ya untuk kebaikan bersama. Itu dia, Wong Sayang. Oke, Wong Sayang. Ya, Bunda Emma katanya nih nanti request dong jam 10. Ya, oke, Bunda Emma ya. Silakan ya yang nanti memang jam 10 ada dangdut klasik nih Wong Sayang ya. Namun nanti kan RT juga ini ya jam 10 juga closing nih untuk ngopi sayanya. Jadi nanti Wong Reang bisa langsung pantengin di website ya, di primafmindramayu.com ku ya. Jadi biar TikToknya sudah di live end ya, sudahan, namun tetap bisa mendengarkan Prima FM melalui website tuh. Jangan lupa ya, di primafmindramayu.com. Biar apa? Biar tetap terus dengerin lagunya, iya, biar nggak kehilangan juga dengan Prima FM. Iya, kalau memang radionya rusak tuh bisa, bisa ya, durung sempet tuku maningku karena durung ana duite agi nabung. Nah, boleh tuh bisa pantengin di website ya, lewat handphone di Prima FM Indramayu.com. Dari .com jadi .com ya. Dan juga Wong Reang nih, nampaknya hari telah berlalu, hari demi hari gitu ya, kita lewati bersama-sama dalam suka dan juga duka dengan berbagai informasi dan juga canda bersama RT dengan Wong Reang semuanya, yang ada di TikTok maupun yang ada di rumah yang sedang menggawe, semoga menjadi mengkaya ya, mengkonon ya, buat Wong Reang semuanya ya, karena tujuan kita adalah untuk membahagiakan orang-orang yang kita cinta. Namun ya, tetap diseruput kopinya, jangan lupa, biar tambah semangat ya, sampai habis kita untuk semuanya. Kita untuk semuanya, karena apa, kita sudah hampir di jam 10, sudah saatnya untuk RT izin pamit undur diri. Nah, mengkonon maksudnya

0: Iya, mesti kita harus berpisah karena sudah jam 10. Waalaikumsalam Mama Hanis. Bene manjing kok wis jam semene. Iya, namun eta juga berpesan kepada wong reang semua selalu menjaga ketertiban bersama ya, selalu menjaga kerukunan bersama ya, tetap rukun ya antar tetangga, antar anggota rumah dan juga antar masyarakat ya, terlebih lagi juga antar masyarakat dan juga para pejabat ya. Karena apa? Karena dengan kita berbuat kebaikan, menjaga kepentingan bersama, ini akan menjaga kebaikan terus berlanjut ya wong reang. Demi ke apa tuh? Ke kenyamanan bersama. Dan juga RT punya nih ada kata-kata mutiara untuk hari ini ya. Iya. Kebaikan itu seperti wewangian. Ketika kamu memercikannya kepada orang lain, kamu sendiri akan mencium baunya. Ya, jadi kebaikan itu memang ya seperti wewangian ya wong reang ya. Ya, bukan demi untuk diri sendiri, orang lain ataupun demi untuk alasan tertentu ya. Namun ini untuk kebersamaan. Ya, semoga kebersamaan ini terus tercapai ya wong reang, terus kita pertahankan wong reang. Dan untuk di siaran kita, terima kasih untuk wong reang yang sudah hadir melalui TikTok. Ana siapa? Ana Bunda Emma. Bunda ada Mama Hania, terus Ana siapa maningku? Aisyah Rahma di Bekasi Timur ya. Ana Aisyah Rahma. Kemudian Ana Maning, Kang Salim. Ya, ada Rini Sukmawati di Cimahi Tengah Marga Mulia. Terus ada di Sumatera Selatan tuh di Kayu Agung Ana Mas Jawe. Kemudian ada di Kalimantan Barat Raja Fidelis. Kemudian ada Kang Rian, ada Umat Muhammad, Eti Rahmawati sing duwe Kuningan. Terus yang duwe Kertajati ada Kang Awin ding sing nang Jawa Timur, ada Tris ya. Kemudian ada Faizal. Oh iya, ini Bunda Emma ya kirim salam tuh katanya ya buat Faizal tuh katanya tuh. Nih Bunda Emma mau kirim salam buat Mas Faizal di Mojokerto. Salam sehat ya untuk Mas Faizal, sehat terus ya Mas Faizal. Dan juga terima kasih yang sudah mampir di telepon kita ya di 0853-2189-9582. Ada Bu Sukina, Kang Rian, Ibu Tuti, ada Waganden, ada Mimi Ratmina, ada juga Kang Salim ya. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan juga selalu diberikan kekuatan ya, dan juga rezeki yang banyak, keberkahan dan kebahagiaan ya wong reang. Ya wong reang, tetap diseruput ya, jangan pernah lelah ya dalam mengarungi kehidupan ini ya wong reang. Dan RT juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan kepada para petani dan juga para nelayan serta para pejuang rupiah semua. Ayo kita selalu optimis di hari Selasa ini di 6 Oktober 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT izin pamit undur diri. Tetap dipantengin Radio Prima 95,8, Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya. Tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya, tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air.

Rekan Prima pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar minum. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak,

0: ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim, bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: payungan ya rekan prima semuanya. Awan-awan payungan, terus bentar lagi musim hujan juga. Payungan juga ya, sedia payung sebelum hujan. Asik. Fans surau, fans ketemu di udara. Nindi, Niken Iki, Ninger Radio Prima FM pasti nih. Jawa Resi, 1 km 2 Hotel Magus, Indramayu, Jawa Barat. Barang Putri Ayu, tim paling ayu di RS Ruang Siaran. Ning Dinten, apa nih? Selasa ya, hari Selasa 6 Oktober 2026. Hari Selasa ini gimana kabare wong reyang, rekan primus kabeane sehat? Mudah-mudahan sehat paripurna. Dan punya payung berapa nih di rumah? Persiapan untuk musim hujan. Kalau di Lampung, sebagian hujan, sebagian belum katanya. Kalau di Banjarmasin, ada Bang Ramli, masih asap kabut nih di kawasan Banjarmasin ya Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang semuanya, selamat siang di acara Fans Fans ketemu di udara Ning Ken Eki, Ning Radio Prima FM. Pokoknya sampai jam 4 sore ya, bareng Putri Ayu. Nanti juga ada berdendang karaoke di udara. Yuk hargulis, Ning hargulis urumugan ya. Ayo masih harap gabung nih 0853-2189-9582. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya penyiar kopi, say. Ini kayaknya kening Prima FM.
0: Ini suaranya gimana, Mak?
1: Suara penyiar kurang angkeng.
2: Suara penyiar kurang, coba sekarang. Oke, sekarang
1: suara
2: ya.
1: Suara PPH kurang krungu.
2: Oi, pantesan ya.
1: Iya.
2: Kayaknya karena payungan tadi ya Nang. Sekarang udah oke. Sekarang udah oke Nang.
1: Iya, biasa nih pada terkumpul ke.
2: Kumpul. Siapa baik?
1: Nepina. Ini ya.
2: Oke.
1: Nama ini Setia. Terus kanggo kalau bebek para kumpul ini api menggini ini kenung lek ini kenung ajak dokter lek kerujak
2: awan-awan ku rujakan ya
1: laka suara memang udah putri ya
2: laka ya waduh sekarang udah ada Nang.
1: Lagunya apa kene? Mimi Aru kalau Mimi Nok Desi lagunya apa kene? Lagu Jawa. Iya.
2: Lagu Tarlingan.
1: Lagu ada cari jebak nyaman. Jebak nyaman.
2: Kejebak nyaman.
1: Oh, Wira Lodra. Iki bae kan ngomong wajan bae kan jebak nyaman.
2: Kejebak nyaman. Iya.
1: Kalau macam ni kan, kalau nak nampak tu, mami menok Lina, mami menok Desi.
2: Okay.
1: Mama nak
2: siap. Siap.
1: Mili kenong. Lek.
2: Nah. Okay.
1: Kan kalau mili kenong. Terus kan kalau ini Yati.
2: Okay.
1: Tina. Terus kan kalau Mama Aldi, Mama Billy, Kang Aldi,
2: iya.
1: Billy Bono,
2: iya.
1: Angus Masuk Maning, Sing Nembe Waras.
2: Siapa ku? Ya.
1: Mama Ama. Kalau dia ni lagi burak kan emang. Dengan Mama Am, Nang Ibu Tuti, sosialnya.
2: Angus apa Nang?
1: Sosialnya kan Angus yang bagi tugas baik. Peribasan emang kanan ke?
2: Apa peribasane?
1: Peribasane. Bodong biru kesiram garam.
2: Cakep.
1: Terus jagate kecut kecut mangane asam. Arthur beli merem. Terus lagi nong gua nilik nong gak apa pelam.
2: Waduh.
1: Kuma matua mami ama setia lagi mesem.
2: gawe sambel, gawe sambel ya.
1: Oh iya, Ibu Sukina.
2: Iya, iya. Iya, Narastim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya. Narasim. Wah, lagi ngumpul-ngumpul nih rekam Prima semuanya di Bukit Sukatani Laban sana ya. Rame banget. Enak kan kalau rame-rame gitu ya. Itu bikin sambal ya, rujakan ya kan. Sekarang sedang panen, pada panen mangga juga ya kan. Ayo, daerah mana nih yang sedang panen mangga? Karena Indramayu kan disebut juga sebagai kota mangga ya, sebagai penghasil mangga juga yang banyak. Nah, terus Indramayu juga dikenal sebagai lumbung padi. Iya, iya, iya. Oke, Bensura Ningkene kini Radio Prima FM pasti nih. Nah, bisa didengerin melalui streamingnya juga di primafmindramayu.com. Singananing luar kota sana, seperti yang ada di mana nih, Banjarmasin ya, Bang Ramli. Terus ada yang dari Lampung juga. Ini bisa nih dengerinnya melalui streamingnya juga ya. Bang Dirman nih di Lampung hadir ya, Bang Dirman. Oke, yang sedang nunggu warung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka, Fenstura.
3: Ningkeneki ning Prima FM.
2: Iya, Mi. Iya,
3: toh. Nomor 1 barat. Nah,
2: iya, nomor 1 pasti nih. Langkah-langkah maning.
3: Langkah-langkah maning. Langkah maning. Langkah
2: maning. Aduh, suaranya Mimi. Mi, radionya Mi.
3: Kebesaran ya nih ya.
2: Iya, putri jadi.
3: Iya.
2: Coba volumenya dicilikin.
3: Udah kecil banget nih. Volumenya di mana ya? Di luar kayaknya.
2: Iya, iya. Kita nelpon aja lewat handphone, wih, ngobrolnya.
3: Ngobrolnya gitu.
2: Ya iya, orang ngerungokna radio nih, tapi ngerungokna neng ne handphone nih. Kan ana suarane kan neng handphone.
3: Iya.
2: Ya iya. Mi, gimana laris dagangannya Mi?
3: Alhamdulillah, laris manis Tanjung Kim.
2: Dagangan habis, uang pun kumpul. Amin, amin, amin. Udah berapa renteng tuh yang terjual dari pagi?
3: Enggak tahu ya, enggak kehitungan.
2: Enggak kehitungan, anak sing tuku siji tuku loro ya.
3: Apa?
2: Wah, aku rame kuning warung nih.
3: Dulu ya neng ya.
2: Karena sih mau tuku.
3: Ada orang beli dulu ya.
2: Wah, alhamdulillah. Iya Mi.
3: Nih.
2: Alhamdulillah.
4: Ya. Wong ireng ora bohong.
2: Eh, ana wong.
3: Lah, wong ireng mah kebohongne, bohong wong ireng mah.
2: Siapa sing ireng? Kayak judul lagu wong ireng ya.
3: Bohong jeneng.
2: Iya.
3: Wong ireng sing gak kebohongne.
2: Ne wong putih.
3: Wong putih marah rada jujur.
2: Mimi. Belanja-belanjaan gimana Mi regane Mi? Stabil.
3: Ya enggak tahu ini sih masih stabil ya.
2: Oh, urung belanja mani.
3: Enggak tahu besok mah.
2: Iya. Rega-rega plastik gimana? Rega-rega plastik.
3: Ya itu gimana ya, di pasar tuh beda-beda neng.
2: Ah, harga plastik.
3: Jadi ngomong-ngomong begini, di warung ini, di warung ini segini gitu neng, gak sama.
2: Oh iya, pilih-pilih dong ya gitu ya. Milih harga plastiknya yang terendah. Survei dulu dong tiap warung ya.
3: Iya.
2: Aduh.
3: Mau minta lagu
2: apa tuh?
3: Pitung tahun.
2: Ih, ngapa pitung tahun apa, Mimi? Dagangnya kan wis luwi kan pitung tahun dagangnya.
3: Iya, dagang.
2: Emang dagangnya wis pirang tahun luwi ya?
3: Soalnya ditinggalnya pitung tahun, Neng, karo Bang Tojibe.
2: Eh, iyalah. Aduh, aduh. Ana beli pitung tahun ya.
3: Ada masih
2: pitung tahun.
3: Oh, salam-salam ya, Neng ya.
2: Lawas temen. Iya, Mi. Pitung purnama, pitung tahun, pitung tahun. Oh.
3: Pitung tahun sih udah ditinggal sama Bang Toyibnya. Jadi ini buat kenangan, udah 7 tahun.
2: Iya. Iya, Mi. Oke.
3: Kita lagu dulu. Mau request dulu ya, Neng ya.
2: Requestnya pitung tahun.
3: Oh iya, requestnya pitung tahun. Sekarang Miminya mau itu, mau apa tuh?
2: Kopi manis. Salah. So, apa Mi?
3: Condol dulu adikku.
2: Ih, adik tersayang ya pastinya ya. Sing paling ganteng dewek.
3: Adik tersayang, sing paling ganteng dewek. Adine kita, Condol.
2: Iya. Tapi kalau mau cukur rambut gimana caranya ya? Bisa nyukur sendiri. Ya. Ya, Mi.
3: Enggak bisa lah. Ya buat Mimi happy. Buat Bu Sukina. Mama Rati.
2: Iya, Mi.
3: Udah segitu aja lah, ada yang beli lagi, Neng.
2: Alhamdulillah.
3: Spesialnya. Alhamdulillah. Amin. Spesialnya buat yang putri.
2: Okay.
3: Yang manis.
2: Wih, kayak apa manisnya ya?
3: Dan
2: Iya, Mi. Aduh.
3: Yang beli tuh maksa aja.
2: Oh ya wes. Ayo. Si lagi tuh.
3: Kopi pahit. Mimi Ratrina pamit. Ada yang nasi.
2: Asik. Dagangan nih, soten. Iya, Mi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Merdeka. Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Mimi Ratsumina ning mandi rancan. Mana belanja-belanja memang harus banyak milih-milih ya, harganya yang sesuai. Bandingin dulu toko satu dengan toko yang lainnya, ya kan, Mi? Agar kan pedagang itu mendapatkan laba atau keuntungan pastinya. Ya, sama siang juga nih yang ada di Pasar Haurgelis, daerah Pasar Haurgelis ya. Ku ada Ko Chandra ya. Ko Chandra, selamat siang, Ko. Bagaimana nih harga-harga plastiknya, Ko Chandra? Dan juga dagangannya di situ, Ko. Apakah ada kenaikan? Boleh dong info-info nih. Banyak nih rekan prima yang punya warung-warung nih yang butuhin plastik dan juga cup-cup nih. Biasanya musim panas ini nih banyak yang beli cup-cup plastik ya untuk minuman-minuman dinginnya nih. Iya kan, Ibu Sukina? Satu lagi ya penelponnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Pensure.
5: Pensura ki. Ning kene ning Cima FM.
2: Asik.
5: Nah, terus iya. Nomor 1 Deka kuwi nerapane barang.
2: Lah iya ta. Gimana ibu kabarnya bu?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, bisa nemenin rekan Prima semuanya di acara Fans Dure.
5: Alhamdulillah, waras, sehat, lengkap, dan boleh akses ya. Ketemu
2: maning. Terus awan-awan lagi mengkusin apa? Bungkusin apa, Bu Sukinah?
5: Bungkusin pala,
2: kita
5: bungkusin satu-satu.
2: Pala?
5: Kiri, ala bawang putih. Ya apa yang habis aja yang digantung-gantung
2: itu. Nah, pala kemiri.
5: Iya, dibungkusin.
2: Satu-satu.
5: Pala kan dibungkus tuh atu-atu.
2: Berapa? Seribuan.
5: Jadi kan enak kalau belanja nggak usah pala atu itu atu orang tinggal ngambil orang tuh kayak gitu.
2: Hargane pira? Sewuan.
5: 2000 lah pala mah.
2: Sewu. Belum modalnya ya.
5: Misalnya ada yang 1000, ada yang 2000, ada 5000, ada yang 1/4.
2: Durung rega plastik ya sing go mungkusin ya.
5: Berarti kono wong dagang.
2: Iya. 2000.
5: Oh, harus pandai-pandai.
2: Iya.
5: Oh, dagang mah kudu pinter-pinter.
2: Oh ya, kayak ketumbar, merica juga nah, kan iya, dibungkus-bungkusin ya.
5: Ketumbar ada yang 1000, ada yang 2000.
2: Iya, betul.
5: Iya, kayak gitulah. Bawang putih juga kayak gitu.
2: Bawang jadi, putih.
5: Kita orang usah garsa gitu. Kalau repot gak usah melayanin ini, layanin itu.
2: Terus ada yang langsung mau beli nih. Beli dong, Mak, palanya katanya.
5: Kalau pala ibu itu gak boleh. Kalau pala itu mah boleh.
2: Boleh, pala bumbu maksudnya ya. Pules ya.
5: Neng putih.
2: Apa lagunya?
5: Kayak emak lagu wayuan kungkono ke anakku toke wayuan.
2: Wayuan.
5: Nanti gue uang di baju duduk wayuan.
2: Wayuan.
5: Ada nggak ya? Aku salam. Nanti kalau nggak ada ya kita bilang lagi.
2: Iya.
5: Begitu ya, tadi dulu dong ya.
2: Iya. Hai. Asik.
5: Aduh, arahnya baik. Jadi mau pasar makanya ibu Sukina nih kudu uang pada gini dapat be goreng kerupuk apa apa itu kenapa mau mau.
2: Ku anak Bang Ramli dari Banjarmasin, ibu.
5: Bang Ramli.
2: Iya.
5: Salam untuk Bang Ramli ya. Semoga waras sehat, berkah sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, Bang Ramli.
2: Jarene ning Banjarmasin, esi akeh kabut, asap kabut karena kebakaran hutan dan lahan tuh.
5: Oh, masih kebakaran aja. Kalau kemarin mah di daerah Subang udah hujan, yang Sutri di itu tuh di apa ya namanya pemandian Simutan tuh, hujan gede hari Senin tuh.
2: Iya.
5: Udah aja hujan di sana mah.
2: Iya.
5: Ya mudah-mudahan cepat hujan ya di
2: Banjarmasin. Iya.
5: Jangan kebakaran banyak. Mudah-mudahan cepat hujan aja lah. Ya Bang Ramli ya, sehat selalu.
2: Ini sambil cari. Tapi ada yang nanya wayuan itu apa, Mak, katanya.
5: Di madu.
2: Oh, di madu tuh, nggak mau diracun, dimaunya di madu.
5: Di madu. Kalau bahasa Sundanya di kandung.
2: Iya.
5: Kalau bahasa Jawa di wayu.
2: Nih ya, wayu itu ada wayu pitu dari Diana Sastra, wayu lanang, wayu laki, ya, ada wayu, iya itu wayu demenan. Ya iya wayu langka, wayu demenan, wayu laki.
5: Tapak wayu demenan siapa? Ikut duduk, dadangannya saya duduk.
2: Duduk?
5: Tapak konon.
2: Anak nenek neng wayu pitu di Anak Sastra.
5: Orang mong.
2: Ping pitu ku wayu aneh. Ya wis, engkau takon Mang Yudin ya, Bandar Seni ya wayuan.
5: Bakal nukun bah. Usah jatapan Bang Yudin merasakan ya Bang Yudin lagi masak Bang Yudin. Jangan diganggu Bang Yudin. Kok masak kayak jujai maning.
2: Bang Yudin sedang di bawah pohon sawo. Adem.
5: Ada di toko di Bega Yudin, Tawoko. Tuh. Ibu tuh kena masak sama Taiko.
2: Ya wis apa?
5: Aduh apa sih kena ya? Aduh apa ya kita bu? Anu bela. Wis kok kesna bae tuh. Wis kayak konon lah. Dari tapi dari Yoyo ya. Anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Anggo Uyut, Anggo Kasmira Kas, semangat tuh Kak, Anggo awak gede kok, lagi makan siang ya. Terus Anggo Mama Titan, Tenani, Anggo Bunda Mary, Anggo Singja Manggungan, Anggo Singja Maut. Papa Angga kalau Bunda Rita. Sehat selalu ya Papa Angga ya sama Bunda Rita ya. Semangat.
2: Semangat dong, harus.
5: Ibu Tuti. Semangat Ibu Tuti ya. Kita gerakan dengan Ibu Tuti ngomong. Senang Ibu Tuti. Kamu lebih baik Ibu Tuti nak pada nelayan. Alah. Enggak Mama Odang. Mama Odang rajuna baru korona rokok Mama Odang kita mah. Ayo lagu masih mulut.
2: Ya tunggu nih bae, tunggu nih.
5: Oh, tunggu nih, mancing mulut sama Odang mah biasa nih. Anu, enggak, Mama Indah, Bapak Amir ya gede, Bapak Dawara sehat sama Mama Indah, sama Bapak Amir. Semangat, semangat, sehat selalu ya. Enggak, Mama Rasmina, Mimi Rasmina.
2: Asik, iya.
5: Enggak, Mimi Epi, ada yang pernah sembah Mimi Epi, naik, naik, naik. Taruh, Mama Rasmi. Karo Kang Ibeng, singana sing sawah. Wah, eng lah.
2: Oke.
5: Ada dia tuh mau dibawa. Salam gue wong dasin kabe ya, Pak. Sehat selalu, gue wak enge geding. Gue bapak lebe. Mama Ali, Bu Billy. Kak Pur, Bapak Salim. Wah, kota, Mang. Sehat selalu ya, Mang. Semangat, Mang. Enggak. Kang Ege. Mama Mega. Mama Mega, ayo naik. Anggo Sondol Dol, Anggo siapa meni? Om ini Iit, Iit taruh kangkung ini segede, taruh sing dua sumur adem, taruh Bunda Rini, taruh min apa nak Bunda ini ya, Bunda ini. Oh, iya. Pokoknya emang gue semua mana aja
2: iya.
5: Yang belum kesenggol maaf aja. Bisa ini apa ini Haji Setiaki karena bintang unyu-unyu.
2: Asik.
5: Salamnya gue neng Susi dulu.
2: Sing paling apa? Gue bawa
5: sehat. Sehat lah, sing paling ayu.
2: Iya.
5: Ada ke Ami ya, ada Ilang Haji we ya, tanda tua.
2: Iya, kayak Ibu Sukinah ya.
5: Jangan-jangan, Ibu Sukinah belum kayak apa.
2: Ucapannya ibu.
5: Ucapannya
2: iya.
5: Kopi pahit, kopi jabuk.
2: Cakep.
5: Lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Ini Mimi Ratmina belum di teleponnya belum diakhiri Mimi Ratmina telepon melalui WA-nya belum diputus ya Mi ya. Oke, yang lainnya ya nanti ya. Tetap setia nunggoni sing arep gabung ning 0853-2189-9582 tentunya di Radio Prima dong ya, di acara Venstura. Mantesan nih ya, pada bilang mau nyiapin makan di waktu siang ya, udah jam 11.32 ternyata. Wah, mangan apa ku jengkol. Soalnya tadi tadi Putri Ayu tuh beli jengkol ya, tapi semur jengkol yang udah diplastikin tuh, dikemas gocengan 5 ribuan, 5 ngewuan semur jengkol. Nah sekarang nih langsung siaran, aduh kecium sampai situ nggak sih aroma jengkolnya. Aduh, siapa nih yang suka jengkol dan nggak suka jengkol? Terus apa sih manfaatnya kalau kita makan jengkol ya? Coba deh nanti Putri Ayu cari-cari informasi ya, manfaat kalau kita makan jengkol apa tuh. Oke, yang hadir di Live TikTok Prima, selamat siang semuanya. Kejebak nyaman, yang siang hari ini sedang kejebak nyaman,

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Nitrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: tambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetep.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apalagi? Dah. Susu kedele.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baiki tebak-tebakan ya tentang
0: ku?
1: Negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya. Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih enggak pernah hilangnya?
1: Iya, soalnya ini enggak pernah hilang. Nah, ayo kalau Indonesia kan karena abadi.
0: Ah.
1: Ini ada juga negara yang enggak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Masa. Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh, maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong, masa enggak tahu. Adiknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah, serius?
1: Dek nada. Dek nada ya, kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double? Negara apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh udah ngomong. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya, apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.

0: Kalau dengerin lagu Pemuda Idaman tuh, ya Allah, meskipun cuacanya panas cetar seperti ini, tapi kok terasa sejuk ya. Terasa sejuk banget tuh kalau dengerin lagu Pemuda Idaman dari miliknya Haja Ningsih. Aduh, rasanya seperti ingin tidur. Atau bahkan ada yang udah pulas nih ya, mendengarkan lagu Pemuda Idaman. Ya, oke, selamat siang. Nah, lagu ini juga sangat disuka banget, atau lagu favorit nih, dari yang amat berhormat si Azaitun. Sangat suka banget nih lagu Pemuda Idaman ya. Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Dan kalau dengerin lagu ini ya, Pemuda Idaman, teringat akan Menara Pemuda dan Perdamaian ya, salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Ma'at Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Menara tertinggi, rekan prima semuanya, Menara Pemuda dan Perdamaian ini menara tertinggi loh. Di mana? Menara tertinggi di Indramayu dong tentunya, dan menara tertinggi di Indonesia, karena Menara Pemuda dan Perdamaian ini menara tertinggi ketiga ya di dunia. Aduh, oke. Gimana nih rekan prima? Untuk stok beras yang ada di rumah aman enggak? Aman enggak nih stok berasnya? Ada yang baru panen ya di kawasan Bugis Tua ya, Narasim. Nah, kalau di rumah tuh di dapur stok berasnya gimana? Aman enggak? Oke, nah, ngomong-ngomong tentang beras nih rekan prima semuanya, Prabowo ini siapkan bantuan hingga akhir 2026. Ada beras dan BSU ya, Rp900.000. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat hingga akhir tahun 2026. Salah satunya itu tadi beras ya. Bantuan beras yang diberikan selama 3 bulan. Mulai bulan ini nih, Oktober. Oktober hingga Desember. Oktober, November, Desember, 3 bulan. Dan setiap keluarga penerima manfaat ini ya, atau KPM, akan mendapatkan 10 kg beras per bulannya, sehingga total bantuan kan kali 3 ya, 3 kg selama periode tersebut. Nah, sementara ya rekan prima semuanya, Moreang, bagi pekerja yang memenuhi kriteria bantuan subsidi upah atau BSU diberikan sekaligus dengan total Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Berarti 1 bulannya BSU-nya Rp300.000 ya. Nah, selain bantuan beras dan BSU, pemerintah juga menyiapkan program, program pembukaan rekening baru bagi masyarakat yang telah berusia di atas 17 tahun. Nah, program tersebut diprioritaskan nih bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Sementara besaran anggarannya masih dalam proses perhitungan nih, masih dihitung-hitung. Dan program bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial hingga akhir tahun. Bagaimana nih rekan prima semuanya, Wong Reyang, mendengar kabar gembira seperti ini dari pemerintah ya, Prabowo ya sudah siapkan bantuan nih. Gimana coba ya, apa nih, boleh ya telepon 0853 2189 9582. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
1: kene iki.
0: Ning kene iki. Iya dong, tentunya ya. Nah. Laka-laka maning. Selain Prima. Iya. Betul.
1: Siapa gitu loh.
0: Iya nih. Kang Dasmo ada dari mana nih? Kadus Bangka Belitung nih. Salam kenal, aku dari Bangka Belitung. Pak Kadus Bangka Belitung.
1: Oke, salam kenal kembali ya. Biasa ada di Balbel. Semoga sehat selalu. Kebetulan juga di Balbel itu ada kakak di sana ya. Di Balbel yang sekarang sudah domisili di sana.
0: Oh iya, kira
1: asli, asli dari Subang.
0: Oke.
1: Suami istri sudah juga di Babel. Kan sudahnya punya cucu di sana. Salam aja buat namanya istrinya Darini.
0: Darini.
1: Iya. Suaminya namanya Orok. Asli dari Cipunagara. Salam sejahtera aja buat orang Babel ya, mudah-mudahan sehat selalu. Walaupun kayaknya menurut prediksi saya di Babel itu suasananya sangat panas. Ya mudah-mudahan ya enjoy aja gitu ya.
0: Oke, kalau kira-kira nih Pak Kadus yang ada di Bangka Belitung ada bantuan pangan nggak ya? Seperti yang di Indramayu nih ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya katakan sama satu Indonesia.
0: Iya.
1: Kemungkinan sama juga.
0: Iya, coba dong, boleh dong Pak Kadus Bangka Belitung.
1: Boleh Pak Kadus.
0: Ikutan nah, telepon juga ya di 0853 2189 9582. Terus nih Kang Dasmo, tadi kan ada informasi nih ya, mengenai pemerintah nih Prabowo siapkan bantuan hingga akhir tahun 2026 nih, dari Oktober hingga Desember 3 bulan. Ada beras, ada
1: untuk yang lain ya.
0: Iya, untuk yang
1: saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dari tahun 2024 sampai hari ini belum saya menerima.
0: Belum sama sekali ya, menerima.
1: Belum pernah menerima.
0: Eh, tapi tahu desilnya berapa? 1 sampai 4 ya nih yang dapat soalnya.
1: Ya, kalau masalah desil pun saya enggak begitu ini ya. Yang jelas bagaimana dari pihak RT atau RT-nya RW-nya itu yang mengantuskan kepada warganya. Terus terang aja dari tahun 2024 sampai hari ini belum saya dapat bantuan.
0: Oke, belum.
1: Baik itu beras ataupun titi ya kalau orang sana.
0: Terus
1: selanjutnya semalam ya semalam sekitar tunggu pukul 12 ya. Antara setengah dua, 12-an lah gitu. Karena saya juga waktu malam itu pas semalam tuh saya ada di Pasubang. Alhamdulillah selama kurang lebih setengah jam hujan guyur gede-gede gitu, besar banget itu.
0: Di daerah?
1: Daerah Subang.
0: Subang Kota. Oke.
1: Untuk Subang Kota kalau semalam sekitar pukul setengah 12-an. Cuma setengah jam sampai jam 12 itu.
0: Oh, setengah
1: 12. Hujan gede gitu.
0: Jam 11 malam sampai setengah 12.
1: Bukan, setengah 12
0: sampai jam 12 malam. Oh iya, ini ada Aulia 123 dari Subang Kota juga info dong Aulia. Ya. Soalnya ada tanya, Subang boleh. Kota. Ada dari Subang Panglejar juga, ada Subang Cijambe, Subang.
1: Itu dekat banget sama saya.
0: Panglejar, Cijambe. Ya,
1: Panglejar itu berdekatan dengan Siksa. Nah, kebetulan semalam itu saya dari boleh saya sebutkan salah satu ini ya, tempat dulu. Tempatnya itu di Gacoan saya. dari Gacuan tuh mau maksudnya habis keluar dari Gacuan tuh mau maksudnya mau pulang ke Bunihai ya, mumpung hujan. Aduh, gimana Bu? Pak lanjut, ulah apa katanya gitu. Ya udah, kiranya kan dulu. Akhirnya saya dulu sampai sekitar 12 jam 12 lebih, baru saya pulang ke Bunihai. Begitu. Jadi kurang lebih setengah jam semalam, walaupun setengah jam ya, alhamdulillah kota Subang itu terguyur.
0: Alhamdulillah. 30 menit lumayan ya.
1: Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Walaupun ada yang lebih juga mungkin ini perkiraan saya. Tapi alhamdulillahnya semalam itu hujan gede di sana. Ya kalau kita keluar makanya gibruk gitu.
0: Itu
1: salah satu informasinya dari saya. Gimana kabar buat yang di Bogor sana, barangkali sudah ada hujan atau belum? Ya mudah-mudahan ada informasi kelanjutannya. Kemungkinan itu informasi dari saya, mudah-mudahan diterima dengan baik.
0: Oke, terima kasih baik, informasinya.
1: Kalau masalah lagunya nih, kayaknya sih enaknya gitu.
0: Tetap demen.
1: Enaknya gitu.
0: Oke.
1: Salam sejahtera buat yang ada di Babel sana ya. Mudah-mudahan sama-sama juga tetap demen dengan Prima FM-nya.
0: Iya.
1: Karena frekuensi 95,8 itu melalui streaming. Wah, udah nyampe kemana-mana ini.
0: Nah, iya, betul.
1: Kalian Sumatera. Bapak gitu sampai ke Aceh sana. Mengenai gitu. Ada kekuasaan itu kabar saya di sana. Dari Aceh bilangnya Segubit. Ini dari Prima awak dulu. Tahu enggak artinya?
0: Coba diterjemahkan.
1: Ya, Prima itu katanya orang-orang wong dewek gitu ya.
0: Gitu. Wonge dewek, wonge kita ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Oke,
1: saya salah satunya. Salam dari suku apa tadi? Suku Hasan bilang gitu. Iya. Yang ada di atas sana. Benar lagi. Memang kalau siang sih enggak monitor. Saya pernah sempat bilang begitu.
0: Okay.
1: Dan juga yang ada di apa namanya Jalan Sagas tuh, itu juga orang kita. Yang punya pengobatan sana, mudah-mudahan lagi monitor. Ada yang salam sejahtera aja buat anda yang ada di sana. Salam sabar bungung jumpo.
0: Ini tetap demennya dari Diana Sastra atau Nur El Fatoni?
1: Saya pilih dari Nur El Fatoni.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Nur El Fatoni adalah wong dewek.
0: Siap. Nggih.
1: Okay. Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Yang lagi buat konten dan terkecuali.
0: Iya.
1: Ya udah saya selalu salam ya dari Radio Prima ini, mudah-mudahan pada sehat dan kewarasan.
0: Amin.
1: Mobil khusus buat kalau di siaran. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, itu aja ya yang saya sampaikan.
0: Oke, makasih kan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, boleh dong komen-komennya juga nih yang ada di Sida Mulia sana Waganden. Informasinya di siang hari ini ya. Bagaimana tuh, Wak? Waganden, kalau pemerintah nih ada program untuk masyarakat, yaitu pembukaan rekening baru bagi masyarakat yang sudah berusia di atas 17 tahun nih. Waganden udah punya rekening belum? Halo.
2: Belum tuh.
0: Oke. Assalamualaikum Waganden.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ventura ning kenek ning radio Prima FM ora ya.
0: Iya, iya. Iya nih Wak, wangganen belum punya rekening Wak.
2: Belum tuh.
0: Oh, nanti mau dibuatkan nih sama pemerintah nih.
2: Oh, boleh tuh. Rekening iya. Apa tuh?
0: Nah, iya rekening apa tuh? Pak Prabowo, nih wagane nanya ya.
2: Iya, karena rekening apa tuh? Karena saya tuh belum punya rekening. Itu boleh nanti dibikinkan ya. Alhamdulillah untuk Bapak Prabowo sebagai presiden kita ya.
0: Nah, setelah dapat nih pembukaan rekening, nah mau diisi apa itu, Wak?
2: Ya tentunya kalau ada ya rekening kan biasanya isinya uang.
0: Ya iya. Apa hanya dibuatkan aja per orang. Terus yang isinya siapa?
2: Gak tahu tuh apa sekalian isinya.
0: Apa sekalian isinya setelah dibuatkan rekening?
2: Boleh. Saya tuh malah baru dengar nih Mbak Putri itu. Gagasannya tuh kapan rencana dan pastinya gitu kan. Ya memang kita masyarakat kecil kan selalu mengharapkan kepada pemerintah yang benar-benar bijak kan begitu. Ya kalau memang dibikinkan rekeningnya nanti kita itunya di siapa karena ya maaf Mbak Putri karena sekarang tuh kalau di HP tuh banyak ya gitulah banyak penipuan lah apalah jadi makanya nanti saya kalau suruh bikin rekening itu di mana di banknya bank apa kan begitu takutnya saya nanti ketipu.
0: Nah, berarti harus nanti ya nunggu informasi selanjutnya jangan sampai ya.
2: Iya, sedangkan ini kan dari pemerintah desa kan belum ada itu informasinya.
0: Iya, sedang dalam tahap ya.
2: Oh iya.
0: Iya, pokoknya sedang dalam tahap nih nanti dimatangkan
2: kembali.
0: Tapi udah
2: berjalan, Mbak.
0: Belum.
2: Belum.
0: Iya.
2: Baru-baru gagasan gitu istilahnya.
0: Iya, betul.
2: Baru wacana.
0: Sedang betul. Dalam proses atau tahap ke arah tersebut ya.
2: Ya itu kan lebih baiknya atau bagusnya dikarenakan apa khususnya tuh orang untuk orang yang paling termiskin yang dapat mungkin yang dapat bantuan dari pemerintah kan begitu. Kalau orang yang sudah mapan kan kemungkinan tidak Mbak kemungkinan.
0: Iya, betul.
2: Jadi umpamanya ada setiap bulan dari pemerintah masuk ke rekening langsung kemungkinan kan begitu.
0: Nah,
2: kemungkinan.
0: Nah Waganden desil berapa? Karena ini yang masuk adalah desil 1 sampai 4.
2: Enggak tahu tuh saya tuh orang sih bilang enggak ngerti desil tuh.
0: Gitu.
2: Ya tetapi saya tuh dapat itu kalau itu tuh uang tuh dapat 600, kadang itu beras dapat. Ya enggak tahu desilnya berapa,
0: gitu.
2: Enggak ngerti.
0: Yang penting dapat panggilan,
2: dapat
0: kertas gitu. Kotak ya untuk ambil.
2: Begitu.
0: Makanya
2: ini kan belum dapat informasi dari desa gitu bahwa umpamanya Waganden itu dapat desilnya desil berapa. Yang jelas saya tuh udah dapat gitu yang kemarin itu berapa tuh yang beras 3 karung dapat. Yang 2 karung sama 4 kilo minyak dapat.
0: Okay.
2: Gitu ya karena ya kalau Mbak Putri tahu sih ke sini main ke rumah saya kan mungkin layak gitu. Maka dari itu saya tuh sering kali kalau ada pemerintah desa ke saya gitu tahu RT tahu bekalnya gitu. Itu saya tuh bukannya minta atau pengen dibangunin sama pemerintah. Cuman saya yang dicarnakan satu, Mbak Putri. Artinya saya tuh begitu layak enggak menerima apa-apa. Tuh. Kalau dijelaskan karena apa? yang kan yang lainnya. Saya bukan mengharapkan atau bukan minta, bukan. Cuman yang ditanyakan begitu, saya itu sebenarnya layak enggak mendapatkan apa-apa? Dikarenakan itu kalau di bulan haji atau bulan korban, walaupun berapa-berapa saya belum pernah mendapatkan daging. Tapi alhamdulillah setelah RT sekarang, saya tuh dapat daging, tahu berapa pringkil juga. Itu kalau dijelaskan. Dan juga masalah di zakat fitrah, karena saya tuh sering kali menjadi panitia zakat fitrah di masjid setiap hari raya. Nah biasanya sih gak dapat. Nah sekarang mah dapat, waktu lebaran kemarin tuh Idul Fitri.
0: Okay.
2: Dapat itu okay. Itu aja informasinya untuk sementara, Mbak Putri.
0: Wagandeen, terima kasih ya.
2: Iya, makanya kalau memang pemerintah pusat punya wacana begitu, alhamdulillah barangkali saya tuh dapat hasil, ya dapatlah gitu.
0: Iya, sebenarnya bisa untuk mengecek desil sendiri nih.
2: Iya, saya tuh orang ngerti,
0: Mbak Putri.
2: Iya, mengerti mah ya tak dewek. Wah, orang ngerti.
0: Iya, iya.
2: Kita kurang ngerti orang, Mbak Putri.
0: Iya, wis.
2: Kalau ngerti mah kita kudu cak dewek kan
0: iya. Iya, wis. Ya sih pokoknya sing penting terima surate panggilan ulih gitu ya. Dapat ya.
2: Iya. Makanya kemarin kan Pak RT ke sini katanya mau saya dapat itu rutilahu apa-apa tuh.
0: Oh iya. Sebilang
2: ukurannya berapa?
0: Rumah tinggal layak huni.
2: Iya, rutilahu itu. Jadi sebilang ya silakan kalau memang kita layak, kalau memang tidak ya enggak apa-apa. Ya layak banget ya, kenapa itu dari dulu itu belum dibangun-bangun tuh. Makanya saya tuh Pak RT sebilang bukannya minta atau pengen dibangun, tidak. Cuman saya yang dipertanyakan satu, layak enggak saya tuh mendapatkan apa-apa, apalagi pembangunan rumah. Kan begitu.
0: Ya pastinya nanti ada kriterianya, ada standarnya.
2: Iya.
0: Oke, Wagandeen, terima kasih. Wak.
2: Iya. Itu lagunya apa tuh?
0: Lagunya nanti apa nih, tetap demen request Kang Dasmo, isep-isep tebu request Bunda Emma.
2: Oke gitu.
0: Wagandeen
2: itu kita salam-salam untuk kawan-kawanku Pendradio Prima FM ya. Di antaranya yang pertama Teh Isa dan juga Ibu Sukina, Teh Umpetan, Ibu Tuti, Bunda Emma Singananing Banjarnegara ya, Kanggo Mama Ratmina, Mama Soleha, terus Mama Odang, Kanggo Sema Singananing Wangukur ya, Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, Kanggo Nang Rastim, Mimi Nisa, Mimi Oom, Mister Bono, Kanggo Mimi Indah, Papa Angga, dan Birini, lah kabar beritanya si Birini lagi bikinnya nembang kok sih, enak payah yakin. Kanggo Mimi Ratmina, Kanggo Mimi Evi, dan Bunda Merah. Itu saja untuk sementara yang bisa kami sebutkan. Sing penting dari A sampai Z ya Mbak Putri. Ucapannya Mbak Putri.
0: Ucapannya apa?
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Terima kasih Wagandeen yang ada di Sidamulia, yang belum tahu desilnya berapa, tapi sudah sering kali mendapatkan bantuan beras dan juga yang 600 ribu rupiah. Oke. Cara cek Kak Desil sendiri ya Rekap Prima, bisa loh melalui online, melalui cek Bansos Kemensos, melalui handphone Rekap Prima juga bisa. Tinggal nanti begitu masuk ya, masukkan NIK KTP. Nah nanti bisa tuh ya, itu termasuknya desil berapa atau tingkat kesejahteraannya 1 sampai 10. Mau yang di atas 10? Atau termasuk yang mana nih rekam Rima? Oke, nanti Putri kembali ya di Venstira Wens, ketemu di udara. Nah, warganet juga menginginkan untuk mendapatkan program yaitu Rutilahu, rumah tinggal layak huni. Ya memang Bupati Indramayu Luki Hakim juga ada program untuk warga Indramayu ya, itu Rutilahu, rumah tinggal layak huni. Pastinya sesuai kriteria dong ya yang mendapatkan bantuan Rutilahu tersebut. Nah, Bang Reang, Torkam Prima, rumahnya sudah layak huni belum nih ya? Rumah tinggal layak huni, karena ada program Rutilahu juga. Aduh, tetap demen ah karo Prima FM ya kan? Prima FM radio mana Mbak? Selamat Priyadi yang ada di TikTok Prima. Kalau Prima FM radio di Indramayu, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Horkolot, Horgelis, Indramayu.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rumahnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gagal adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

Jerene Maya sepayung loroan ya. Panas-panas karo kudanan sepayung loroan. Tetap kepanasan karo kudanan. Apa maning payungnya cilik, iya enggak? Ayo, oke, request lagunya dari Pleret nih, sepayung loroan. Aduh, enaknya minum apa nih Mama Titan tuh? Mama Titan sedang gosok-gosok baju ya, nyetrika. Nah, sambil ini juga minum jus alpukat. Wih, seger ya Mama Titan. Eh, setrikanya tuh kalau perlu diganti yang baru ya. Ada loh di

Mana ya request lagunya Mi Dua Cinta yang ada di Subang kota sana ya. Terus apa tuh Kesandung Cinta? Aduh, lara temen ya Dwi Sastro ya yang ada di Pleret Cirebon, hadir Mbak Pleret Cirebon, Dwi Satrio di Pleret Cirebon. Request lagunya Kesandung Cinta. Sakit bener kesandung cinta ya, kesandung kakinya, kesandung kerikil aja sakit ya, apalagi sampai kesandung cinta nih. Oke lah ya, ditunggu ya. Pokoknya Putri Ayu siapin dulu nih kesandung cintanya. Oke nih. Tadi kan ngomongin tentang apa tuh, udah ya, BSU, rekening ya. Nah, masih terdengar berita-berita atau kabar-kabar juga kan ya rekan Prima mengenai MBG, ada yang keracunan juga. Terus nanti ada informasi nih bahwa BGN akan uji coba MBG sistem prasmanan di sekolah, dan makanan disajikan lebih cepat. Ih, kalau selama ini kan menggunakan apa tuh namanya, ompreng ya, di packing. Nah, nantinya BGN akan uji coba nih MBG sistem prasmanan di sekolah, dan makanan disajikan jadinya lebih cepat. Nah, bagaimana untuk info selanjutnya? Tetap ya, stay selalu di Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Pastinya di Fans Dura Fans ketemu di udara Ning Kene Kining Radio Prima FM. Hati-hati ya, jalannya hati-hati pastinya, biar gak kesandung gak sih. Iya.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
4: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
5: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
3: Kalau nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Enggak langsung ke sana kan, itu ke vila. Pas di vila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
6: Mainan.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pernah ngambang semua berdua.
5: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
6: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak yang terlalu terlalu gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
4: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
7: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
8: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabisin uang buat seremoninya. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih menurutnya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
7: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
6: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum, dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
7: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
4: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
9: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu sejumlah ambulans telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan kepolisian memastikan bahwa ambulans yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
10: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
11: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
12: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk Pemkab Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta Pemkab Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Cermai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat dan dalam pokoknya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
11: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
4: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
13: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
14: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan biru dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
13: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Luminder mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
14: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diperdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
16: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
15: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
17: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama, termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
18: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: namanya pihak ketiga ya. Aduh, gak enak ya jadi pihak ketiga. Ya, lagu ini di request ya oleh siapa? Mbak Subagio ya. Subagio nih, ngendi Subagio? Belum komen nih dari daerah mana nih lagunya sudah diputar ya. Aska Maza, acara apa ini say? Aska Maza, ini acara Ventura Fans ketemu di udara. Ning kene kini Radio Prima FM, lagu-lagu Tarling, Indramayu, Cirebonan ya. Sing pasti nih disuka banget rekan Prima semuanya, ya kan? Iya enggak sih? Yang Indonesia Peternak Koruptor juga nih rekas lagunya Gejuk Bumi. Yang ada di Palembang sana, uih. Kangen nih makan pempek Palembang ya. Kerasa banget loh ininya apa ikannya ya, terus bumbunya itu atau kuahnya, waduh itu kental gitu ya, kerasa gitu. Belum nemu nih di Orgelis sebelah mana ya. Kalau dia Orgelis pempek Palembang yang jos gandos ya. Mantul di mana? Ayo makanya kesini Nok, nanti ada kapal selam ya yang bisa dimakan. Iya. Oke. Oh iya, tadi kan kabar ini ya ngomongin tentang makan bergizi gratis rekan Prima semuanya, karena masih terdengar di sana sini tuh ada keracunan lah ya makan bergizi gratis ya. Makanya nih Badan Gizi Nasional atau BGN akan uji coba MBG sistem prasmanan di sekolah. Nah, makanan disajikannya jadi kan lebih cepat. Badan Gizi Nasional atau BGN ini mulai menguji coba pola baru, yaitu pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di sekolah. Nah, uji coba ini akan dilakukan di lebih dari 60 dapur SPPG. Nih, dalam pola ini makanan dari dapur pusat dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, kemudian langsung disajikan secara prasmanan di kelas. Nah, sistem tersebut diharapkan ya dapat memperpendek waktu tunggu dan membuat makanan diterima siswa dalam kondisi yang lebih segar. Selain mempercepat penyajian, pola baru ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, siswa juga akan dilibatkan nih dalam proses penyajian sebagai bagian dari edukasi. Nah, kelompok piket berisi sekitar 5 hingga 6 orang mendapat pelatihan serta menggunakan perlengkapan seperti celemek dan sarung tangan saat membantu menyajikan makanan bagi teman dan guru. Wah, gimana nih rekan Prima semuanya atau Wong Reang? Kalau nanti sistem prasmanan nih untuk MBG-nya di sekolah, kira-kira gimana ya, Mr. Rebono? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ventura. Iya, Mr. Bono. Ini kan ya, sering dengar tentang MBG kan, makan bergizi gratis ya.
1: Ya, sering.
0: Iya. Nah, ini dengar-dengar nih. Ini akan uji coba nih sistemnya prasmanan nih. Selama ini kan di packing ya.
1: Ya.
0: Kira-kira gimana tuh, Mr. Bono? Kalau sistem prasmanan menurut Mr. Bono?
1: Kalau prasmanan, wah bisa kacau sih. Jadi mendingan yang biasa aja.
0: Alasannya ya, kenapa tuh?
1: Alasannya itu ribet tuh.
0: Oh, lebih ribet.
1: Ya gitu.
0: Oh, di kelasnya gitu. Apalagi apa tuh tadi dari siswanya dilibatkan gitu.
1: Iya itu. Sekolah ini solidaritas.
0: Oke, oke. Berarti menurut Mr. Bono, sistem MBG ini dengan sistem prasmanan di sekolah lebih ribet.
1: Ya, mendingan yang buka aja biasa praktis.
0: Oh. Tapi kan ini nih, dengan alasan kenapa prasmanan itu agar makanan itu nanti disajikan lebih cepat, terus enggak basi gitu loh Mr. Bono, karena masih hangat-hangat. Masih kondisi hangat langsung dibawa ke sekolah gitu. Jadi enggak meminimalisir basi gitu.
1: Oh ya,
0: oke, Mr. Bono, selamat siang. Siapa yang miss call Nang Rastim? Oke. Gimana? Lancar ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat kan?
1: Semangat, insyaallah.
0: Oh iya, mana suaranya kok kayaknya enggak semangat ini?
1: Capek.
0: Oh, capek. Oke lah ya, menemani istirahat Mr. Bono. Ya memang capek dari pagi. Apa nih lagunya nih?
1: Apa dia? Panas. Ayo.
0: Apa ya? Beli maning-maning. Jangan ya, jangan ya. Asem. Nahan kangen.
1: Iya, ya, jangan asem aja.
0: Jangan asem. Awan-awan ya, mangan jangan asem ya.
1: Panas, makanya kita jadi asem ya.
0: Oke. Oke, oke.
1: Iya. Kesannya berakhir yang bisa mulu
0: terakhir. Oke, oke.
1: Sebenarnya ya harus masak.
0: Iya, tuh kan langsung di komen nih dengan yang ada di TikTok. Yang telepon lemes amat ya, gitu.
1: Panasan itu.
0: Katanya kepanasan, kecapean juga.
1: Selesai setting ini.
0: Iya, suara ininya juga kayaknya sinyalnya kurang mendukung ya. Suaranya Mr. Bono putus-putus. Oke, jangan asem. Nanti diputarkan ya Mr. Bono ya. Terima kasih.
1: Cuma saja.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Baik, tunggu lagunya.
0: Oke, siap.
1: Tuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Iya ya, sinyalnya kurang mendukung apa? Padahal Mr. Bono menggunakan ini nih, bukan WhatsApp ya, tapi telepon biasa tuh. Apa itu ikutan ngilang sinyalnya Mr. Bono, kena panas? Nah, panas-panas gini ya rekan pribadi semuanya. Nah, biasanya kan keringetan ya, keringetan, gatel. Nah, ini nih kalau nanti gatel-gatel kulitnya, tenang aja, ada nih namanya Neo Ultra Silin spesial buat rekan prima semuanya. Gatal-gatal atau kutu air ya, segera oleskan aja Neo Ultra Silin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kades dan kurap, oleskan aja segera dengan obat yang bermutu yaitu Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultra Silin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, yang ingin ngobrol siang hari ini, Putri Ayu tunggu kembali nanti ya di 0853-2189-9582. Yang sedang nungguin dagangannya semuanya, selamat siang. Yang sedang beristirahat juga, yang sedang ingin menikmati jangan asem ya. Awan-awanku pantesan udah jam 13.31 nih ya, mangan jangan asem enak ya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: tebak-tebakan di karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, iya kabarnya teh.
1: Api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang teh.
1: Dari Palembang, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam di banjur air,
0: Renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakan.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internet.

0: juga kangen ya dengan lagu-lagu Tarling, Indramayuan. Dari Batam juga kangen ya. Dari Batam nih, dari kawasan industri Pulau Batam, izin menyapa ya di siang hari ini untuk rekan Prima semuanya. Requestnya Perawan Pabrik. Oke, nah Mama Indah Sinta juga ya, selamat siang Mama Indah Sinta. Nah nomor repira sih nomornya ya yang bisa dipergunakan nih rekan Prima. Nomornya untuk telepon di 0853-2189-9582 atau yang komentar-komentar juga ya. Ini lagi kerja kak, belum bisa nonton live. Woi, Avici Pedang ya. Aduh. Ya, yang ada di Cipedang sana ada Kak Avi. Oh, lagi kerja apa nih Kak Avi? Oke, gak apa-apa ya. Pokoknya mat kerja aja. Mudah-mudahan kerjaannya lancar-lancar ya Kak Avi ya. Mama Indah Sinta, fans Duran, ingkenek-ingkenek Prima FM. Teh Putri, Mama Indah pengen lagu dong, Langka Bosennya ya. Salam buat semuanya aja, Langka Bosennya yang duet. Dari miliknya siapa nih Mama Indah, Langka Bosennya yang duet. Eh Mama Indah mau duet nanti karaoke. Aduh, yang pengen request lagu Nembek Ketemu juga. Ditunggu ya, lagunya Nembek Ketemu Mbak. Dari Jangkung yang ada di Banjarnegara, salam kenal ya dari Banjarnegara. Oke. Dan di fans Dura, fans Ketemu di Udara juga Putri temani sampai jam 3 sore loh. 3 sore lagu-lagu Tarling, Indramayuan, Cirebonan ya. Yang udah follow akun TikTok Prima juga, terima kasih. Yang sedang dengerin nih siang-siang gini, udah mau jam 2 ya rekan Prima. Biasanya jam segini enaknya apain rekan Prima? Kalau jam 2 kurang 5 menit ya. Ada yang baru makan terus ngantuk-ngantuk ya. Ada yang mulai lanjut kerja, lanjut aktivitas ya. Ada juga yang punya warung ya, masih sibuk-sibuk di warungnya. Tentunya enggak bosen nih ya untuk aktivitasnya sambil dengerin Radio Prima FM kan. Iya kan Bu Tuti? Bu Tuti nih juga pasti di warungnya nih dagang ya. Dagang enggak hari ini Bu Tuti? Coba tanya yuk. Hari apa sih, Selasa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pensura, Ning Keneki, Ning Prima FM.
0: Oke, Ning Keneki, Ning Prima FM. Ibu Tuti dagang hari ini. Ya.
1: Dagang dong, besok baru libur Mbak Putri, mau senam.
0: Oh iya, iya betul.
1: Iya, ini Mbak
0: betul.
1: Putri siaran ya, tumben amat siang
0: iya,
1: siaran.
0: Iya, oh. Iya ya, karena menggantikan Nimas nih yang hari ini gak bisa iya, siaran.
1: Iya. Mas dilihat di pakai baju pink di TikTok, ha kayaknya lagi kosong, coba telepon masih bisa enggak?
0: Masih. Iya Bu Tuti. Tadi ngomongin MBG tuh katanya nanti mau sistem prasmanan tuh di sekolah. Mau diuji coba nih sistem prasmanan.
1: Oh iya, udah sebenarnya itu Mbak Putri, di mana-mana pada keracunan ya Mbak Putri. Ngeri saya emang ngeri.
0: Terus
1: juga anak-anaknya juga kayaknya gak begitu nafsu Mbak Putri. Kadang-kadang tuh kata anak saya tuh kalau ada MBG tuh pada pulang gitu, pada nggak mau makan, nggak mau bawa gitu.
0: Oh gitu, nggak mau ngebungkus.
1: Iya, nggak mau. Kadang-kadang ya nggak tahu lah, mungkin lebih enak makanan dari mamahnya kali.
0: Oh iya, masakan ibu

0: ibu tercinta kayak, ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi kan kalau sistem prasmanan nih tujuannya agar enggak basi, masih fresh, iya, gitu.
1: Jadi enggak harus dibungkus-bungkus gitu ya.
0: Tapi tadi
1: ya,
0: kalau Mr. Bono mah ya kayaknya ribet deh gitu ya, nanti di sekolahan apalagi siswanya ikut-ikut turun tangan tuh ya.
1: Iya.
0: Ikut membantu.
1: Terus itu kalau prasmanan kan otomatis kan harus ibarat ada yang ngelayan. Ya emang ngambil-ngambil sendiri. Cuman kan kalau sudahnya kan berantakan, siapa yang mau beres-beres? Kalau dari pihak MBG biasanya nganterin, udah nganterin pulang terus tinggal ngambil kayak gitu. Kalau kata saya mah, kalau kata saya enak dikasih uang aja ya Mbak Putri ya.
0: Kalau kata saya mah, kata Ibu Tuti ya, mending dikasih duit ya.
1: Iya. Kasih duitnya aja, biarin mamanya suruh masak lah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau gitu banyak mubadir ya Mbak Putri, itu anak saya aja beda bilang mama pada enggak habis, mah pada dibuangin mama, ada yang enggak suka masakannya katanya.
0: Oh, gitu.
1: Kayak gitu. Lah ya namanya iya. Kan kalau masak di rumah kan orang tua selalu nanyain. Nah, mau masak apa hari ini? Mau ini kan enak, jadi selera anaknya
0: gitu.
1: Masak. Kalau itu kan enggak, kita enggak nge-request, tahu-tahu udah datang aja.
0: Menunya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Makasih.
1: Iya, kata
0: Bututi.
1: saya mah enak dikasih uangnya aja.
0: Pengennya ya.
1: Biar yang jualan di sekolahan tuh pada laris, kasihan yang jualan di sekolahan Mbak Putri kalau ada MBG tuh kadang-kadang ya. Iya. Jadi kalau dikasih uangnya tuh yang jualan di sekolahannya pada laris. Kan uangnya buat Oh iya, mau minta diputarin
0: apa
1: lagu
0: tuh?
1: Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Itu aja, Damar Umpleng.
0: Damar Umpleng ya, zaman semono ya.
1: Iya, zaman bengek.
0: Zaman
1: kalau pakai Damar Umpleng yang yang enggak ada itunya tuh Mbak Putri, yang enggak ada corongnya, hidungnya kan pada hitam Mbak Putri.
0: Iya, irungnya ireng kabeh ya, tangi-tangi turu, irungnya ireng.
1: Iya, tapi zaman dulu biarpun pakai Damar Umpleng nggak pakai lilin, nggak ada yang kebakaran ya Mbak Putri ya zaman dulu mah ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah seru gitu.
0: Iya.
1: Mau salam Mbak Putri, mau salam.
0: Iya, mangga.
1: Buat Neng Rastin, Likeno, Mama Setia, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Salim. Mama Tita, terus gua Mr. Bono, gua Ria, Mama Ustaz, Mama Oda, Ratmina, Mama Ratmina, buat Mama Aldin, Mama Bisti, Mama Nani, Mama Pandi, terus buat itu tuh.
0: Siapa
1: ada
0: itu?
1: Ya, dia tuh pendengar setia Mbak Putri.
0: Siapa?
1: Namanya Ibu Yudar yang ada di Negla.
0: Ibu Yudar.
1: Dia bilang kayak gini, Ibu Yudar, pedagang bubur di alun-alun. Iya,
0: gitu.
1: Dia bilang kayak gini Mbak Putri. Di radio nggak panggil-panggil saya dengerin terus. Saya tuh nggak tahu.
0: Iya.
1: Buat Yuda yang ada di Negla. Terus spesialnya buat Mbak Putri Santi.
0: Oke.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, Ibu Tuti ya. Makasih nih, suara hatinya Ibu Tuti mengenai program MBG ya. Aduh, ditunggu nih Damar Umplengnya ya, spesial nanti dibingkiskan untuk Ibu Tuti. Yang ada dari Sukabumi juga hadir ya. Assalamualaikum Sukabumi, hadir teh. Sing request lagu Nembe Ketemu dari Banjarnegara ya. Spesial nih untuk Jangkung di Banjarnegara. Oyong di Sukabumi juga hadir. Dava Safir di Batam juga ya. dan semua rekan Prima semuanya. Jangan kemana-mana, masih di Ventura. Ning kene iki ning Radio Prima FM, radio di Indramayu Barat. Nomor 1 pastine ya.

0: sedang mimpi gak? Atau tadi baru aja mimpi ya? Mimpi makan mangga tuh, ya Allah, Kiki di Bojonegoro. Mimpi makan mangga. Tapi pernah ini gak rekan prima mimpi makan mochi? Mochi apaan sih? Soalnya ini ada orang Sukabumi, ada Oyong, ada Mama Radit, orang Sukabumi ya, yang sedang gabung nih nonton TikTok Prima FM. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Sukabumi. Aduh, orang Sukabumi, makasih ya. Makanya Putri Ayu jadi teringat nih, makanan khas Sukabumi. Sukabuminya deket ke Cikembar, daerah Cikembar. Oke, sama-sama Sukabumi dengan Mama Radit. Kalau Mama Raditnya daerah mana nih, Mama? Waalaikumsalam Mama Radit. Assalamualaikum Tete cantik katanya ya. Iya, mochi nih yang belum tahu ya, makanan khas Sukabumi. Soalnya Putri Ayu juga kangen nih makan mochi ya, rekan prima. Nah, mochi ini makanan khas kota Sukabumi yang sudah sangat ikonik banget dan bahkan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Nah, meskipun ya kue mochi umumnya berasal dari Asia Timur sana, Jepang, Tionghoa, tapi mochi versi Sukabumi ini ya memiliki ciri khas tersendiri. Makanannya berbentuknya apa? Bulat, kecil ya. Makanya tadi Putri Ayu nanya ya, bisa gak yang ukurannya lebih gede gitu. Wah, itu ternyata harus request dulu ya. Nah, mochi ini panganan berbentuk bulat kecil, terus teksturnya kenyal atau lentur gitu. Terus isi adonannya ada kacang, kacang manis yang gurih ya. Terus ada tuh, kenapa mochi ada putih-putihnya gitu? Nah, ternyata dibalur dengan tepung agar gak lengket ya, rekan prima. Agar gak lengket saat dipegang. Gitu ya. Oke. Nah, lebih tradisionalnya lagi, mochi Sukabumi ini kalau Putri Ayu lihat ya, dan dulu kalau beli tuh kalau sedang bepergian mampir di oleh-oleh ya, pusat oleh-oleh jajanan gitu, ada mochi. Nah, itu diwadahin ya atau dikemas dalam wadah anyaman bambu. Nah, terus sekarang mungkin makin varian rasanya ya. Mungkin ada coklat, keju ya, atau ada varian apa nih? Kalau dulu mah kacang ya dalamnya. Terus anyaman bambu kecil-kecil gitu, satu ikat itu biasanya isinya ada 10 keranjang bambu ya. Nah, satu ikat diikat pakai ini nih. Apa, tali rapiah ya. Ya, tapi satu keranjang itu isinya berapa mochi ya? Lupa, gak ngitung ya. Atau dulu pernah ngitung, sekarang saking lamanya gak makan mochi lagi, lupa isinya berapa. Oke lah ya. Seputar mengenai makanan khas Sukabumi, yaitu mochi. Karena ada pendengar kita dari Sukabumi juga, rekan prima. Dan makanan khas daerah rekan prima apa aja nih yang gabung di TikTok Prima, boleh ya komen-komennya. Dan kita beralih nih rekan prima, sedang ngomongin makanan, kita beralih nih ngomongin apa nih ya. Oke, kalau Sukabumi termasuk daerah tertinggal enggak, terdepan dan terluar, atau daerah 3T enggak? Atau daerah Sukabumi ada nih daerah yang masih daerah tertinggal enggak di Sukabumi? Karena ada nih ya, dokter spesialis di daerah 3T ya, ini akan disiapkan tunjangan khusus 30 juta per bulan. Wah, 30 juta rupiah per bulan nih tunjangan bagi dokter spesialis di daerah 3T. Nah, Menteri Kesehatan sendiri yaitu Budi Gunadi Sadikin menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tunjangan khusus sebesar 30 juta rupiah per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena kebijakan ini ya ditujukan untuk mendukung nih pemerataan atau mendorong pemerataan tenaga dokter yang spesialis ya. Dokter spesialis yang selama ini masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Dan pemerintah sebelumnya juga telah menetapkan nih skema tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025. Nah, selain insentif tadi ya rekan Prima, pemerintah juga menyiapkan dukungan lain loh. Apa? Hunian, fasilitas penunjang nih bagi dokter, dokter spesialis tadi yang ditempatkan di daerah 3T. Nah, langkah tersebut diharapkan ya dapat menarik sekaligus mempertahankan dokter spesialis agar bersedia bertugas di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis. Nah, dengan begitu ya rekan prima, masyarakat di daerah terpencil ini diharapkan bisa mendapatkan akses layanan kesehatan spesialis yang lebih merata. Oke. Ya, agar pemerataan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal ini ya ada. Tapi itu tadi ya ada tunjangan khusus dan fasilitas yang lainnya. Oke, kabar lengkapnya bisa dibaca-baca ya di looknews.co.id pastinya. Di 0853-2189-9582 boleh ya mau gabung ya di teleponnya, atau yang mau komen-komen di WhatsApp-nya boleh 0853-2189-9582. Yang tadi belum masuk boleh ya, Pak Gandil. Pak Salim, di mana nih Pak Salim? Siang hari ini Pak Salim. Halo.
1: Halo. Sentura.
0: Ning
1: Prima FM.
0: Ya, iya, Ning Prima FM pasti ini ya. Oh iya, tadi lagunya Langka Bosen nih, itu requestnya Mama Indah ya, Mama Indah. Lupa ngasih tau Mama Indah udah diputar tadi ya Pak Salim ya. Pak Salim di mana ini?
1: Di rumah Mbak Putri. Di mana Mbak Putri, sehat Mbak Putri?
0: Alhamdulillah. Pak Salim enggak keliling.
1: Enggak, Mbak Putri ini ya. Ada jahitan juga di rumah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah
1: mau berangkat tadi. Cuma ada dua orang pada datang, jadi nggak jadi lah.
0: Alhamdulillah.
1: Orang mau jamin yang tar sore, jadi nggak keliling. Tapi cuacanya panas banget ya Mbak Putri.
0: Iya ya. Waduh, pasti jam segini di luaran sana nih, karena kalau di ruang siaran mah adem ya di luaran.
1: Oh iya. Adem.
0: Pastinya panas. Ya.
1: Panas.
0: Iya.
1: Ngantuk juga sih Mbak Putri, semalam kan nonton bola Mbak Putri.
0: Iya, yang menang siapa tuh?
1: Yang menang Indonesia Mbak Putri. Iya, sampai malam juga puaslah menang.
0: Ada.
1: Dan dukung Indonesia.
0: Wah, ikut bersorak-sorai ya.
1: Iya Mbak Putri di sini. nobar Mbak Putri satu gitu. Gang tuh.
0: Di mananya, di lapangan?
1: Enggak, di rumah. Mbak Putri.
0: Kirain.
1: Tapi TV-nya taruh di luar.
0: Kirain adik Mekarjati sendiri, bapakku amingnya, hayo kita nobar gitu ya.
1: Ada di Kertanegara tuh nobar di Baladesa, dia mah. Bagus aktif Karang Tarunanya Mbak Putri nobar di Karang Kertanegara.
0: Oh, berarti Kang Rian ikutan nonton nih.
1: Kayaknya sih.
0: Bareng Aki Metalnya ya, nobar di Kertanegara ya.
1: Paling berdua aja dia.
0: Iya. Aduh. Pak Salim.
1: Ya.
0: MBG masih ada ya di Sekolah Andet Citra ya, lancar ya.
1: Masih Mbak Putri.
0: Iya, wacananya tuh dari BGN, Badan Gizi Nasional, nantinya mau sistem prasmanan tuh.
1: Aduh, prasmanan kayaknya repot kalau prasmanan Mbak Putri.
0: Apalagi itu tingkat apa tuh kalau Dek Citranya? Anak-anak ya?
1: Iya, jadi kalau prasmanan tuh tiap dapur tuh kan berapa sekolahan, harus ada yang nungguin kalau prasmanan Mbak Putri.
0: Yang nungguin gak gurunya nanti sama siswanya.
1: Terus kayaknya prasmanan tuh makanan kayaknya tuh berebut Mbak Putri, apalagi anak kecil.
0: Prasmanan
1: kan ngambil sendiri.
0: Tumpah-tumpah.
1: Yang senang ya. Pasti ngambilnya banyak.
0: Ya ada yang ngambilin nggak berarti?
1: Iya.
0: Gitu tuh.
1: Tiap dapur tuh kayaknya harus ada orang yang nungguin.
0: Harus standby ya di sekolahan ya. Membantu.
1: Orang di sini dapur satu tuh buat berapa sekolahan gitu ya Mbak Putri ya. Iya, harus karyawannya banyak, harus nambah lagi sih karyawannya.
0: Iya.
1: Iya, anaknya kayak gini Mbak Putri, cuma itu udah di ada makanannya tuh diperbaharui lagi lah biar anak-anak cocok nyapa gitu.
0: Ya.
1: Iya. Ini ya, mulai sekarang anak-anak udah nggak pada cocok makan masakannya Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Banyak yang nggak dimakan.
0: Oh, berarti sama dengan informasi dari Ibu Tuti tadi ya?
1: Oh iya. Banyak Mbak Putri yang nggak dimakan. Jadi masaknya kayaknya sekarang udah mulai asal-asalan. Asal-asalan. Kayaknya enggak layak buat anak-anak tuh Mbak Putri. Enggak berasa apa-apa Mbak Putri. Masih aja lembek. Tadi lembek banget Mbak Putri.
0: Iya.
1: Iya. Buat masa anak TK sama kelas 1 kan sama. Cuma menunya tuh mau anak-anak dewasa pedes Mbak Putri. Apa salah ngasih nggak tahu tuh.
0: Oh iya.
1: Jadi dimakan saya aja pedes walaupun dia apalagi anak kecil.
0: Oh iya. Apa salah jadi kirim ya?
1: Ini buat anak TK.
0: Iya. Ya,
1: paling yang kita ambil itu buah-buahannya aja Mbak Putri. Anak-anak sekarang Mbak Putri.
0: Susu juga ya ada ya?
1: Iya itu. Yang itu udah buah-buahannya aja diambilin, makanannya mangga.
0: Iya.
1: Ya tuh ibu-ibunya tuh Mbak Putri yang punya ternak ayam di rumah tuh. MBG-nya tuh kan dibuangin Mbak Putri, dikumpulin, dibawain kantong-kantong resep Mbak Putri.
0: Oh, buat
1: ayam katanya buat ayam gitu Mbak Putri.
0: Oh, buat pakan ayam.
1: Iya. Kadang-kadang di sini mah disiapin pada bawa tetak tuh Mbak Putri.
0: Iya.
1: Bawa tetak, jadi yang nggak habis dibawa pulang. Tapi tetap aja Mbak Putri ada yang nggak bawa. Ya udah ya takkan cak di situ.
0: Iya.
1: Emang kalau enak mah itu gantinya uang Mbak Putri.
0: Nah
1: kalau uang tuh enak gak ribet.
0: Uang dipegang orang tuanya nanti ya.
1: Tapi jangan disalahgunakan sama orang tuanya.
0: Nah itu.
1: Tapi ya gimana ya Mbak Putri, kalau itu ya biasanya tuh dipakai sama orang tuanya ya Mbak Putri ya.
0: Iya, sasarannya buat anaknya ya.
1: Iya. Iya, saya juga bingung Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ya sudah lah. Itu aja lah.
0: Ya.
1: Yang punya MBG.
0: Ya wis. Saiki dengerin lagu.
1: Lagunya apa aja Mbak Putri?
0: Ibu Tuti request lagunya ini Damar Umpleng.
1: Tiang-tiang Damar Umpleng Mbak Putri.
0: Iya, jarene kelingan waktu zaman bengen.
1: Oh.
0: Iya. Pas pakai Damar Umpleng.
1: Iya, Damar Umpleng.
0: Iya.
1: Terus apa lagi Mbak Putri?
0: Sudah. Oke, okay, thank you. Apalagi ya? Ya Kanggo Senok?
1: Ya, iya Kanggo Senok Pak Boy, Mbak Putri. Salamnya buat semua-muanya aja lah ya Mbak Putri.
0: Oke, siap.
1: Udah kelamaan ngobrol.
0: Iya, kita ngobrolin MBG ya.
1: Yang nungguin ya Mbak Putri.
0: Iya, makasih Mbak Sali.
1: Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Okay. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Oke ya Pak Salim, kita ngobrol panjang nih mengenai program makan bergizi gratis ya. Karena memang ya anaknya Pak Salim masih di tingkat sekolah. Terus ada program MBG di sekolahnya. Terus setiap hari dapat ya. Jadi bisa tuh untuk memberikan komentarnya dan juga mendanggapi dari informasi yang ada di Radio Prima FM. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Nanti Putri Ayu kembali di Fansura Fans ketemu di udara ning Radio Prima FM. Ayo Ibu Tuti ini spesial ya, dibingkiskan Ibu Tuti.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Jerene kanggo senok ning kana ya rekan prima. Hai. Kanggo senok ning kana kakange. Aduh, sing lagi kangen-kangen ya. Oke ya. Masih di Bands to Rowens, ketemu di udara ning kene kini Radio Prima, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat ya kan. Kang Sondol ngendi bae, Kang Sondol baru gabung di TikTok Prima ya. Kayaknya mah Kang Sondol juga kangen senok kayak ya. Senoknya nangen di ku. Oke, jangan lupa nanti ya, nanti berdendang karaoke di udara di Gebo Yuk bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang sih.

Kangen anaknya ya, namanya ada putri-putrinya juga ya. Kanggo senoke Mang Wanta sing lagi kerja nang di Mang Wanta. Oke ya Reka Prima, Mang Wanta nanti masuk di karaoke ya Mang Wanta ya. Karena Putri Ayu mau pamit di acara Fansura, fans ketemu di udara nih. Karena sudah bentar lagi, berapa menit lagi nih. Lagu terakhir nanti pengen dueni ya. Cerene Birini pengen dueni apa? Pengen dueni segalane Cerene mah ya. Kiki langsung komen, berarti serakah ya. Apa nih yang pengen dindueni Rekan Prima saat ini? Di bulan Oktober ini, di awal bulan, atau selama bulan Oktober, atau selama tahun 2026 sampai akhir tahun, apa nih yang pengen didueni, yang ingin dimiliki, yang sekarang belum dimiliki? Apa aja tuh? Oke, mudah-mudahan ya segala apapun yang diinginkan dapat terkabul, dapat tercapai semuanya. Oke, Putri Ayu pamit ya di Fansura, nanti sambung lagi di Berdendang Karaoke di Udara. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, assalamualaikum merdeka. Aduh, pengen dueni tapi orang duwe duit jerene mah ya. Tetap semangat.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita...

0: Oke, lanjut lagi yuk. Ah, makin sore makin panas. Makin sore nih, makin pengen bergoyang ya kan, di berdendang karaoke di udara di Gebo yuk barengan Putri Ayu. Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore Putri, temani sampai jam 4 sore ya. Berdendangnya hanya sejam. Hanya satu jam nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Gebo.
1: Gebo.
0: Ingin berdendang apa nih Narastim sore hari ini?
1: Duet karo mama setia.
0: Duet karo mamane setia. Hai hai mama. Mana suaranya mamane setia?
1: Halo mama setia.
0: Halo.
2: Selamat sore, Mimi.
0: Alhamdulillah, selamat sore juga Mama Nestia, sehat.
1: Sehat maning. Awak kenapa subur? Lagi tepuk tuh kayak kalau ketemu maning kita angling ini.
0: Angling kayaknya mah ya. Aduh.
1: Iya, kita kaken beras anyar, kaken bawon, kaken catu.
0: Kayaknya kaken bawon, ukuran kelambinnya wis pira aku.
1: Pira kuno. Kelambinnya
0: X X X L L L L L.
1: Elepis ping telu
0: ya.
1: Ini
0: kelambinnya
1: pusing.
0: Kelambinnya
1: kedombrangan.
0: Kedombrangan Putri juga masih ukurannya M ya.
1: M kecil segede kok dong.
0: Ayo apa?
1: Orang perempuan ini mama setia lah.
0: Apa?
1: Mau kokning jalan kalau dia mama setia mah. Versi cowok Sakti Banyumata.
0: Saksi Banyumata. Wah.
1: Iya.
0: Saksi ini ya. Banyumatanya pirang galon nang.
1: Banyumata.
0: Mm-mm. Coba nah, ya. Cari Anggomi dulu ya. Asik.
1: Sing lagi dandan.
0: Lagi dandan.
1: Lagi bedakan borean.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini ate, lagi nunggone odong-odong.
0: Iya.
1: Okay. Lagi nunggone pelem.
0: Wih, nunggone pelem ya.
1: Nunggone pelem, berada nggak kangen kamu ragu orang.
0: Siapin karung ya.
1: Iya. Terus kanggo jadi bono, tata isa. Angikes.
0: Oke.
1: Mama Aldi, Mama Titan, Mama Indah. Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Ibu Tuti mau kayak mancing ya?
0: Iya.
1: Ibu Tuti, Kang Salim mau ke perakhiran. Kang Salim mana salam? Salam Salim.
0: Aduh.
1: Salam Salim.
0: Salam
1: Kang Salim.
0: Salim.
1: Mama setia.
0: Asik. Saksi Banyumata ya nang.
1: Saksi Sobo.
0: Asik, yang ini bukan, yuk.
1: Menok besi.
0: Di Geboy.
1: Geboy yuk.
0: Oke, memangnya setia li kenung.
1: Ini kenung, di Geboy.
0: Mama Indah, Mama Titan.
1: Mama Indah.
0: Ibu Sukina.
1: Mama Titan, Ibu Sukina.
0: Mama Odang.

0: Pribasane mangken ente.
1: Pribasane apa nang Rasti?
0: Pribasane mangken mangan gedang-gedang gorengan.
1: Cakep.
0: Jalan-jalan ning Palimanan.
1: Asik.
0: Kadang-kadang masih kelingan. Karo ning bekas-bekas jemenan.
1: Aduh.
0: Pernah ngobrol pengen guyonan dan ngobrolan. Makasih deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke ya, dari Bugis Sukatani Laban kita beralih nih ke daerah mana ya? Agak jauhan dikit ya. Ke Subang. Oke, apa kemana nih? Coba kita tanya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Geboyu.
1: Di daerah Pakulonan.
0: Beralih dari Bugis Sukatani ya, Teh Upet, beralih ke daerah
1: tadi narasi dari mana?
0: Bugis Sukatani Laban.
1: Oh iya, Bugis. Pindah ke Majalengka.
0: Pindah, aduh, mang Majalengka.
1: Iya, aduh.
0: Numpak apa ya? Naik apa, Narasim?
1: Narasim. Kan ada bandara di sini.
0: Ayo, ke Teh Upet di Majalengka. Mau naik apa?
1: Pengen lagu
0: Jerah bercinta. Jerah.
1: Yeah.
0: Aduh. Berarti enggak pengen lagi dong bercinta?
1: Iya.
0: Taubat sambel apa-apa nih.
1: Nang Rasim.
0: Aduh, iya iya.
1: Ayo Bapak Angga, Mama Nadia, Mama Putri.
0: Oke oke. Dari coba yang ini ya. Kalau nggak cocok.
1: Riza Umami.
0: Iya, Riza Umami ya. Aduh. Tapi yang namanya cinta ya, yang lope-lope pink, lope-lope merah itu memang bener-bener nih kalau udah kenal namanya cinta. Tapi jerah juga nih, Teh Upet. Taubat ya, digeboy.

0: Akhirnya jera juga ya.
1: Jadi, itu apa namanya?
0: Gimana teh?
1: Musiknya teh perusukan.
0: Ah, gitu.
1: Kadang-kadang menghilang.
0: Kadang ada.
1: Iya, oh, kadang muncul lagi.
0: Kaca muncul lagi, gitu.
1: Iya.
0: Kena angin
1: atur
0: apa ya?
1: Ya.
0: Iya, Teupe, sami-sami.
1: Kayak kena angin kecil waktu
0: ya. Iya, nih anginnya kenceng ya. Ketiup angin.
1: Iya, atur nuhun.
0: Sami-sami, Teupe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teupe. Iya ya. Jerene mah ya. Isining tangga, isining apa ya? Kena angin ya. Coba satu ini kena angin enggak ini ya kalau berkaraoke ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, berdendang karaoke.
2: DJ boy.
0: You, Kang Dasmo. Jerene mah ya. Ketiup angin, jadi kadangan ada lagunya, kadangan enggak gitu.
2: Kayaknya mah lagu agak leap-leap gitu deh.
0: Ayah berkaraoke apa nih sore hari ini?
2: Kebo ngudak jaran.
0: Wih, nggak bisa dong.
2: Nggak bisa.
0: Iya,
2: coba kita tanya sama Teupet.
0: Teupet, kebong udak jaran bisa enggak Teupet?
2: Eh, Papa Angga yang punya tikungan maut.
0: Iya, bisa enggak Papa Angga ya, kalau kebo itu ngudak jaran? Bisa enggak ya, yuk? Bisa enggak nih?
2: Kebo
0: yuk, asik. Oh.

0: Kira-kira.
1: Kira-kira.
0: Ke buku udah jarang. Bisa ke udah beli.
1: Nah, iya bisa beli ya.
0: Coba kita tanya sama Bunda Marah ya.
1: Iya
0: Bunda,
1: nih.
0: Coba. Masuk di TikTok Bunda.
1: Iya, Bunda Marah. Jawab Bun, kira-kira kebo bisa enggak ngudak jaran?
0: Aja ora.
1: Bunda Marah aku lagi tap-tap lope-lopenya.
0: Oke. Salam sejahtera aja buat semuanya ya.
1: Oke.
0: Mobil khusus buat yang lagi jaran. Mudah-mudahan saya selalu dalam sejajar buat semuanya.
1: Kang Dasma suruh ngopi sama Kang Sondol, ngopi di sip gitu.
0: Oke dong, oke. Ning pangkas. Gampang merapat kan. Aduh soal dol. Kita ini Bunda Ayu.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Putri, terima kasih ya atas waktunya.
1: Sami-sami.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Makasih ya Kang Dasmo. Sama siapa nih? Kang Edoy, siapa lagi? Kang Sondo soalnya nyebutnya Kang Edoy ya. Udah goyang-goyang kepala, goyang badan juga. Terus cuacanya juga panas. Ada yang gatel-gatel gak nih? Karena keringetan. Atau bajunya udah lama tuh, kaosnya ya. Udah berapa hari tuh dipakai. Jadinya gatel-gatel ya. Tapi nih kalau gatel-gatel atau kutu air ya, segera oleskan Neo Ultrasilin. Gatel-gatel, kutu air, jamur di kulit, panu kadas kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neo Ultrasilin. Dan Neo Ultrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, jangan dingin dia ya.
2: 95,8 Prima FM.
3: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
4: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
3: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
4: Neo Ultrasilin?
3: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
4: Wah, terima kasih ya.
3: Beli dong, jangan dibawa.
5: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin. Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Hargelis Indramayu, Jawa Barat, di berdendang karaoke. Ada artis siapa lagi nih ya? Ayo, yang sedari tadi menunggu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke
1: di Geboy.
0: Di Geboy.
1: Di Prima FM.
0: Asik. Hai, siapakah ini?
1: Birini.
0: Birini yang ada di
1: Compreng Subang.
0: Compreng Subang. Oke, coba kita dengarkan ya suara dari Birini. Suara yang merdu.
1: Ini Mbak Putri. Ini minta lagu repot-repot.
0: Repot
1: dari Peti Vera.
0: Waduh. Lagi repot apa, Bi? Lagi repot apa, panen? Nyanyinya
1: repot. Iya.
0: Aduh. Birini, Birini, lagi repot apa? Repot.
1: Coba ya.
0: Oke, coba deh.
1: Yang agak gambar Peti Veranya tuh, Mbak.
0: Oke, siap. Yang ada gambar.
1: Iya.
0: Mana nih?
1: Soalnya ada banyak ya.
0: Iya, ada banyak. Betul. Ya, mana nih yang ada gambarnya?
1: Ya, yang Peti Vera pada baju putih ya.
0: Baju apa nih? Baju apa nih?
1: Yang ada Peti Vera baju putih tuh.
0: Ini bajunya kayak
1: tuh yang, Mbak.
0: Bantu. Iya. Oh iya, oh yang ini ada baju putihnya. Ada soalnya baju hitam juga.
1: Ya, yang putih.
0: Oh, yang putihnya. Enggak mau yang hitam nih bajunya. Oke, yuk Geboy.
1: Geboy. Bantu ya Mbak Putri ya.
0: Iya. Asik. Hai. Hey.

0: Ternyata ada teriakannya ya, seperti Michael Jackson ya. Oh, gitu ya. Iya, ada. Iya ya, kenal. Aduh, nginjek apa gitu ya.
1: Nginjek kaki, keinjek jadi teriak. Au.
0: Keren nih Wirini ya.
1: Ya udah, itu aja ya Mbak Putri.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih buat Mbak Putrinya ya.
0: Iya, sama-sama Wirini, sehat-sehat ya Bi.
1: Ya, mau masuk lagi nih kamar TikTok nih.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam Wirini. Yang ada di Subang ya, compreng Subang. Kejepit itu teriak ya. Bisaan nih Kang Sondol ya. Aduh keren nih ya Wirini ya. Repot ya. Katanya sampai bikin tangannya ini gak bisa berhenti ya. Aduh. Oke, sore hari ini siapa nih yang sedang repot-repot juga ya. Wah, repot masak-masak apa ya? Persiapan masak untuk menu sore hari atau malam hari, atau repot milih-milih menu nih? Repot terus ya. Iya ya, biasanya nih jam segini ya udah mulai mikirin mau makan apa nih ya untuk sore atau malam ya. Iya gak sih? Aduh, mana nih Kang Sondol ya? Atau Mang Wanta ya? Mang Wanta, repot gak tuh tadi Wirini ya? Mang Wanta repot ya Mang? Sore hari ini Mang Wanta. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka di Geboyu.
0: Di Geboyu.
2: Mantap. Mantap.
0: Iya.
2: Mantul.
0: Aduh, sampai Putri Ayu tuh tangannya tepuk tangan. Prok ya.
2: Prok.
0: Iya. Terus ikutan teriak ya. Ikutan teriak juga. Au gitu ya.
2: Oh, kayak wong ngotok puntung anu, puntung rokok.
0: Keren. Oke lah. Mama tuh pengen berdendang apa nih sore hari ini?
2: Apa ya, sakit gigi ya?
0: Sakit gigi. Giginya tinggal berapa sakit?
2: Gigi paling ngaruh baik Mbak Putri. Mangan ketika musibah baik aku.
0: Tapi kok masih sakit gigi?
2: Ya kadang-kadang mau kari tuh nggak bebel ya lah Mbak Putri.
0: Nah iya. Ya, lebih baik sakit gigi apa sakit hati?
2: Ya pada bayarnya mas.
0: Langkah sing penak ya.
2: Langkah sing penak kalau sakit bro.
0: Oh iya.
2: Mulanya pengen sehat
0: banget. Oh iya, pengennya sehat terus ya.
2: Sehat banget. Iya, orang Ibu Sukina bu.
0: Iya, Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina.
0: Sakit gigi apa sakit hati orang milih lor-lorone ya. Ayo ah.
2: Sambal ya, menyati Mama Rasim.
0: Tadi ngebeat, sekarang ngebut ya.
2: Bantu Mbak Putri.
0: Aduh, bantu ya Mang. Aduh.
2: Parah

0: berburu ke tanah tamu.
1: Wah, tanah tamu. Berpaling muka. Oke, anak tamu ya.
0: Anak tamu dia masih anak bang.
1: Loh iya. Siap.
0: Punten Pak Putra.
1: Iya, siap Pak Wanta, anak tamu ya. Oke.

0: Sakit giginya Mawanta gak bisa diterusin ya. Anak tamu Jerene Maya. Anak tamu rekan prima semuanya. Tamunya tamu jauh apa ya? Iya gak Abah Adik Utir? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abah.
1: Kemana yang sakit gigi?
0: Sakit gigi langsung berobat.
1: Iya langsung berobat. Copot kayaknya giginya.
0: Apa ada Pak Mantri dateng ya?
1: Iya mungkin.
0: Kayaknya mah Pak Mantri ini langsung dateng begitu Mawata bilang sakit gigi ya.
1: Enak kalau lagi sakit gigi mah ada yang jualan kaos. Karaos.
0: Karaos. Terus langsung ya, aduh, kerasa ya Abah ya.
1: Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore Abah. Ayo. Iya.
1: Pengen ikutan
0: ah. Ayo ah Abah. Gimana suara radionya? Suara radionya di tempat Abah Ade di.
1: Ya kadang-kadang ini mau harus cari lokasi yang gimana yang enak.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya ini juga di atas meja makan.
0: Apanya?
1: Cari ke dapur.
0: Oh gitu.
1: Ya, posisinya di posisi. Dapur nggak ada.
0: Posisi di dapur nggak ada.
1: Iya. Oh. Kalau biasanya di dapur suka bagus.
0: Pindah nih
1: sekarang,
0: ke ruang pindah, makan.
1: Dekat ini.
0: Geser.
1: Dekat kulkas. Iya.
0: Ampun. Iya.
1: Kalau lagi bagus mah bagus.
0: Oh iya, oke lah ya. Posisinya
1: berat. Mau coba itu lagu Sunda.
0: Sundaan, ayo ah kita ya. Ke
1: apa tuh? Ditampik.
0: Ditampik.
1: Iya, Nurdin Budaya.
0: Oke. Oke tadi udah berdangdut,
1: iya,
0: bertarling.
1: Berdangdut.
0: Sekarang sakit giginya langsung berobat.
1: Iya langsung sembuh, mudah-mudahan sembuh.
0: Langsung sembuh ya Mawanta ya.
1: Ini Gibrikin sama Abah.
0: Gibrik pokoknya, Hendy Restu ya.
1: Tanes, Nurdin Budaya.
0: Oh Nurdin, oke. Nurdin. Nurdin.
1: Nurdin Budaya.
0: Oke, Pongdut. Bajidor. Pongdut, apa yang Pongdut ya?
1: Ya Bajidor.
0: Oke, Abah. Kalau cocok ya. Langsung oke ya.
1: Ya.
0: Oke, yuk. Kita beralih ke Sunda.
1: Baru saja siapa yang sakit gigi teh?
0: Mang Wanta
1: ya.
0: Iya.
1: Udah sembuh, mudah-mudahan sembuh.
0: Langsung sembuh. Yuk ah, iya. Di Gibrik.
1: Ibu Rini.

0: lah.
1: Aduh, asik Abah Ade, asik. Ya Allah.
0: Keringetan.
1: Cingkrak-cingkrak. Sampai Birini iya, juga cingkrak-cingkrak.
0: Umi yang lagi ngisi termos lagi masak air, hampir goyang.
1: Sambil goyang, hey. Ya,
0: jadi airnya susah masuk.
1: Ya iyalah.
0: Goyang-goyang.
1: Goyang ya.
0: Bolak-balik ke dapur, itu sih bolak-balik ke dapur. Iya. Makasih atas waktunya.
1: Ya sami-sami, Abah Ade.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke, terima kasih ya Abah Ade Kutil yang ada di Subang sana. Parigi ya. Iya kan?

0: Iya, Papa Angga nih baru nonton TikTok Prima ya. Papa Angga benar-benar tadi juga denger melalui radio analognya ya. Tapi maaf banget nih, karena sudah waktunya Putri Ayu yang bertugas di sore hari ini ya, dari jam 11 Ventura siang sampai sore nih. Karaoke di udara. Terima kasih semuanya. Dan yang sudah follow akun TikTok Prima, terima kasih. Yang belum ya, ayo di follow akun TikTok Prima FM. Terus bisa mendengarkan siaran kami di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat melalui streamingnya, yaitu di primafmindramayu.com, primafmindramayu.com. Jadi dimanapun, kapanpun rekan Prima bisa banget dengerin ya. Oke, gampang ya, tinggal buka websitenya aja di primafmindramayu.com. Dan untuk gabung di teleponnya itu di nomornya dicatat dari sekarang, gak apa-apa. Lain waktu gabung di 0853-2189-9582. Atau komen-komen di WhatsApp-nya juga ya, boleh ya, silahkan. Oke, Putri Ayu pamit ya. Dadah, sampai jumpa lain waktu ya. Yo, oke, Birini ya, dan semuanya rekan Prima yang masih monitor Radio Prima FM tentunya, jangan kemana-mana. Setelah ini lagu dangdut lama, dangdut klasik yang pastinya disuka banget rekan Prima semuanya. Putri Ayu pamit. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas, lanjut nyuci-nyuci apa tuh atau siapin untuk nanti sorenya ya, pokoknya mah semuanya selamat sore. Atau yang siap-siap pulang kerja nih di jam 16 ya, pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, okay, sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut pukul 7 sampai 10 pagi di hari Rabu 7 Oktober 2026. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

0: kasih. Apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

Disti kembali lagi untuk nemenin rekan Prima nih di sore hari ini. Tentunya bareng Disti di mana di MP3, tidak lain dan tidak bukan just di MP3 ya. Bukan di Ventura, bukan juga di Ngopi Say, bukan. Tapi di MP3 dengan lagu-lagu Pop Indo ya, dengan lagu Pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Siapa nih rekan Prima semuanya yang yang sore hari ini udah siap-siap mau pulang ke sana? Nah, buat rekan Prima yang sore hari ini udah di jalan ya, atau mungkin udah prepare mau pulang gitu, hati-hati di jalan, nggak usah buru-buru, emang kayak mau kemana aja sih? Nggak bakalan kok ketinggalan tiket keretanya. Atau kalian gak tau ini ya, takut balapan gitu di jalan nanti sama truk atau gak sama kendaraan lain. Janganlah buru-buru, bawa kendaraan yang baik-baik aja. Jangan kebut-kebutan juga di jalan, rekan Prima semuanya. Ingat, kita itu harus sayang sama badan kita sendiri ya. Masa iya kita sayang sama doi, masa iya kita sayang sama orang tua, tapi diri kita sendiri tidak disayang? Sangat sayang sekali, bukan? Iyalah, karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang nyemangatin kita? Kalau misalnya kita udah sakit, udah loyo, udah gak ada lagi tuh yang namanya semangat hidup. Semangat hidup gak tuh? Gak ada lagi tuh yang namanya semangat buat bekerja. Gak ada lagi yang namanya semangat buat makanlah paling enggak gitu kan. Karena kalau misalnya udah sakit tuh mau ngapa-ngapain kayak mager, capek, terus juga kayak aduh effort banget, mau mandi aja, mau makan aja effort banget gitu kan. Nah kayak sore hari ini nih, buat rekan Prima yang udah ada di rumah, udah sampai rumah, bingung mau mandi tapi kok rasanya kasur melulu manggil aku terus buat rebahan tuh kan. Itu tuh penyakit sore hari adalah mager mandi. Jujur, angkat tangan nih yang sore hari ini kalian udah sampai rumah tapi mager buat mandi, siapa? Ayo angkat tangan. Enggak kok, enggak bakalan Disti ceng-cengin, enggak kok. Cuma lumayan ya smelling not good-nya sampai sini. Aduh, it's okay, gak apa-apa rekan Prima semuanya. Kalau kalian masih mager buat mandi, gak apa-apa. Kumpulin moodnya dulu aja. Mungkin yang moodnya kalian udah berkurang dari 100% sampai 10% di sore hari ini. Apalagi buat mandi tuh kayak harus membangun niat yang harus full power gitu kan. Gak apa-apa, kalian kumpulin mood aja. Yang penting jangan sampai ketiduran ya. Karena apa? Karena sore hari ini kalian bakal ngobrol bareng sama Disti, bakal cerita-cerita bareng, hai bareng ya rekan Prima semuanya. Kalau di hari Selasa ini kalian udah ada cerita apa tuh yang mau diceritain bareng Disti, boleh banget. Kalian bisa cerita aja ke WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582. Lagu pertama nih buat nemenin rekan Prima semuanya ada lagu dari Petra Sihombing, Pilih Saja Aku. Yes, bener banget, Pilih Saja Disti di MP3.

Ada gak nih dari rekan Prima semuanya yang hari ini bahkan dari pagi tadi kayak udah ditemenin sama satu lagu, dan lagu itu kayak terngiang-ngiang banget gitu di kepala. Nah apa tuh? Boleh dong kasih tahu Disti ya di sore hari ini. Tapi bukan lagu dangdut ya. Bukan lagu dangdut tapi lagu pop Indo nih. Lagu dari tahun 2000 sampai 2026 ya. Karena mungkin lagu itu terngiang-ngiang banget di telinga kalian, bahkan kayak udah ada di luar kepala. Mungkin karena FYP di TikTok, atau enggak itu dijadiin backsound dance dari TikTok ya kan. Karena lagu dari Fatin Shidqia aja, mungkin buat rekan Prima yang apa namanya suka main TikTok, terus akhir-akhir ini seliweran Kaulah Kamuku, itu tuh yang ada di otak Disti terngiang-ngiang kayak hi, Disti gak mau pengen nyanyi lagu itu ke lagi. Karena apa? Karena setiap hari, hampir banget setiap jam ya, setiap Disti mau tidur itu teman-teman Disti di apa namanya di kosan, mereka pada puter lagu itu. Jadi udah ada rasa wah, muak ya sedengar lagunya. Aduh. Woi, ternyata udah ada WhatsApp Prima yang masuk nih. Dari siapa nih? Wah, ternyata dari Mama Indah. Katanya halo Disti, suaramu itu jos gandos kotos-kotos. Nggak ada kotos-kotosnya. Disti, Disti tambahin aja. Kangen Disti. Iya, Mama Indah. Disti lagi-lagi nih nemenin Mama Indah dan rekan Prima semuanya ya di sore hari ini. Kalau baca kata jos gandos terus ditambahin kotos-kotos tuh ya, siapa lagi kalau bukan Ma Eso Imah ya kan? Ma Eso Imah jadi juri di dangdut apa? Yang di Indosiar, The Academy itulah ya. Wah, itu zaman Disti masih sekolah ya kan, zaman Disti masih sekolah. Terus ayah Disti seneng banget tuh kalau udah nonton salah satu program TV yang ada di Indonesia, jadinya Indosiar ya. Dangdut The Academy yang jadi juri apa namanya, juri Indonesia yang Disti suka sampai sekarang itu Soimah. Nah ada tuh waktu itu Dangdut The Academy Asia ya. Kenapa jadi ngomongin dangdut? Kita balik lagi ya ke pop indoor kan Prima semuanya. Tapi emang senostalgia itu ya ngomongin kalau dangdut atau enggak tahun-tahun zaman Disti masih sekolah 2015-2016 gitu kan, sebelum kita menghadapi COVID di tahun 2019. So buat rekan Prima nih yang baru pulang kerja atau baru selesai sekolah gitu ya, biasa kalau sore kayak gini masih di sekolah ngapain ya? Oh biasanya ekstrakurikuler atau enggak itu apa namanya, kerja kelompok. Iya, kerja kelompok biasa. Kalau Disti pulangnya telat terus sampai rumah, baru sampai rumah maghrib ditanya, abis dari mana? Abis dari mana? Kerja kelompok sama siapa? Itu tadi yang nganterin. Gak usah jauh-jauh, itu tadi yang nganterin kan. Oh ya udah, besok-besok kabarin kalau pulangnya agak telat. Iya, Disti cuma bilang I'm so sorry moms gitu. I'm so sorry for today kalau aku pulangnya agak terlambat gitu ya. Nah rekan Prima semua, kalau sore hari ini Disti play lagu Popindo dari tahun 2000 sampai 2026 ya, bisa kalau dari jam 5 sampai jam 6 itu sedikit turn back time gitu ya, di tahun 2000-an awal, yang mana Disti play lagu-lagunya kayak tadi ada lagu dari Petra Sihombing dan nantinya ada lagu 2000-an lainnya. Jadi buat rekan Prima yang sore hari ini pengen ditemenin sama lagu pop Indo dari tahun 2000-an awal, boleh banget ya langsung komentar aja. Komentar aja, belum juga live TikTok, ya udah nanti aja ya Disti live TikToknya. Live TikToknya di jam 6. Jadi buat rekan Prima yang gak sabaran, malam hari ini Disti live TikTok ya, stay tune aja di TikToknya Prima 95,8 FM Indramayu. Yes rekan Prima semuanya, gak usah kemana-mana, stay tune bareng Disti di MP3 Muda dan Menginspirasi, tentunya hanya di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Suza dari Tangerang Selatan. Aku mau request lagunya Raisa Anggiani, boleh? Judulnya ini, Kau Rumahku. Alasannya, soalnya akhir-akhir ini aku lagi suka lagu yang menghangatkan hati. Iya. Ya pokoknya begitu deh. Makasih Kak Raisa udah bikin lagu yang enak banget didengerin pas cuaca lagi mendung-mendung gitu. Semoga

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Cici dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ubat kulit Neo Ultrasilin. Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

95,8 Prima FM, rekan Prima semuanya. Hadir lagi di Steam menemani rekan Prima nih. Wah, gak kerasa udah malam lagi aja ya rekan Prima. Tadi kita habis dengerin lagu dari Ada Band, Masih Sahabatku Kekasihku. Well, sahabatku keskas apa tuh keskas? Sahabatku kekasihku, ya emang ya kalau misalnya orang atau doi kita yang udah klop banget gitu, satu hati, satu jiwa, sehidup dan semati. Sehidup dan semati. Pasti kayaknya meskipun kita belum jadian nih ya, meskipun kita belum jadian dan kita lagi deket nih sama salah satu cowok, dan emang kita ngerasa wah ini kayaknya kita cocok banget nih sama dia, kayaknya bisa gak sih kita jadian ya. Aduh. Tapi kalau ngomong-ngomong jadian ya, pasti ada gak sih dari rekan Prima semua nih ya, momen yang paling bikin kalian deg-degan. Tapi kalau tadi Nisti play lagu 2000-an nih ya, nih dari rekan Prima semuanya, ada gak nih yang masuk di WhatsApp? Maksudnya ada yang chat gak nih di WhatsApp Prima untuk request lagu dari tahun 2000 sampai 2026? Coba kita ceki-ceki dulu. Apakah ada? Ternyata belum ada. It's okay, gak apa-apa kalau misalnya belum ada. Kita balik lagi ke topik yang mana, momen apa nih buat rekan Prima yang bikin kalian itu paling deg-degan? Apakah momen dimana kalian itu ditembak sama cowok? Atau mungkin momen kalian mau jalan bareng ya kan, mau jalan bareng sama crush, tapi tuh kayak rasanya gak mau, karena ini baru pertama kali jalan bareng sama crush. Gak mau, tapi pengen jalan bareng gitu kan. Boleh nih rekan Prima yang mau cerita bareng Disti nih, langsung aja kalian cerita di chat ya, di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582 gitu. Kalau tadi nih Disti kedatangan teman-teman dari Baim ya, ada yang namanya Aji, ada yang namanya Fadilah, terus yang satunya siapa ya tadi Disti lupa, gak sempet nanya juga. Buat rekan Prima yang mau datang ke sini enggak apa-apa main gitu ya, tapi kabarin dulu biar Disti enggak syik syak syok kaget bawa segala macem gitu. Biasa Disti tuh introvert, kalau misalnya ketemu sama orang baru tuh aduh aku harus gimana ya, aku harus ngomong apa ya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang datang ke sini bakalan Disti ajak ngobrol kok, enggak bakalan Disti diemin ya. Sama kayak lagu dari Run yang satu ini, kulakukan semua untukmu, kulakukan semua juga untuk rekan Prima semuanya di malam hari.

itu barusan Disney Play lagu dari Run, Kulakukan Semua Untukmu. Untukmu rekan Prima semuanya, baik yang ada di rumah, yang ada di TikTok, yang ada di streaming ya. Kalian mau request lagu? Boleh sini, request aja bareng Disney di malam hari ini. It's okay ya, kalau hari ini Disney yang nemenin rekan Prima sendiri, gak apa-apa dong. Kalian masih bisa cerita-cerita bareng Disney di sini. Kalau kalian ada cerita yang ngenes banget gitu, baru juga hari Selasa awal pekan, tapi kok kayak udah capek banget, kapan weekendnya? Enggak dong, masa iya kalian baru juga hari Selasa tiba-tiba udah minta weekend? Emang boleh hari Selasa langsung lompat ke hari Minggu? Enggak juga kan? Tapi Disti, balik lagi ya ke topik momen apa yang paling bikin kalian deg-degan. Kalau tadi Disti bilang mungkin dari rekan Prima ada nih yang mau jalan bareng sama crush-nya. Terus karena baru pertama kali jalan bareng sama crush atau sama doi, kalian ngerasa aduh deg-degan banget, nanti ya gak bisa makan. Kayak waktu itu Disti siaran bareng Bang Abe yang gak bisa makan, nanti takutnya ini itu, jadinya gak fokus, diajak ngobrol jadi gak nyambung. Nah, boleh nih kalian ceritain aja bareng Disti. Disti mau sapa-sapa dulu aja buat rekan Prima yang malam hari ini udah join di live TikTok Prima nih. Ada siapa aja nih di malam hari ini? Ada Kak Galaxy katanya, eh Disti request lagu dong. Boleh, mau request lagu apa? Ada Teteh Yuka juga ya. Ada siapa? Ada Kasuan, ada Teh Dewi, ada ya untuk rekan Prima yang ada di Indramayu, Disti sebutin satu-satu kali ya, yang daerahnya Disti paham nih. Ada Kertanegara, Cipedang, Mekarjati, Mekarjaya, Tanjung Sari yang ada di Gantar, Haur Gelis, Haur Kolot yang di sekitar Radio Prima FM ya kan. Selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Disti nih di MP3. Jadi rekan Prima, kalau Disti tanya momen yang paling bikin kalian deg-degan itu apa, ceritain aja sini bareng Disti ya kan. Karena apa, siapa nih yang tadi rekan Prima baru bangun tidur udah mendengar cerita bahagia, kabar baik gitu ya, kabar wah seneng banget. Siapa ya, tahu gak apa? Kalau nggak tahu sih kebangetan sih. Seharusnya tahu ya kabar bahagianya atau kabar gembiranya itu apa? Yaitu Timnas Indonesia memenangkan juara FIFA ASEAN Cup 2026. Siapa yang belum tahu? Waduh, kalau yang belum tahu Disti kasih tahu nih ya. Untuk malam hari ini Disti kasih tahu ke rekan Prima semuanya, kalau Timnas Indonesia memenangkan piala FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, itu Disti seneng banget tadi malam dengerin orang nonton. Dengerin orang nonton nonton bola ya, apalagi Mang Yudin semalam. Wah, heboh banget. Saking hebohnya, pas Disti mau pulang di jam 20.40 itu Disti tanya, gimana Mang? Udah berapa? Masih 0-0. Kan? Masih 0-0 enggak tuh? Iya, masih 0-0 lebih tepatnya ya. Nah, ini kalau Disti lihat-lihat dari kolom komentar yang ada di live TikTok ya, ada Testeta katanya, "Hore, menang ya." Iya, benar. Menang. Ada Teteh Iya nih. Hai Teteh Iya, selamat malam Teteh Iya. Oh, disikira siapa Teteh Iya, ternyata Teteh Nia, Teteh Nia. Ada Dangdut Koplo Hits juga katanya, Neng Disti. Hai Neng Disti, momen yang paling bikin deg-degan saat aku bisa hidup bahagia bersamamu setiap waktu. Bisa aja Kak Galaxy. Kak Galaxy tuh kemarin dari mana ya? Dari Surabaya ya kalau gak salah ya, apa dari Jogja? Disti lupa lagi. Teteh Nia request lagu Viera dong Disti, yang judulnya Rasa Ini. Boleh. Kenapa tuh Teteh Nia? Apakah itu ada cerita-cerita di balik momen yang paling bikin Teteh Nia deg-degan dengan lagu Viera yang Rasa Ini? Coba dong cerita bareng Disti di sini. Kata Pak Imel sudah mau habis tanggal, takut gak bisa bayar setoran. Kan Pak Imel ini ya kebanyakan gift, makanya habis ya, takut gak bisa bayar
restoran is okay, gak apa-apa ya. Betul, Disney di Surabaya. Nah, ini ada Kak Galaxy dari Surabaya. Gimana nih rekan Prima yang malam hari ini belum absen-absen bareng Disney? Absen-absen sini ya di WhatsApp Prima. Langsung chat aja kalau mau disapa-sapa, mau senggol-senggolnya sama siapa gitu. Kalau tadi Disney baca ada dari Mekarwaru nih Mas Gali, katanya

Mas Galih yang ada di Mekarwaru. Salam-salamnya juga buat Paku yang ada di Gantar, Paku Mekarjati Hargelis, semuanya Paku ya. Yang ada di Indramayu sekitarnya dapat salam nih dari Disti. So, buat rekan Prima yang malam hari ini mau cerita momen apa yang paling bikin kalian deg-degan gitu ya. Kalau Disti sih ditanya momen pas di menit ke 112. Menit apakah itu? Bakalan kita ulik nih di setelah lagu ini.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FN, aku Salman Alfaris dari Semarang Satu Anjatan. Aku mau request lagu Ramai Sepi Bersama, Hindia. Aku pengen request lagu ini karena suka aja sih sama Hindia. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat OSIS Semarang Satu Anjatan. Semangat terus ya, kerjain prokernya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Oh, dan juga ada lagu dari Overnight, Kita Lewati Berdua. Itu lagu hits banget ya buat rekan Brima yang akhir-akhir ini juga suka dengerin di platform Ijo itu, ya kan? Raimlot Iqro, Overnight, Kita Lewati Berdua. Kayak kita tuh merasa kita harus istirahat sejenak gitu kan. Mungkin buat rekan Prima, kalau ditanya momen apa yang paling bikin kalian deg-degan adalah momen dimana berpas-pasan sama masa lalu yang belum selesai. Nah itu tuh artinya apa? Artinya kalian itu belum selesai sama masalah yang ada. Nah kalau misalnya belum selesai sama masalah yang ada, ya gak apa-apa, kalian istirahat dulu aja, kalian tenangin diri dulu aja. Jangan lupa ya kalian curhat-curhat gitu bareng Disti atau curhat sama yang lain biar hati kalian tenang, kayak plong gitu ya rasanya ya. Nah kalau Disti di sini baca komentar dari TikTok ya, dari Kak Kafka, bukan dari Kopi Hitam. Kalau ditanya momen apa yang paling bikin kalian deg-degan adalah momen dimana nggak ada duit tapi kebutuhan mendesak. Itu lagi, itu banget Gen Z banget ya. Karena kalau Gen Z itu hal yang paling bikin deg-degan adalah pas kita lagi makan terus lupa gak bawa cash, sedangkan cash yang ada di kantong kita cuma 5.000 rupiah. Kan makan udah habis nih, makan udah habis ya kan, makan udah habis, terus kita baru ngeh kita gak bawa cash, sedangkan warungnya gak buka atau gak tidak tersedia QRIS. Kan itu moment of truth. Apakah kita harus apakah kita harus cuci piring sama kayak yang ada di sinetron-sinetron yang di TV itu, ya kan? Aduh, itu deg-degan banget sih. Dan untungnya bisa ditransfer. Kalau di Haurgelis ini ya, di Haurgelis ini tuh udah beberapa dari warung yang mana mereka kalau enggak buka QRIS, maksudnya tidak menyediakan QRIS, dia menyediakan rekening gitu untuk ditransfer. So, kalau tadi ada lagu, dua lagu hits ya di MP3 malam hari ini. Setelah ini ada lagu 2000-an. Jadi buat rekan Prima yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu dong sama satu lagu ini.

ditanya lagu Cakrakan harus terpisah, ini adalah satu lagu yang bikin Disti mewek pada masanya ya. Yaitu di zaman tahun 2015-an kalau enggak salah ya, 2015 atau zaman-zaman Disti masih SMP deh kalau enggak salah. Entah kenapa ya, padahal juga enggak relate-relate banget gitu sama anak SMP. Anak SMP mana sih yang apa namanya tahu percintaan gitu ya? Mungkin kalau misalnya cinta dulu ada, cinta monyet gitu kan. Tapi entah kenapa lagu dari Cakrakan yang satu ini tuh bikin Disti nangis banget, padahal tuh liriknya juga enggak. Kalian ada yang gitu enggak sih dulu zaman sekolah, zaman SD atau SMP, liriknya enggak kalian pahami secara utuh gitu kan, tapi kayak terenyuh aja gitu, kayak oh bikin aku mewek, bikin aku nangis. Iya, itu lagu dari Cakrakan ya rekan Prima semuanya. So, buat rekan Prima yang malam hari ini baru bergabung nih di live TikTok, hai, selamat malam. Ada Disti yang ada di layar monitor rekan Prima. Tapi kalau ngomongin lagu tahun 2000-an, kita kayak flashback ya ke tahun 2000-an awal. Nah, ini kita tahu kalau Timnas Indonesia juara dari FIFA ASEAN Cup 2026. Tahu enggak? Akhirnya anak kecil yang dulunya pakai jersey Irfan Bachdim, Gonzales, terus juga siapa namanya? Aduh lupa lagi. Tom Hey, pokoknya itulah ya. Irfan Bachdim, Gonzales di tahun 2010-an akhirnya melihat Indonesia juara di tahun 2026. Coba ngaku dari rekan Prima semuanya yang malam hari ini lagi dengerin Disti di MP3, baik di radio analog, di streaming atau di di live TikTok nih ya. Tom Banjeri. Ya, pokoknya itulah ya. Coba ngaku, siapa nih dari kalian yang dulu pernah pakai jersey Irfan Bachdim atau Gonzales? Disti. Disti, kalau ditanya Disti. Disti itu entah kenapa dulu suka banget sama Irfan Bachdim. Dan sekarang kalau ditanya personil Timnas Indonesia siapa sih yang disuka gitu kan, sebenarnya Disti gak tahu-tahu banget ya personil Timnas Indonesia sekarang. Tapi entah kenapa kalau melihat satu orang ini, satu personil dari Timnas ini, kok kayak sekilas mirip banget sama Irfan Bachdim. Kalian setuju gak? Yang namanya Matthew Bakker. Iya enggak? Kalian setuju enggak kalau Matthew Bakker sekilas ya, sekilas itu mirip sama Irfan Bachdim. Entah dari sisi senyumnya atau matanya atau alisnya, kayak entah kenapa gitu yang ada di bayangan di sih. Ini Irfan Bachdim versi di tahun 2026 kayaknya deh. Ya enggak sih? Atau itu hanya perasaan Disti aja. Nah, kalau ditanya momen apa yang paling bikin Disti deg-degan di malam hari kemarin gitu ya, ini di menit ke 112 yang mana mereka itu kan udah sama-sama seri nih, dua sama imbang ya kan, akhirnya Indonesia bisa mencetak gol di angka 3-2. Nah, yang bikin deg-degan lagi pas lagi penalti. Itu tuh sebenarnya kalau Indonesia lawan Thailand sih katanya agak berat lawannya si Thailand ini kan. Thailand ini katanya agak berat karena pemainnya atau strateginya dan lain segala macam. Tapi nyatanya Indonesia dimenangkan dari tendangan penaltinya. Wah, sejujurnya Disti give applause banget nih buat King Indo ya, keren banget. Tapi entah kenapa Justin Hubner kayak tengil banget ya. Tengil banget. Kalian udah nonton Justin Hubner kan, kayak ini-ininya, highlight-highlightnya yang lewat di FYP TikTok atau di Instagram, pasti kalian udah lewat tuh Justin Hubner, Jennifer Lopez. Iya kan, Jennifer mamanya Kamari juga lah, mereka bertiga foto bareng, bikin video bareng, mukanya sama-sama tengil. Nah, itu rekan Prima semuanya, nanti kita bakalan bahas lagi kemenangan daripada Timnas Indonesia di tadi malam ya, yang mana Indonesia lawan Thailand ya kan.
Sebelum itu Disney mau play dulu nih requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok. Katanya tadi ada yang pengen diputerin lagu dari Leto, Ruang Rindu, dan juga Cikustik, Selamat Malam. Selamat malam juga untuk rekan Prima di malam hari ini. Enjoy ya bareng Disney di MP3.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan

Lagu dari Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, requestan lagu dari Pap Imel nih. Katanya sih Pap Imel lagi tidak baik-baik saja. Disti berasumsi itu tidak mungkin untuk seorang Pap Imel ya. 11, 12, 13, lanjutin sampai 20. 20 berarti 2 kali lagu ref dari Upin Ipin nih Pap Imel nih. Pap Imel malam hari ini hadir di live TikTok ya rekan Prima semuanya. Tapi tidak lupa dengan gift-giftannya. Kalau Pap Imel udah nge-gift, tandanya Disti harus konser dengan lagu Upin Ipin. Tapi nanti dulu, kita di offer aja kali ya. Gacor emang Pap Imel, gacor banget kalau soal gift meng-gift ya. Entah itu yang topi, entah itu si apa? Sirina. Iya pokoknya itulah ya, yang bentuknya kayak mahkota gitu loh. Mahkota pokoknya mahkota. Oke, kita balik lagi ya ke rekan Prima. Kalau di topik kita malam hari ini adalah momen apa yang bikin kalian itu merasa deg-degan banget. Ada nih, dari komentar yang ada di live TikTok katanya, momen yang bikin aku deg-degan adalah pas lagi makan dan lupa gak bawa uang. Nah itu, sama kayak tadi yang Disti bilangin ya, kalau kita Gen Z itu pasti deg-degan banget, lupa gak bawa cash, adanya QRIS, dan yang ada di benak kita, apakah kita disuruh cuci piring atau suruh ngapain. Kalau kata Teteh Nia, KTP-nya ditahan. Itu KTP ditahan tuh kayak gak asing gitu ya, kayak kerja di mana gitu. Terus kalau misalnya mau resign, gak boleh. Udah sesuai sama sesuai dengan kontrak ya. Tapi ada juga nih yang udah kontraknya habis terus KTP-nya tetap ditahan. Wah, itu ada di mana gitu ya. Disti jangan spill, enggak usah spill perusahaan itu ya. Tapi kalau ngomongin momen deg-degan yang mana tadi malam kita sambil nonton Indonesia lawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 ya, itu deg-degan banget. Disti sebenarnya enggak nonton, tapi lebih tepatnya mendengarkan ya. Mendengarkan greget-gregetnya dari Mang Yudin, terus juga temen Disti yang mana tadi malam tuh kayak greget banget. Ayo, bisa dikit lagi maju. Kok kayak kurang bagus gitu, kurang cakep gitu strateginya. Tapi alhamdulillah akhirnya diselamatkan oleh tendangan penalti gitu kan. Ada yang dari rekan Prima mungkin deg-degannya pas lagi baru tahu kalau Indonesia juara di pagi tadi. Ada gak sih rekan Prima yang baru tahu Indonesia juara pagi tadi? Pasti ada yang gak update sama dunia pesepak bolaan yang live, maksudnya live di malam itu ada kan, karena sibuk kerja. Itu tuh buat rekan Prima yang sibuk kerja, apalagi malam hari ini masih sibuk pekerja, sibuk bekerja, semangat rekan Prima semuanya. Kalian ini dulu aja, santai dulu aja, enggak usah buru-buru kerjanya, takutnya nanti kalau misalnya buru-buru tiba-tiba ada revisi, ya kan. Udah mau pulang nih, siap-siap udah mau nutup laptop. Karena apa? Karena tugas atau kerjaan udah dikirim. Tiba-tiba pas laptop mau ditutup, revisi masuk notifikasinya di HP. Kan? Yang tadinya udah semangat mau pulang kerja, gak jadi tuh yang namanya semangat buat pulang kerja. Mau nyalain motor gak ada rasanya semangat-semangatnya ya. Gak apa-apa rekan Prima, santai aja, kalem aja untuk malam hari ini ya. Oke, Disti mau baca WhatsApp, apakah ada WhatsApp yang masuk nih di malam hari ini? Ada dari siapa ya? Coba Disti. Ada dari Kasimi. Katanya malam deh, tidak lupa kirim-kirim buat semua rekan Prima ya, buat Disti selamat tugas. Lagunya Matahariku Agnes Monica. Oke, nanti ya Disti play nih untuk Kasimi. And then ada lagi dari Kang Ilyas, katanya malam Disti cantik. Malam Kang Ilyas ganteng sih, paling ganteng ya. Aku request dong ST12 SKJ ya, anak itik mandi di kali. Disti cantik bikin aku jatuh hati. Bisa banget ya.
Play ya, makasih. Sama-sama. Ditunggu ya Kang Ilyas ya, requestan lagunya ya. Sebelum diisi play requestan lagu dari Kang Ilyas dan juga Kasimi yang ada di Jogja, Disi mau play dulu nih requestan dari Kaska yang katanya tadi pengen diputerin lagu dari Kangen Band tentang aku, kau, dan dia. Kenapa tuh tentang aku, kau, dan dia? Apakah ada cinta segitiga?

kalau penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostore bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Itu dia requestan lagu dari Kang Ilyas ya, yang katanya pengen diputerin lagu dari ST12 SKJ ya. Di sini sampai kebolak-balik gitu, SKJ, SDK iya. SDK itu program acaranya Kang Arya ya, sepanjang jalan kenangan di hari Sabtu dan juga Minggu ya, rekan Prima semuanya. Oke, kalau lagu dari Kasim ini belum Disti Play, yang udah Disti Play itu requestan lagu dari Kang Ilyas. Nah, buat rekan Prima yang udah request lagu tapi belum Disti Play, sabar. Sabar ya. Sabar, sebentar lagi bakalan Disti Play kok, tenang aja. Kita balik lagi nih ke topik pembahasan, yang mana momen apa yang paling bikin kalian deg-degan gitu. Tahu enggak? Disti pertama kali nonton konser itu sebenarnya dulu kecil sering nonton konser ya, tapi kayak kurang berkesan gitu. Nonton konser di mall kan, di Surabaya, di TP2 deh kalau nggak salah ya, apa TP1 gitu. Banyaklah artis-artis yang sering Disti tonton, apalagi dulu itu zamannya sinetron yang ada di SCTV itu Cinta Fitri. Disti sampai foto tuh sama si yang jadi Dona. Kalian tahu enggak yang jadi Dona di Cinta Fitri, yang perannya itu jahat? Nama aslinya siapa ya? Pokoknya itu deh, Disti lupa nama aslinya siapa. Itu bukan konser sih, ya lebih tepatnya ketemu artis ya. Itu juga salah satu momen yang bikin Disti deg-degan. Padahal ya sama-sama manusia gitu kan, sama-sama orang, tapi entah kenapa kayak bikin deg-degan aja. Dan selain itu, Disti juga kan pendengar dari radio. Nah, kalau Disti request lagu atau enggak Disti kirim SMS gitu ya, dulu kan zamannya SMS. Apa nih komentar dari Bang Abe? Aku taunya Nia Ramadhani jadi bawang merah. Itu sinetron apa ya? Kayaknya Disti belum pernah nonton deh Nia Ramadhani. Di RCTI bukan? Nia Ramadhani jadi bawang merah. Iya, di RCTI kalau enggak salah. Ada yang di Cinta Fitri, ini yang di SCTV, Tengku Wisnu sama Siren Sungkar. Nah, ada tuh yang jadi donanya. Disti sebel banget sebenarnya sama Dona, tapi karena di situ ketemunya sama Dona, si Tengku Wisnu sama si Ren Sungkar cepet-cepet buat balik ke backstage ya, benar ya namanya backstage. Itu Disti fotonya sama yang jadi Dona itu. Nah, entah kemana itu fotonya hilang. Hilang gitu aja. Dan Disti dulu juga suka dengerin radio. Kita kalau lagi request atau enggak cuma sekedar kirim SMS terus dibacain, itu juga salah satu momen yang bikin Disti deg-degan banget. Pernah enggak sih kalian ada di ada di fase itu, bukan di fase ya, ada di momen itu maksudnya. Ada di momen itu, kalau Disti sih pernah. Kalau kalian pernah enggak, boleh dong cerita-ceritanya. Ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Alfi. Panjang bener ini cerita, kayaknya sambil curhat deh kayaknya deh. Oke, katanya request lagu Aku Milikmu Dewa 19. Oke, karena Dewa 19 yang Aku Milikmu kita belum ada koleksinya. Katanya mau request lagu Bimbang Melly Guslow intronya Kak. Kok intronya aja? Kenapa enggak full gitu ya? Coba nanti Disti cari dulu requestan lagunya Melly Guslow Bimbang. Sambil bacain puisiku please. Oh gitu maunya. Boleh deh. Tapi karena itu bukan program dari MP3, takutnya Disti salah gitu ya. Kita bacain sekarang aja ya, baru nanti Disti play lagu dari Melly Guslow yang Bimbang. Oke, gak apa-apa ya Kak Afi dari Cipedang. Aman kan? Aman dong. Katanya gini, bagaimana bisa kau kira aku tak mencintaimu, sedang 100 puisiku tentangmu, sedang 1000 malamku terisi namamu, 1 juta sayangku tak habis untukmu. Bagaimana bisa kau kira aku tak mencintaimu, separuh akalku memikirkanmu, separuh hatiku boleh untukmu, dan separuh jiwaku untuk hidupmu. Bagaimana bisa kau kira aku tak mencintaimu? Apa karena aku tak mengatakan I love you? Apa karena
aku tak terus terang merayakan ulang tahunmu? Apa karena kita belum jadi satu? Lalu seperti apa kau akan melihat cintaku? Apakah aku harus mati untukmu? Tentu tidak. Jangan gitu, jangan sampai itu juga ya Kavi ya. Ya boleh sehidup semati gitu ya, tapi jangan sampai harus mati juga baru dinotis. Ya mungkin effort dari Kavi tuh belum dinotis sama ceweknya karena dari perjuangannya. Entah, semisal Kavi LDR belum didatengin tuh, kan Kavi di Cepedang, ceweknya ada di Jakarta mungkin, atau enggak ceweknya ada di Taiwan. Nah itu kalau kata Disti, samperin aja ke Taiwan, nanti kan pasti dia mikir-mikir, wow effort banget nih buat gue, udahlah fix gue terima. Kayak gitu aja Kavi, jangan sampai jangan sampai tunggu meninggoy dulu baru dinotis. Nanti kalau misalnya dinotis terus Kavinya keburu meninggoy, gimana mau nikahinnya? Mau nikahin makhluk gaib, takut jadinya. Disi mau puterin nih request lagu dari Bang Abe, karena Bang Abe malam hari ini sebenarnya harus udah pulang ya, tapi karena nungguin Disi gak apa-apa deh, Disi puterin requestan lagunya.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kalau Thailand punya Ikhlas, Indonesia punya Ridho, buat apa kalau udah ikhlas tapi gak Ridho? Itu kata-kata tuh, itu kata-kata yang sekarang lagi hype nih rekan prima semuanya. King Indo bos, senggol dong. Aduh, dia sih baru tahu banget lagi tadi pas, baru sore tadi deh kalau gak salah, searching-searching gitu kan, kok tiba-tiba ada muncul kata-kata ini. Emang bener Thailand punya personil yang namanya Ikhlas? Bener, namanya itu Indonesia banget bahkan ya, daripada pemain-pemain tim nasional. Contoh kayak Justin Hubner, Matthew Bakker ya kan. Matthew Bakker tuh keturunan mana? Belanda ya kalau gak salah ya. Yang tadi Nisti bilang persis banget mukanya sama, bukan persis banget sih, kayak sekilas, sekilas persis sama Irfan Bahdim. Siapa sih di sini yang enggak suka sama Irfan Bahdim di tahun 2010 ya kan? Zaman-zaman Indonesia, Indonesia. Duk gitu kan. Oke, kita balik lagi ke WhatsApp ya. Ada yang masuk nih soalnya dari admin Zona Indramayu Barbar. Sebelum Disti baca WhatsApp dari admin Zona Indramayu Barbar, kata Wulan sekilas mirip-mirip doang. Iya. Ini dari Kak Damas Ari ya. Sekilas mirip-mirip doang. Kalau kata Wulan, pengen banget pas ultahku dirayain bareng orang tua tapi enggak mungkin. Oh. Bismillah, semoga bisa Wulan. Ya kamu hubungin aja orang tua kamu. Contoh mamah kamu kan, kamu katanya udah dihubungi sama mamah kamu. Nah bisa kali diatur jadwalnya. Mama, aku tanggal 7 ulang tahun, mama gak mau kesini. Atau enggak aku kesana deh nyamperin mama. Pengen deh ulang tahun aku dirayain bareng-bareng kayak dulu kecil. Kita nostalgia-nostalgiaan gitu. Iya nih, besok udah ada, dengar-dengar besok ada yang mau ulang tahun nih. Indramayu, betul, Indramayu yang ke-499 ya. Atau 498. Correct me if I'm wrong ya. Nih, kita baca WhatsApp dari admin Zona Indramayu Barbar, katanya besok mau balik lagi. Kenapa harus besok gitu? Kenapa enggak malam ini diselesaikan aja? Katanya kata-kata malam ini tidak perlu menginjak untuk terlihat bijak. Tidak perlu munafik untuk terlihat baik. Dan tidak perlu memfitnah untuk terlihat benar. Dramamu mungkin rapi, tapi karmamu sudah pasti perih. Pada akhirnya waktu tidak pernah salah menilai. Topeng yang kamu pakai hari ini akan hancur oleh kebenaran esok hari. Hidup bukan tentang siapa yang paling pintar bersandiwara, melainkan siapa yang tulus tanpa pura-pura. Itu kata-katanya menyindir banget gitu ya. Nah, mungkin buat orang yang tersindir tuh kayak merasa mak gelap gitu. Spesial salam buat keluarga Pak Salam. Lagi-lagi gini. Lagi-lagi udah admin. Spesial salamnya buat keluarga Pak Salam pastinya dan kerabat salam-salam lainnya. Request lagunya Joker, kapan kau kembali kakak-kakak-kakak, cek kakak-kakak, oke. Nanti Disney Play ya, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Disney, baca lagi komentar-komentar dari rekan prima yang malam hari ini masuk di live TikTok. Kalau dari Sky, apalah aku gak pernah dirayain, kan? Kalau ngomongin ulang tahun ya, ya memang ada beberapa orang atau enggak banyak daripada kita kalau ulang tahunnya enggak dirayain. Enggak apa-apa, kita rayain diri sendiri, kita bahagiain diri sendiri. Karena apa? Kita harus sayang dengan diri sendiri. Mungkin kalau misalnya kita bisa sayang orang lain, tapi kita harus sayang diri sendiri dulu dong. Iya kan? Oke, daripada kita banyak cincong. Disini puterin dulu nih requestan dari Kak, siapa ya tadi? Melly Guslow. Kavi yang ada di Cipedang. Spesial buat Kavi dan juga Sky yang malam hari ini request lagu Fatin. Okay, buat kalian semua yang mau request lagu, masih Disti tunggu di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Atau mau join di live TikTok, boleh banget, langsung aja ke Prima FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

Shoot me now rekan Prima semuanya. Udah mengudara nih di Radio Prima 95,8 FM, tentunya di MP3 ya. Lagu dari Fatin, requestan dari Sky nih, yang malam hari ini katanya lagi sedih. Waduh, kenapa Sky sedihnya kalau boleh tahu? Katanya sih tangannya makin perih, soalnya kemarin habis habis ke selusuban kayu. Itu maksud istri, ke selusuban kayu. Dan itu kayunya panjang banget. Itu gimana rasanya Sky, ya ampun. By the way, tadi ada Kak Felicia ya, katanya ke Kak Felicia request lagu Bara Suara Mengunci Ingatan. Oke deh, langsung aja kita play deh untuk malam hari ini, requestan dari Kak Felicia. Siapa ya tadi ya namanya? Coba Disti baca lagi. Oh, Felicia Natania yang ada di Semarang nih, spesial buat kamu di malam hari ini. Ada lagu dari Bara Suara Mengunci Ingatan.

live TikTok ya. Karena apa? Karena ada yang bikin lucu dari pertandingan Indonesia lawan Thailand tadi malam, yaitu selebrasi daripada presiden kita yaitu Pak Prabowo yang gini. Gitu. Mungkin buat rekan Prima yang cuma dengerin di radio analog atau di streaming ya kan, atau yang lagi dengerin di radio mobil, kalian join aja di live TikTok bagaimana sih selebrasi daripada Pak Presiden Prabowo kita. Join aja di live TikTok Prima 95,8 FM. So, rekan Prima yang malam hari ini mau telpon di MP3 senggol-senggol buat request lagunya, boleh banget ya, langsung aja ke 0853 2189 9582. Asik, di sini saku kibas. Single, single dong bang. Single, single dikit langsung tewas. Di sini mau senggol-senggol dulu nih buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Ada siapa aja nih? Kalau tadi sih ada yang sapa-sapa. Ada Uyut dari Kertanegara. Halo, selamat malam Uyut. Ada juga Kang Nano Vespa yang selalu monitor nih dari Kertanegara. Kita baca lagi apakah ada WhatsApp yang masuk. Ternyata belum ada lagi. Itu mau sapa-sapa juga untuk Kang Ibeng yang ada di Cipedang, sama juga kayak Kak Afi ya. Kak Afi sama-sama nih di Cipedang. Untuk teman Disti yang berusaha di tanggal sebelum tanggal 23, semoga sidang, semangat ya buat kamu di Income yang sekarang lagi memperjuangkan skripsi itu. Selamat malam kakak, selamat malam Kak Mutia Dedi. Dari mana nih Kak Mutia Dedi? Boleh dong sapa-sapanya, kasih tahu nih dari mana. Atau mungkin Kak Mutia Dedi juga mau request lagu by phone di WhatsApp Prima, boleh banget. Langsung telepon aja ya ke 0853 2189 9582. Kalau masih belum ada yang request lagu, Disti mau play dulu nih requestan dari admin Zona Indramayu Barbar, daripada nanti keduluan yang lain gitu kan. Disti langsung play dulu Joker, Kapan Kau Kembali. Kalau Disti ditanya kapan Disti kembali, habis ini, habis lagu ini selesai, Disti balik lagi ke MP3.

0: dengan Whitney berkelas.
1: Yes, benar banget. Disti balik lagi kan? Benar kan? Iya dong. Kalau misalnya Disti nggak balik lagi, berarti itu tandanya pulang terus siap-siap ditelepon. Disti, hey, kamu kemana? Kok tiba-tiba nggak ada di MP3? Belum juga pamitan, tapi udah get out gitu kan? Tadi udah Disti play ya, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar yang katanya tadi ditip salam untuk keluarga, Pak salam, Ibu salam, adik salam, kakak salam, mbak salam, semuanya salam. Salamnya berapa? Berarti satu pohon, bukan lagi satu kilo ya rekan Prima semuanya. Buat rekan Prima yang mau telpon langsung gas aja di 0853-2189-9582. Karena ini udah ada WhatsApp telpon yang masuk, kita angkat dulu atau kita jawab dulu. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Merdeka juga.
1: Merdeka. Halo Kak Han, iya. Selamat malam.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Disti kabarnya baik. Kak Han sendiri gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Besok kan tanggal 7 Oktober 2026 kan ulang tahun Indramayu.
1: Betul.
2: 499.
1: Mau ada

0: ucapankah untuk Indramayu yang ulang tahun ke-499 nih dari Kak Hans?
1: Selamat ulang tahun untuk kota Indramayu, semoga lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, terus juga bisa sejahtera, bisa ada perubahan, mengurangi pengangguran di Indramayu.
0: Oke, yes, benar banget. Nah, kalau dari tema peringatan ya untuk ulang tahun Indramayu yang ke-499 nih Kak Hans, 499 tahun mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Itu Kak Hans,
1: cuma beda,
0: besok temanya.
1: Cuma beda 100 tahun doang sama kota Cirebon sih.
0: Oh iya, benar. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih?
1: Andra the Blackbone.
0: Iya. Apa tuh?
1: Jalanku bukan jalanmu.
0: Jalanku bukan jalanmu. Coba di search dulu ya. Jalanku, oh ada ternyata. Oke, single-singlenya untuk siapa malam hari ini Kak Hans?
1: Salam-salamnya buat Adisti lagi menyiarkan Radio Prima FM. Salam-salamnya buat semua kru Prima FM.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat semua orang lain lagi mendengarkan Radio Prima FM, itu baik lewat dari streaming, dari radio, dari HP, dari laptop, dari Google, dari mana saja. Salam-salamnya buat semua orang Hardwis Indramayu.
0: Okay.
1: Salam-salamnya buat kota Indramayu, besok kan ulang tahun tuh. Halo?
0: Iya.
1: Oh iya, kok gak ada suaranya ya?
0: Ada dong. Ada suara Disti. Iya, ada lagi nih yang mau disenggol-senggol nih. Ada gak?
1: Salam-salamnya buat RRI Cirebon.
0: RRI Cirebon.
1: Maaf ya.
0: Oke, okay. Lagi.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, tadi pagi itu ada pesawat terbang dari Al Jaitun ya?
0: Nah, kurang paham kalau itu Disti.
1: Iya, mungkin soalnya pesawatnya kayaknya mau mendarat bandara ke Al Jaitun Gantar gitu.
0: Iya, mungkin barangkali nanti Al Jaitun bakalan ada apa itu namanya, tempat pemberhentian pesawat.
1: Kan tempat landas. Tempat Jaitun kan paling terkaya di Asia kan ya?
0: Iya, betul banget. Menaranya aja paling tinggi ya se-Asia.
1: Iya,
0: oke Kak Hans.
1: Itu ya, makasih.
0: Oke, makasih.
1: Selamat
0: juga Kak Hans. Selamat malam.
1: Merdeka.
0: Merdeka.

0: Oke, kalau tadi ada suara dari Kak Hans, apakah rekan Prima ada lagi yang mau masuk ke MP3 single-single? Coba kita cek dulu ya di WhatsApp Prima, ada lagi tidak yang masuk di chat?
1: Barang antik nih berkelas.
0: Oke, ternyata belum ada. Kalau gitu di Disti play dulu requestan lagu dari rekan Prima ya, yang tadi request Tiara Andini dengar katanya. Boleh. So buat Kak Hans atau rekan Prima yang lain yang request lagu tapi belum di play, sabar ya. Tenang aja, Disti habis ini bakalan balik lagi.

Nah, siapa nih buat rekan Prima yang malam hari ini mau request lagu by phone ya, langsung telepon aja ke WhatsApp Prima. Mungkin buat rekan Prima yang kelewat gitu kan. Nomor Prima berapa sih? Satu nomornya. Cuma angkanya itu ada 12 ya, 4 kali 3. Iya benar. Di 0853-2189-9582. Diisi perlahan lagi ya, pelan-pelan lagi. Telepon di 0853-2189-9582. Yang mau telepon nih di MP3 senggol-senggol malam hari ini juga. Tapi kalau misalnya belum ada, kalau gak ada, ya udah, Diisi mau pulang. Enggak. Nih ada komentar dari Kak Ade, katanya pulang jam berapa, mau jemput depan nih. Yang bener Kak Ade, emang ada di mana Kak Ade? Kalau kata admin Zona Indramayu Barbar, malam Jumat kah sekarang? Mana ada malam Jumat, besok hari Rabu. Admin kayaknya gak sabar banget ya buat weekend gitu. Ada apa sih admin? Ada masalah apa emang di kerjaanku? Kayaknya pengen cepet-cepet buat liburnya gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang masuk di MP3 senggol-senggol, baik di voice note or voice note, baik di phone atau di chat, kita berakhir di sini saja ya di MP3 senggol-senggol. Tapi buat rekan Prima, kalian yang masih malu gitu mau telepon, nggak usah malu, nggak apa-apa, telepon aja. Nanti bakalan Disti angkat kok teleponnya. Kalian jangan malu, suara kalian tak kecil kayak si Sky nih. Sky nih katanya momen yang paling bikin dia deg-degan adalah telepon di MP3 katanya. Kenapa? Kenapa sih Sky? Kenapa sih Sky? Ada komentar dari Bang Abe katanya, Dis ayo pulang, jemuran kemarin. Itu jemuran dari hari Kamis berarti ya. Karena kan Bang Abi nginep nih Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 5 hari. Mana sekarang panas banget kan. Itu udah berubah jadi kerupuk ya, atau jadi payek nih. Oke, sebelum Disti berakhir untuk rekan Prima semuanya, karena tadi ada yang request lagu Firsa Besari Celengan Rindu, ada Wulan ya yang malam hari ini request. Boleh deh, langsung aja kita play. Buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti di MP3. Jadi buat kalian yang masih mau cerita-cerita bareng Disti, boleh banget langsung aja ke WhatsApp Prima atau join di live TikTok Prima ya.

0: apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Oh my god, saking menghayatinya lagu dari Firza Kita Yang Beda ternyata udah habis. Aduh, kalau kata Bang Abe ya, dia bingung nih antara mau sedih karena dengerin lagu dari Firza Kita Yang Beda atau sedih karena jemurannya. Jemurannya belum diangkat. Jemurannya belum diangkat, guys. Dan kalian tahu mending gitu kan kalau belum diangkat dari pagi sampai malam dalam waktu ya mungkin 15 jam gitu ya. Tapi ini bukan lagi 15 jam. Ini 5 kali 24 jam, lebih tepatnya 5 hari. Aduh, Bang Abe tuh sayang banget sama Prima, makanya gak mau pulang. Kalau udah siaran nih, udah siaran malam, lanjut lagi besok siaran, udah gak pulang-pulang. Sampai disuruh pulang juga gak mau pulang. Aduh, nih buat rekan Prima yang penasaran sama apa ya tadi Disti gini ngapain, oh selebrasi daripada Pak Prabowo kemenangan Indonesia dan Thailand kemarin, udah pada lihat kan di live TikTok. Karena apa? Karena sebentar lagi Disti mau pulang. Kalau Disti mau pulang pasti kalian gak bakalan bisa Disti cosplay lagi jadi Pak Presiden Prabowo, yang mana itu selebrasi kemenangan Indonesia lawan Thailand. Tapi kok ini ya ada ribut-ribut gitu di TikTok atau di sosmed. Ribut-ribut soal apa ya? Negara sebelah deh kayaknya deh. Aduh, kayaknya kita gak usah bahas itulah ya. Kita bahas yang seneng-senengnya aja gak sih? Beneran? Ini ada Justin Hubner tiba-tiba adu penalti. Ada Justin Hubner guys di live TikTok Prima FM. Iya kah bener? Oh I see. Ini akun fanbase-nya ya Justin Hubner. By the way, selamat loh buat Justin Hubner. Boleh sih, muka tengil kamu ya. Bener juga, Justin Hubner itu bisa dikatakan El Preman karena setengil itu. Nih, si siapa yang ngegolin? Ya pokoknya itulah ya, katakan si itu yang ngegolin. Si itu belum selebrasi, Justin Hubner dan kawan-kawan nih, dan kawan-kawan dia lari di depan, oh bukan, orang Thailand yang tendang penalti ya kan. Orang Thailand tendang penalti tapi gak masuk gawang. Akhirnya menanglah tuh Indonesia. Siapa sih kiper Indonesia? Emilia Ricardo ya? Hey, disitu kalau ngarang tuh asal ceplos-ceplos loh. Nanti tiba-tiba disitu digeruduk aja, ntar Prima digeruduk tuh. Penyiarnya yang cewek tuh kalau ngomong asbun banget. Nah, terus Justin Hubner lari di depan pemain Thailand itu. Disitu kira di... jitak lah kepalanya, ternyata disenggol ini bahunya. Hey, tengil boleh lah tengil. So, rekan Prima, asik ya malam hari ini kita ketawa-ketawa bareng. Meskipun kita masih di awal pekan, gak apa-apa lah kita bawa awal pekan ini dengan santai. Mungkin buat rekan Prima yang awal pekannya udah mulai suntuk, udah mulai capek banget, baru juga awal pekan, awal bulan, ada aja kerjaan yang bikin dar-der-dor, jedar-jedor. Si ini jadinya jedar, Jessica Iskandar. Apa sih di kolom komentar rame banget. Ada Kak Hans katanya tadi pagi jam 7 lewat berapa menit pesawat terbangnya bagus, itu kayak mau mendarat ke Al-Zaitun. Kan itu mau mendarat ke Kertajati karena kan deket ya. Kalau kata Bang Abe, habis menangin Indonesia langsung nonton MP3 di Prima, mantap. Habis menangin Indonesia langsung nonton MP3. Oh, Justin Hubner tadi. Bentar lagi Jennifer Koppen masuknya. Iya, kalau ada Justin Hubner pasti Jennifer Koppen. Sebentar lagi juga ada Kamari nih. Ada Kamai. Disti, tumble jangan lupa. Awas ya ketinggalan lagi. Tumble apa? Tumbler. Disti enggak bawa tumbler, Buang. Semangat, Mbak Dis. Din, kamu gak ngeliat ini aku udah kayak gini. Ini semangat pulang ngeliat. Udah semangat tuh pulang nih, Bang Abe nungguin. Kalau kata si Wulan, Bang Abe nungguin apa ya tadi komentarnya?
Wait, Disti cari dulu. Bang Abe kayak lagi nunggu anaknya balik sekolah yang masih pengen main ya. Itu tuh yang dirasakan Bang Abe sekarang. Oke, sebelum Disti pamit undur diri, Disti pengen play dulu nih requestan dari Kak Hans. Yang mana tadi Kak Hans request lagu dari Andra in the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku. Wow, sepertinya Kak Hans masih galau nih soal yang kemarin hari Senin.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 95,8 Prima FM.

Kalau kata Bang Abe ya, jalanmu bukan jalanku, lagu dari Andra and the Backbone. Iku ene ini ya, kalau orang Jawa bilang cegatan po, cegatan. Kalau di Indramayu apa ya bilangnya ya? Cegatan tuh ini ya, ada periksa dari polisi gitu ya. Apa sih cegatan kalau di Indramayu? Di sini nggak tahu soalnya. Kasih Bang Abe, kasihan Bang Abe digigitin nyamuk. Ah iya, Bang Abe tuh lagi di luar dengerin Disti. Kakak jam berapa bisa request lagu pop Indo? Iya, sebenarnya sekarang sih bisa, tapi karena Disti udah mau pulang, Disti udah selesai siarannya untuk malam hari ini. Besok lagi ya, hari Rabu ada Sahil sama Baim yang siaran di MP3. Jadi karena malam hari ini Disti lama-lama suara Disti hilang. Jadi karena malam hari ini Disti siarannya sendiri, Disti pulangnya agak cepet ya. Gak apa-apa kan buat rekan Prima semuanya. Mungkin buat rekan Prima yang sekarang masih jalan pulang gitu ya, kalian tenang aja, ditemenin sama lagu-lagu yang asik didengar tentunya, buat nemenin perjalanan rekan Prima pulang di malam hari ini. Atau mungkin rekan Prima yang udah capek, udah sampai rumah, rebahan gitu kan, tenang aja, ada lagu-lagu yang pas banget untuk didengerin di malam hari ini. Ada lagu Sel Priadi, Reza Artamevia, The Massive, Rizky Febian, Bernadia, and then ada gak tuh. Terus ada lagu musik malam nantinya. So sorry banget nih buat rekan Prima yang mau request lagu tapi udah gak bisa di malam hari ini. Besok lagi ya, hari Rabu ya. Oke. Terima kasih buat rekan Prima yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore sampai sekarang. Jam berapa ini? 20.36. Terima kasih juga tak terlupakan Disti ucapkan untuk Buang AB. Yang katanya jemurannya belum diangkat sudah 5 hari lamanya ya. Nungguin Disti. Bang, tungguin ya, Bang. Balik jam berapa? Jam 7 ya? Buset, jangan jam 7 juga, jam 8:30. Oke. Terima kasih ya Bang Abe ya. Oke, sebelum Disti say goodbye, mau sapa-sapa dulu Ach buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Wulan, ada Samardega, ada diriku sendiri. Ada Teteh Mia juga, ada Kak Hans, ada Kak Rewo-Rewo, ada ayah aku. Hai ayah aku. Kakak jam berapa bisa request lagu ya besok ya, Kak Salmon Onigiri? Keburu malam, dah bye bye. Kasihan Bang Abi digigitin nyamuk, iya tuh di luar ya, nggak apa-apa. Jangan tuh. Oke guys, terima kasih untuk malam hari ini. Disti mau pamit undur diri dulu ya. Kita kembali lagi, atau lebih tepatnya MP3 kembali lagi besok hari Rabu. Dan malam hari ini enjoy with music yang udah Disti masukin ke playlist. So terima kasih, bye bye rekan Prima semuanya. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye rekan Prima semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Adisti, jangan tinggalin aku.
3: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
2: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
3: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang

Bila 5,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: Gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Suruhlah tanahnya, suruhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semua.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, 3 orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.